0: dan perusahaan Hagi Betana yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
6: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
5: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup

0: menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
4: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net,

0: Ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima

0: dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan

babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra.

Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang Tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas PBVP Kementerian Ketenagakerjaan.

menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Manggoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
3: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kembali bersama kami di rangkaian Samarinda pagi ini. Dan sebelum kami lanjutkan sajian acara berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu program Info Kebencanaan bersama Pusdatin BPBD Kalimantan Timur.
4: Informasi Kebencanaan.
3: Saat ini kami sudah terhubung bersama pengelola Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, ada Bang Muriono. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Muriono.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel. Apa kabar? Jumpa kembali ini Bang Fadel.
3: Alhamdulillah kabar baik. Ya, mudah-mudahan juga Bang Muriono bersama rekan-rekan di Pusdalop BPBD Kalimantan Timur semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Bang Muriono.
5: Amin ya rabbal alamin Bang Fadel.
3: Iya, tampaknya juga kabut asap sudah agak berkurang karena langit tampaknya sudah mulai tampak ya. Kalau beberapa hari ini langit diselimuti dengan kabut asap, dan hari ini tampaknya sudah sedikit agak muncul ini untuk langit. Tapi untuk informasi selengkap terkait info kebencanaan yang sudah dihimpun bersama rekan-rekan di Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
5: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate pantauan kami selama 24 jam edisi hari Sabtu 19 September tahun 2026. Kami akan awali informasi pantauan titik hotspot. Berdasarkan pantauan BMKG, periode 17 September tahun 2026 tercatat 147 titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Tertinggi berada di Kabupaten Berau, jumlah 91 titik hotspot, Kabupaten Pasir 40, Kutai Timur 12, dan Kutai Kartanegara 4. Sementara untuk informasi operasi modifikasi cuaca atau OMC dari BNPB pada periode 15 hingga 18 September telah melaksanakan sebanyak 8 sorti penerbangan dengan penyemaian kurang lebih sekitar 8.000 kg NaCl pada tanggal 18 September, OMC telah menyasar di wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui satu sorti penerbangan. Dari sisi curah hujan, pada periode 17 September, curah hujan tertinggi tercatat di wilayah Kecamatan Pasir Belengkong sebesar 25,5 mm, sementara sejumlah wilayah lain yang mencatat hujan intensitas rendah hingga tidak ada hujan. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tok Karhutla di wilayah Gunung Steleng dan luasan lahan sekitar 6 hektar termasuk di kawasan Desa Cinebora. Lahan yang terbakar merupakan material yang berupa jenis mineral dan semak belukar, pepohonan, dan kayu-kayu yang terbakar. Sementara informasi pendistribusian air bersih di wilayah Penajam Pasir Utara di Desa Babulu Laut, RT 11 hingga RT 18 telah dilakukan sebanyak 14 trip periode 18 September tahun 2025 ataupun sekitar 65 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat. Untuk wilayah Kabupaten Berau tercatat 3 kali kejadian karhutla di wilayah Teluk Alulu sekitar 1,2 hektar dan Kampung Batu-Batu 4 hektar serta Pantai Harapan 2 hektar. Total luasan dari 3 kejadian mencapai 0,712 hektar. Sementara untuk titik hotspot sejumlah 60 titik. Dan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, penanganan karhutla di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaporkan estimasi lahan gambut yang terbakar mencapai 8 hektar. Tim gabungan dari pasukan darat dan waterbombing dari BNPB telah melakukan pemadaman di wilayah tersebut mengingat terdekat dengan akses Bandara APT Pranoto. Untuk sementara, dalam penanganan pantauan tersebut masih dilakukan oleh tim darat. Untuk hari ini semoga tidak ada kejadian lagi. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Pusdalop BPD Provinsi Kalimantan Timur, tetap waspada, selamat berakhir pekan, salam tangguh, salam kemanusiaan, mewakili rekan yang bertugas, Mudana melaporkan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Muriono dan selamat bertugas kembali.
4: Informasi kebencanaan.
0: Samarinda pagi ini.
3: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kebersamaan kita masih di rangkaian Samarinda pagi ini. Kami akan hadirkan sajian musik informasi hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar, untuk Anda mungkin yang memiliki informasi-informasi terkini di mana Anda saat ini mungkin sedang menikmati suasana hari libur, baik itu Anda yang menikmatinya di rumah berkumpul bersama keluarga atau mungkin akan menikmati di tempat-tempat wisata, ya kami undang Anda untuk berbagi informasi ya. Dan kami juga selalu mengingatkan untuk Anda, jika Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan semuanya sudah dalam keadaan aman, terutama peralatan-peralatan masak Anda sudah dimatikan, untuk lampu-lampu steker yang tidak digunakan juga bisa dicabut ya. Baik pendengar, mari kita juga jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita, terutama di tengah cuaca musim kemarau saat ini di fenomena El Nino, di mana kebakaran lahan masih sering terjadi ya, dan masih terus informasi yang kita dapatkan kejadian-kejadian kebakaran lahan. Dan untuk itu pendengar, mari kita hindari dulu untuk membakar sampah kemudian membakar lahan, dan kita ciptakan suasana yang aman dan kondusif. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Pagi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan himbauan ya dengan 5 langkah pencegahan guna melindungi kelompok masyarakat rentan dari paparan kabut asap. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin Sabtu Jumat kemarin. Kelompok rentan yang menjadi perhatian utama meliputi anak-anak lanjut usia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis seperti asma dan gangguan jantung. Langkah pertama pendengar adalah tetap berada di dalam rumah serta menutup rapat seluruh pintu, jendela, dan ventilasi udara saat asap pekat. Kemudian langkah kedua menyaratkan penggunaan masker jenis N95 atau KN95 yang mampu menyaring partikel berbahaya apabila warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya yang ketiga adalah berfokus pada pemeliharaan kualitas udara dalam ruangan dengan mengoptimalkan penggunaan alat penjernih udara dan berfilter HEPA. Lalu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langkah keempat adalah menekankan pentingnya menyiapkan persediaan obat rutin sesuai resep dokter yang wajib dibawa saat bepergian. Dan yang kelima adalah mewajibkan warga menjaga kebersihan diri serta kecukupan hidrasi tubuh melalui konsumsi air minum yang bersih dan matang. Selain itu, masyarakat juga diminta segera mencuci muka dan tangan setiap kali usai beraktivitas di luar ruangan demi membersihkan sisa-sisa polutan yang menempel. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat menikmati suasana hari libur Anda bersama keluarga, dan tetap kami sampaikan untuk Anda untuk selalu menjaga kesehatan Anda di tengah paparan kabut asap yang hingga sini masih melanda wilayah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar juga?

0: 1.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kalimantan Timur. Maksud kami sebanyak 605 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Timur pada periode 18 September 2026 pukul 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut menunjukkan adanya sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, sedang, dan tinggi di sejumlah kabupaten kota. Kabupaten Paser menjadi jumlah hotspot terbanyak dengan 345 titik, terdiri dari 76 titik tingkat kepercayaan rendah, 250 sedang, dan 19 tinggi. Selanjutnya Kutai Kartanegara mencatat 131 titik, disusul Berau 51 titik, dan Kutai Timur 47 titik. Sementara itu hotspot juga terdeteksi di Kutai Barat sebanyak 10 titik, Balikpapan 7 titik, Penajam Pasir Utara 6 titik, serta Samarinda dan Mahakam Ulu masing-masing 4 titik. Dari total 605 hotspot tersebut, terdapat 82 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 33 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Data hotspot ini menjadi informasi pemantauan kondisi wilayah dan dapat digunakan sebagai bahan kewaspadaan terhadap potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda pendengar menyimak program Majalah Udara Beranda Asta Cita MBG dengan topik kesiapan SDM Kaltim yang kompeten, adaptif, dan mampu berkolaborasi. Selamat mengikuti.
0: Beranda Asta Cita.
2: Dengan RRI Samarinda, kembali kami menyapa Anda dalam program Beranda Asta Cita. Pada edisi kali ini, kita akan membahas kesiapan sumber daya manusia di Kalimantan Timur untuk mengambil peran dan berkolaborasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi juga sumber daya manusia lokal yang kompeten, adaptif, dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Lantas, sejauh mana kesiapan SDM Kaltim dalam menangkap peluang tersebut dan apa saja yang perlu dipersiapkan agar masyarakat Kaltim dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN Nusantara? Bersama Bapak Alimuddin, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, kita akan membahas lebih jauh persiapan dan peluang kolaborasi tersebut. Baik Pak Alimuddin, apa sih sesungguhnya perjuangan terbesar yang sudah dilakukan sampai dengan sejauh ini? Dan sudahkah bisa dikatakan kita ini berkolaborasi Pak Deputi?
5: Iya, yang pertama, sebagaimana kita pahami semua ya, bahwa pembangunan IKN itu bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita melakukan pembangunan manusia secara bertahap, berjenjang, dan lain-lain. Hal yang paling penting adalah sebelum kita melakukan semua berbagai kegiatan dalam rangka upskilling, kemudian dan lain-lainnya, itu adalah bagaimana kita semua yang dulu kita bercita-cita menjadi ibu kota negara gitu ya. Nah, ketika kita menjadi ibu kota negara, tentu kita segera harus menyesuaikan dengan pola-pola apa yang ada di ibu kota negara gitu ya. Oleh karena itu, perubahan mindset itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kita melakukan pembangunan ini. Tentu kalau kita sesuai dengan tema kita pada hari ini gitu ya, bahwa IKN itu adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh pemerintah dalam rangka pemindahan ibu kota negara melalui 4 pola kerjanya, itu adalah 4P yang kita istilahkan dengan 4P itu. Mulai dari persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pelaksanaan fungsi pemerintah khusus nanti pada akhirnya gitu ya. Oleh karena itu, perlu khususnya bagi daerah seperti provinsi, Kabupaten Kutai Kartanegara, khusus untuk PPU, untuk segera menyesuaikan penyusunan program gitu ya, penyesuaian dengan apa yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan termasuk juga daerah-daerah mitra yang lain seperti Balikpapan, Samarinda. Apalagi di dalam pembangunan IKN juga menganut pola three cities gitu ya. Ada Samarinda, ada Balikpapan, ada IKN. Jadi sebuah kota-kota besar nanti akan terhubung. Nah, lebih jauh daripada itu bahwa IKN ada di PPU, ibu kota KIPP-nya gitu ya. Ada di PPU, ada di Kecamatan Sepaku gitu ya. Oleh karena itu juga perencanaan-perencanaan pembangunan memang harus disesuaikan gitu, supaya apa yang ada di Ibu Kota Nusantara nanti relate dengan apa yang ada di di luar daripada KIPP. Tentu ini bukan pekerjaan setahun, dua tahun ya. Tentu ada tahapan-tahapan pembangunan. Di Ibu Kota Nusantara, misalkan tahapan pertama fokus kepada pembangunan fasilitas-fasilitas dasar penunjang pemerintahan ya, seperti istana, kantor-kantor pemerintah, jalan-jalan di dalam KIPP, kemudian jalan-jalan yang menghubungkan nanti dari luar ke Ibu Kota Nusantara, misalkan proses penyelesaian jalan tol yang mungkin sudah 70% insya Allah di akhir

memberikan supporting pembangunan IKN sebelum IKN berdiri seperti hari ini. Misalkan bagaimana membantu kita menyiapkan sekolah-sekolah yang secara bentuk pola juga sudah mencerminkan pola-pola yang nanti akan ada di ibu kota Nusantara, bahkan menjadi sebuah percontohan sekolah misalkan ya, yang baru saja diresmikan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kata kuncinya adalah penyelarasan, sinkronisasi, kolaborasi dalam pembangunan IKN dengan wilayah-wilayah sekitarnya, karena pada akhirnya juga akan menjadi wilayah yang berada di bawah ibu kota Nusantara pada saat kita melaksanakan pemerintah daerah khusus nanti.

Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

0: Kalau bicara tentang sumber daya manusia ya, banyak sekali yang masih meragukan SDM Kalimantan Timur ini bisa tidak sih bersaing dengan kemegahan yang pembangunan di ibu kota Nusantara. Apakah kita punya potensi yang luar biasa kalau punya kesempatan yang sama, Pak Alimuddin?
1: Iya, hidup itu jangan pesimis. Saya mau cerita ya, ini kan memang jarang kita ekspos, karena ini kan Nusantara ya, bukan daerah ya, bukan yang selalu mengangkat kedaerahan ya. Kita ini Nusantara gitu ya, walaupun kita ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kita ini Nusantara gitu ya. Saya mau cerita ya, hampir 30% pegawai di IKN itu sekarang ini ya, itu adalah orang Kalimantan Timur. Satu. Yang kedua, yang lebih hebat lagi dari rekrutmen ASN yang hari ini sedang mengikuti pendidikan bela negara di Puslatpur ya, di Ambrolawang ya, itu 30% rekrut murni, mereka langsung yang lulus ya, tanpa harus diapa-apain, itu adalah 30% warga Kalimantan Timur. Terus apa yang mau diragukan? Yang ragu itu orang yang tidak mau bertarung, tidak mau bersaing, tidak mau keluar dari kondisi nyamannya mereka. Saya nggak pernah khawatir dengan orang Kaltim. Orang Kaltim hebat-hebat kok. Hanya saja memang kita harus berani masuk ke kancah pertarungan. Ya untuk apa kita latihan-latihan sampai tingkat tinggi kalau kita tidak ikut bertarung? Ibaratnya seperti itulah kalau belajar bela diri misalkan gitu ya. Saya nggak pernah ragu dengan itu.
0: Baik, sempat mendengar tadi program lebih lanjut, apakah nanti memang seharusnya itu ke pendidikan, upskilling, keterampilan, atau memang komunitas yang kita rangkul, atau semuanya seperti apa strateginya? Dan fokusnya kepada upskilling kah atau menggandeng komunitas-komunitas lokal, Pak Alimuddin?
1: Ya, saya kemarin baru selesai memberikan pelatihan hospitality ya, kepada 100 orang pelaku UMKM di IKN. Nah, kenapa saya lakukan itu? Kami lakukan itu ya, setiap hari itu kan ribuan orang datang ke rest area gitu ya. Tentu mereka butuh dilayani dengan keramah-tamahan dan lain-lain. Kita mulai hal-hal yang kecil seperti itu, perhotelan, guest house dan lain-lain ya. Saya mau bilang bahwa mungkin hari Selasa depan 100 pengusaha penginapan itu akan kami undang, kami akan berikan diskusi-diskusi lah untuk para mereka supaya betul-betul memberikan makna positif pada masyarakat dengan kehadiran kita. Dan saya jamin itu pasti bahwa sekarang belum sempurna, iya, pembangunan itu bertahap ya, bertahap. Kita di KIPP dulu, nanti akan ada penyelarasan keluar. Oleh karena itu teman-teman di desa juga seluruhnya di desa juga untuk tetap merawat tata ruang yang ada di desanya, jangan sampai ya kita tahu dengan membeludaknya orang pekerja, apalagi bulan-bulan ini atau bulan-bulan depan Pak Kades, pasti banyak lagi orang yang sewa rumah di khususnya di Bumi Harapan karena paling dekat dengan KIPP. Nah itu salah satu manfaat IKN, tapi itu kan temporary ya, manfaat-manfaat yang temporer. Juga yang negatifnya, jalan-jalan desa bisa rusak karena dibangun bukan untuk mobil-mobil besar sehingga ada mobil masuk dan lain-lain. Itu semua dampak-dampak yang secara bertahap akan diselesaikan. Nah, kita ini selalu, saya suka pertanyaannya ya, kita ini selalu membangun komunitas gitu ya. Kita membangun komunitas, kita membangun pendidikan, kita berkolaborasi. Misalkan begini, kami mempunyai kebijakan walaupun belum 100% karena wilayah ini masih wilayahnya Kaltim, masih wilayahnya PPU dan Kukar. Misalkan nih, di SD atau SMP saya minta nggak usah diajarin tuh anak-anak belajar bahasa Inggris gitu ya, dalam artian belajar bahasa Inggris seperti bahasa Inggris kurikulum yang kita ajarkan di SD maupun di SMP hari ini gitu ya. Ada nggak sih anak-anak yang lulus SMP pasti bisa berbicara bahasa Inggris setelah dia menyelesaikan semua kurikulum itu? Kan enggak. Tapi di sekolah-sekolah swasta yang di Samarinda, Balikpapan, itu dari TK, dari SD, dia nggak usah belajar grammar, setelah itu sampai di rumahnya pun cacisus dengan orang tuanya. Kenapa? Dia punya komunitas gitu ya. Dia ada komunitas gitu. Nah, itu juga salah satu yang kita lakukan. Ya udah, paling penting itu adalah bagaimana kita mengajak anak-anak kita bicara pakai bahasa Inggris seperti itu gitu ya. Jadi memang harus melakukan sebuah transformasi, akselerasi, dan tidak biasa-biasa saja. Kalau kita hanya mengandalkan regulasi-regulasi yang ada, ya kita akan berjalan dengan lambat. Keunggulannya IKN adalah memiliki kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2023. Kita bebas untuk merancang apa saja yang kita yakini bahwa itu akan lebih akan lebih baik daripada program-program yang ada saat ini. Dan perlu juga saya informasikan bahwa IKN ini bergerak ke 6 kecamatan gitu ya, bahkan sampai 7 kecamatan di wilayah Sanga-Sanga juga masuk sedikit ya. Nah, kita bergerak pemberdayaan itu, tapi kita fokus ke wilayah Sepaku. Karena bagaimanapun, misalkan kemarin kami baru saja selesai melatih 840 orang sebagai pendata nanti ya. Karena mulai sekarang ini kita ingin punya database IKN gitu ya, database dari kependudukan IKN, supaya kita punya data primer dan memudahkan kita untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan itu. Ini baru penutupan kemarin sore saya tutup semua enumeratornya itu adalah berasal dari wilayah-wilayah kita sendiri. Supaya nanti kita mendapatkan data-data itu. Yang disampaikan Pak Kades itu, ya betul. Pasti dalam proses pembangunan itu ada plus dan minusnya. Dan paling penting itu ada tahapan-tahapan. Kadang-kadang ini kita kan melampaui tahapan gitu ya. Melampaui tahapan. Misalkan peruntukan kawasan itu bukan untuk kos-kosan misalkan gitu, tapi mungkin karena kebutuhan masyarakat sekarang membangun dan lain-lain, ini juga tetap harus dijaga supaya keberlanjutan pembangunan kita berjalan dengan baik. Dan tujuan pembangunan IKN bukan hanya untuk membangun wilayah IKN itu sendiri, tapi bagaimana wilayah-wilayah mitra itu juga menikmati kemudian berkolaborasi dengan perencanaan pembangunan di ibu kota Nusantara. Oleh karena itu saya melalui media ini saya menyampaikan lagi gitu, nggak bosan-bosan, untuk kabupaten kota yang ada di khususnya Kutai Kartanegara dan PPU termasuk Balikpapan, Samarinda, untuk mencoba melakukan sinkronisasi program apa sih yang ada di KN sampai dengan tahapan-tahapan pembangunan berikutnya, supaya teman-teman di daerah sinkron dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ada kontribusinya ke ibu kota Nusantara secara ekonomi, secara sosial, menunjang pembangunan ekonomi. Misalkan Kutai Kartanegara yang sedang getol gitu ya, bagaimana meningkatkan produksi pertanian, karena itu sangat akan mendukung kebutuhan pangan di ibu kota Nusantara di masa-masa yang akan datang.

0: baik masyarakat, terutama di masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, yaitu prinsip dari Trigatra Bangun Bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Ini menarik sekali ya, karena OIKN ini harusnya juga sedikit-sedikit bahasa daerah ada, bahasa asing ada, dan juga bahasa Indonesia juga diutamakan. Benar begitu Pak ya?
1: Ya, kita sama Balai Bahasa, saya sudah nggak bisa menghitung berapa kali mereka kesini. Bukan hanya melatih anak-anak sekolah ya, juga melatih pegawai-pegawai kami, termasuk mungkin dalam tata naskah dinasnya. Karena jujur saja, saya sangat setuju bahwa mari kita lestarikan bahasa daerah, mari kita utamakan bahasa Indonesia, dan mari kita kuasai bahasa asing. Disitulah bisa melakukan komunikasi yang efektif ke bawah, ke tengah, maupun ke dunia global sekalipun. Setuju dan sangat mendukung itu.
0: Ya, jadi di sini menurut Pak Alimuddin, apakah merasakan tantangan terbesar ya, untuk dalam membangun sumber daya manusia dan mewujudkannya kesiapan kita menghadapi IKN, dan apa saja sih tantangan yang paling sulit menurut Pak Alimuddin?
1: Perubahan mindset, pola pikir. Tetapi alhamdulillah ya, secara pelan teman-teman bisa memahami semua itu, karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa didukung oleh perubahan mindset yang paling utama dan pertama kita lakukan gitu ya. Dari petani jadi pengusaha, ini bukan perpindahan petani pengusaha, tapi bagaimana dia punya knowledge, dia punya ilmunya, punya pengetahuannya, perubahan pola pikir dan lain-lain, tentu sangat-sangat berbeda. Kalau dulu saya berpikirnya ya petani aja gitu, nelayan-nelayan saja, tetapi petaninya kita upskilling, nelayannya kita upskilling supaya mereka bisa lebih bermanfaat. Dan saya pikir ini program-program pemerintah dari zaman dulu kala gitu ya, tapi kita tidak pernah juga melihat sebuah lompatan-lompatan yang signifikan gitu ya. Oleh karena itu tadi komunitas harus dibangun. Kalau saya sih berpendapat learning by doing maybe better ya. Jadi belajar sambil bekerja dalam sebuah komunitas, sebuah ekosistem, itu kita lebih cepat pintar daripada kita belajar dulu baru praktek. Kita membangun itu sebenarnya.
2: Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa pohon, tanpa udara segar, tanpa tempat berteduh, dan tanpa keindahan alam yang kita nikmati setiap hari? Pohon tidak hanya memberikan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan deforestasi dan perubahan iklim sudah ada di depan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ayo, ambil bagian dalam gerakan ini dan mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?

0: sekarang ini kepengurusan yang sedang berlangsung ya. Jadi semua yang sedang membangun sumber daya manusia begitu ya, dukungan dari OIKN sendiri seperti apa Pak Lumudin?
1: Ya, yang pertama tadi ya, dari aspek tata ruang itu dulu yang penting itu. Jadi kita jangan melakukan sesuatu yang di luar dari tata ruang, karena nanti kita sebenarnya sudah merancang dalam pembangunan jangka panjang sampai 2045 itu ya. Nah, kemudian pasti kita support baru kemarin ya, atau dua hari yang lalu saya diminta dari Deputi Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata, termasuk data-data ini sudah kita kirim. Jadi sudah relate sebenarnya apa yang dilakukan teman-teman. Nah, jangan henti-henti, bosan-bosan untuk koordinasi dengan kami. Kalau memang ada waktu, saya lebih suka orang itu datang bawa program, kita diskusi gitu ya, kita diskusi. Ada juga kan kelompok-kelompok orang datang, kami harus ngapain gitu ya, katanya kan belum siap. Bawa programnya kita diskusi, mungkin dari 10 niatan mungkin ada 5 yang pas. Itu yang kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan bermimpi untuk melakukan sesuatu yang besar sebelum fondasi kita yang kuat. Nah, karena saya juga pernah jadi Kadis Pariwisata ya, persoalan terberat kita juga sama dalam pembangunan yang lain. Misalkan apakah di Pemedas itu masyarakatnya mau diatur, misalkan bagaimana tata kelola pemukiman yang ada di situ, tempat-tempat istirahat atau warung-warung yang ada di pantai itu sudah memenuhi syarat nggak sih? Karena saya juga kan sering ke sana gitu ya. Nah, ini semua orang itu kalau datang berpariwisata itu kan sebuah bisnis kebahagiaan ya. Bisnis kebahagiaan, bahagia dia untuk mengeluarkan uangnya beli aqua, bahagia untuk beli segala macam. Kalau datang sudah disuguhkan dengan pemandangan tidak bagus, jangankan mau nginap gitu ya, mau keluar duit aja enggak, jadi kita rugi. Kemudian masyarakat kita siapkan, masa sih masih ada yang melayani orang dengan celana pendek misalkan gitu ya, dengan tata bahasa yang tidak pas gitu ya, misalkan lagi-lagi sambil pegang rokok dan lain-lain. Ini kan sebuah kebiasaan-kebiasaan, pelan-pelan kita harus menjadi mukanya ibu kota Nusantara, pencitraannya juga harus diambil pada momen-momen seperti itu. Tentu kita akan support. Nah, yang kita lakuin juga, sudah direktur saya sudah melakukan pendataan ya, mungkin disampaikan Mbak Tian tadi. Jadi orang nanti itu pasti ke IKN karena KIPB itu menjadi sarana pariwisata yang handal kalau menurut kami dalam peta jalan pariwisata kita juga menunjukkan itu, bagaimana bangunan Istana Garuda, Istana Negara. Kemudian yang paling penting nanti ke depan, daerah-daerah pasti akan datang, bahkan dunia akan datang ya, dengan governance yang kita susun, dengan tata kelola pemerintahan yang kita siapkan saat ini, yang belum ada contohnya sama sekali di dunia. Itu akan menarik datang. Nah, orang kalau datang ke IKN, ayo teman-teman yang ada di luar IKN, siapkan dirimu gitu ya. Kami akan bantu promosikan itu, kami akan bantu untuk meng-create itu supaya layak untuk dikunjungi orang. Nah, jangan kita bilang, wah ini saya punya masakan khas, kami etnis kami punya masakan khas, wah enak nih. Ketika saya tanya, Bapak Ibu makan masakan khasnya itu berapa kali sebulan? Kadang-kadang 2 bulan Pak. Nah, kita aja gak suka dengan itu, bagaimana kita menawarkan produk-produk kita. Kita jualan seperti itu bukan bagus menurut kita, tapi bagus menurut konsumen. Nah, ini harus dipelajarin, gak bisa, wah kami ini punya ini, gak bisa gitu ya. Nah, kita tentu saya terakhir ya, saya ingin menyampaikan, kita sedang menyusun juga tuh, misalkan bahkan saya sampai ke Brau, sampai ke Maratua. Ini Maratua ini harus menjadi destinasi unggulan gitu ya. Misalkan ya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ya, bandara VVIP juga akan dikomersikan. Ini kan akan banyak pegawai di IKN ini, awal bulan Juli pegawai Kementerian Kesehatan insya Allah kalau nggak salah akan pindah 100 sekian orang ya, karena rumah sakit Kementerian Kesehatan sudah mau dibuka, mau dimulai. Nanti kan orang-orang di sini kan jenuh ya, dia bisa terbang langsung ke Maratua dan lain-lain. Itu sampai ke sana kami promosikan, apalagi yang dekat-dekat ya. Tetapi ya memang memiliki daya jual, dan ya kita yakinkan di samping meningkatkan PAD daerah, tetapi juga paling penting itu adalah bagaimana masyarakat menikmati keberadaan IKN, pembangunan IKN. Nah, saya terakhir mau sampaikan bahwa Penajam Pasir Utara itu sampai 30% pertumbuhan ekonominya karena ada IKN. Kalimantan Timur mungkin 7% dan lain-lain. Ini kan aspek-aspek positif. Jalannya rusak, ya udah, ini sudah risiko sementara yang harus kita tanggung gitu ya. Tapi masyarakat itu pasti bahagia. Yang Pak Kades selalu ingin membahagiakan warganya secara langsung, sudah bahagia. Tapi pasti akan pusing lagi dengan perbaikan jalan. sekarang itu mana duluan ayam daripada telur gitu ya, nggak usah kita diskusikan, tapi pastikan bahwa yang ayam akan bertelur dan telur itu akan pasti jadi ayam ya, kira-kira begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Limudin. Demikian perbincangan kita dalam program Beranda Asta Cita kali ini. Semoga pembahasan kali ini mengenai kesiapan sumber daya manusia Kalimantan Timur untuk berkolaborasi dengan pembangunan IKN Nusantara dapat menambah wawasan dan mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan kompetensi serta memanfaatkan berbagai peluang yang hadir seiring pembangunan IKN. Saya Zulfikar Ali, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap dengarkan RSA Marinda. Sampai jumpa pada edisi Beranda Asta Cita berikutnya.

0: 1.
1: Ya benar Pak, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan, dan juga mungkin Anda juga sudah menyimak program Majalah Udara Beranda Asta Cita dengan topik kesiapan SDM Kaltim yang kompeten, adaptif, dan mampu berkolaborasi. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih dirangkaian Samarinda Pagi, memasuki sesi Samarinda Siang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Ya, sebanyak 37 peserta kafilah Provinsi Kalimantan Timur berhasil melaju ke babak final Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional MTQN ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dihubungi dari Semarang pada Jumat kemarin. Ia mengatakan pendengar bahwa banyak jumlah peserta Kaltim yang masuk ke babak final memperbesar peluang daerah tersebut untuk meraih prestasi terbaik. Ia juga berharap capaian ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan target kafilah daerah dengan sebutan Benua Etam dalam mempertahankan gelar juara umum. Seluruh cabang perlombaan tersebut dijadwalkan bertanding pada Jumat di lokasi masing-masing sesuai dengan tempat pelaksanaan babak penyisihan dan semifinal. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mansur menegaskan bahwa Kalimantan Timur hadir di Jawa Tengah dengan status juara bertahan dan berkomitmen membawa pulang kembali piala juara umum. Untuk mencapai target tersebut, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Kaltim telah mematangkan persiapan melalui pemusatan latihan intensif selama 1 bulan di Jakarta selama 8 Agustus hingga 9 September 2026. Dan sebanyak 56 anggota kafilah terpilih digembleng langsung oleh jajaran pelatih nasional sebelum bertolak menuju Semarang. Dan ia mengharapkan seluruh anggota kafilah tetap menjaga kesehatan, tampil percaya diri, serta mengerahkan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi ini juga mengakhiri rangkaian Samarinda Pagi di edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Nanti akan dilanjutkan rangkaian Samarinda Siang bersama rekan Ria Mitasari. Dan satu informasi untuk Anda pendengar, untuk tidak melewatkan ya sajian program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini akan hadir topik yang menarik untuk Anda nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana pendengar, selamat menikmati hari pekan Anda dan tetap jaga kesehatan Anda. Dan jika Anda memang tidak penting sekali untuk keluar, sebaiknya mungkin di rumah aja untuk menghindari paparan kabut asap yang hingga saat ini masih melanda wilayah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
10: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
11: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
12: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
13: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar unggahan di Facebook mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra mengatakan pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Klaim tersebut beredar bersama foto Yusril. Namun klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Narasi yang beredar merupakan informasi palsu yang ditempelkan pada gambar menggunakan foto Yusril. Yusril menjelaskan, jaksa hanya dapat mengajukan tuntutan berdasarkan perkara yang ditangani. Sementara itu, keputusan mengenai jenis dan berat hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Demikian informasi Cek Fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa dengan saya Rio Mitasari, edisi akhir pekan Sabtu 19 September 2026. Dibuka dengan lagu dari Darboy Gang ya, Rock Masuk yang sudah membuka untuk Samarinda siang ini. Yang tentunya juga kami akan hadirkan informasi-informasi pilihan. Serangkaian juga dengan nanti akan ada obrolan ya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dalam Suara Disabilitas. Dan tanggal 19 ini pendengar diperingati dalam peringatan global sebagai Hari Pembersihan Pantai Internasional. Karena itulah hari ini kita akan sedikit mengetahui ya beberapa pantai tersembunyi di Indonesia yang juga disebut sebagai pantai paling bersih. Kami kutip dari situs Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, pendengar, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di radio konvensional 97,6 FM untuk Kota Samarinda ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September special di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Di Samarinda sih yang ini mendengar, kita akan ketahui ya pantai terbersih di Indonesia yang juga masuk ke situs Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi tentunya kita sudah tahu Indonesia ini kaya akan potensi wisatanya, sehingga wisatawan mancanegara ini juga selalu memasukkan Indonesia sebagai destinasi liburan impian. Banyak pantai-pantai yang tersembunyi juga di Indonesia yang masih belum diketahui banyak orang, dan ada juga yang didaftarkan atau dirankingkan sebagai pantai terbersih. Jadi pendengar, yang pertama adalah Pantai Niwihatu namanya. Jadi untuk Anda yang belum mengetahui, ini sebenarnya Pantai Niwihatu itu pantai apa? Jadi Pantai Niwihatu ini ada di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang juga menjadi pantai pemenang penghargaan yang terkenal dengan pasir putih bersihnya sepanjang 2,5 km dan ombak selancar legendaris yang diberi nama God's Left atau Oxy's Left ya. Jadi pendengar, Pantai Niwihatu ini sendiri bisa dibilang juga pernah dinobatkan sebagai pantai terbersih dan terpopuler di Indonesia tahun 2016, saat itu pada ajang Anugerah Pesona Indonesia. Dan di sana kita tidak cuma bisa menikmati keindahan alam dan kebersihan yang ditawarkan, tapi banyak aktivitas sana, salah satunya ada selancar ya. Pantai ini juga dipilih sebagai lokasi untuk berselancar karena memiliki gelombang dengan ketinggian mencapai 6 meter. Dan cara menuju ke sana itu adalah kita bisa menuju ke lokasi Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, dengan naik pesawat ke Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya, lalu melanjutkan perjalanan darat selama 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke sana.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: terkini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi terkini mendorong daya saing UMKM Kalimantan Timur. Komisi 7 DPR dan Sukovindo mempercepat sertifikasi SNI. Selengkapnya dilaporkan Apriani Guntur. Fani.
2: Ya, terima kasih rekan Mita di studio. Saudara pendengar, dari Kota Balikpapan, di mana Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis, di mana pelaku usaha terbukti mampu mencatatkan lonjakan omset lebih dari 70% usai mengantongi sertifikat mutu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Karus Cusnonia Salim mengatakan sertifikasi SNI dinilai krusial agar produk lokal memiliki kepastian hukum sekaligus membendung serbuan produk impor ilegal. Berikut pernyataannya.
3: Diskusi banyak insentif didapatkan dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen besar, menengah dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi. Yang pertama memang standarisasi ini dari aspek biaya. Ya. Kalau mungkin untuk yang sebesar, mau, karena ini pertaruhan nyawa dia loh pasti. Tapi tidak demikian bagi menengah dan kecil. Menengah dan kecil seringkali dilematis terkait dengan additional budget. Dengan dia melakukan sertifikasi, dia memikirin, wah ini tambahan budget yang bikin harga. Kalau harga naik, nggak begitu dan sebagainya. Sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing kalau produk kita terstandar, market kita bisa, market share-nya bisa tumbuh sebenarnya. Nah itu.
2: Ya, saudara pendengar, di mana dinyatakan sementara itu Direktur Operasi PT Sukovindo Persero mengatakan bahwa Sukovindo sendiri siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi hingga konsultasi teknis. Berikut pernyataannya.
4: Para pencegah ini Sukovindo tentunya
2: Ya, saudara pendengar, demikian yang disampaikan oleh Direktur Operasi PT Sukovindo Persero Dani Pramantio, di mana saudara melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Terima kasih Fani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
0: Laporan terkini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, dengan Pergilah Kau ya, ini salah satu artis tanah air, penyanyi juga yang tengah dapat sorotan karena turun langsung ke Pulau Kalimantan untuk turut memadamkan api karhutla ya di lokasi Kalimantan Barat. Nah, untuk Anda juga pendengar yang saat ini memonitor siaran kami, terutama yang saat ini juga berada di dalam perjalanan menuju ke lokasi tujuan ya, pengendara roda 4, berhati-hati tentunya saat berkendara. Kemudian juga untuk yang harus bepergian keluar rumah menggunakan kendaraan roda 2, dipastikan juga menggunakan masker ya untuk melindungi saluran pernapasan. Kita masih di Samarinda siang ini pendengar, dengan pantai paling bersih di Indonesia. Setelah tadi ada Pantai Nihiwatu ya di Sumba, kali ini tentunya yang menjadi langganan destinasi wisata mancanegara ya, yaitu Pulau Bali. Nah, ini di Bali sendiri ada Pantai Balangan yang menjadi destinasi wisata pantai berpasir putih di Desa Ungasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ya. Jadi dilansir dari situs Kementerian Pariwisata, pendengar, pantai ini tergolong pantai yang terbersih karena bisa dibilang ya terletak menjadi pantai terbaik di Asia yang dinobatkan pada ajang TripAdvisor Traveler Choice 2016. Lokasinya memang agak tersembunyi kalau dibandingkan dengan pantai lainnya yang ada di Bali, tapi rasa lelah selama perjalanan akan terbayar lunas ketika kita sampai di Pantai Balangan. Nah, di sana tidak hanya cocok untuk bersantai saja, tapi juga dipilih sebagai tujuan berselancar bagi peselancar kelas dunia. Dikatakan juga pemandangan matahari terbenamnya atau sunsetnya sangat indah. Lokasinya sendiri ini sekitar 30-40 menit berkendara dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Itulah ya pendengar beberapa lokasi pantai yang tergolong menjadi pantai terbersih yang ada di Indonesia karena juga pengelolaannya, dan ini juga menjadi salah satu kebanggaan akan destinasi wisata yang ada di tanah air. Kami akan lanjutkan tentunya kebersamaan di siang hari ini untuk temani aktivitas ataupun juga santai siang Anda di akhir pekan. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi yang hari ini akan membahas seputar kampus inklusif. Ikuti obrolannya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
5: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
6: Etah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
5: Yang benar aja, Po. Masa aku harus mulus lagi? Hei, otak. Kasih tahu tuh, Sepika.
6: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus,

0: pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebanyak 37 peserta kafilah Kalimantan Timur berhasil melaju ke babak final MTQ N31 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan 37 peserta tersebut berasal dari 48 kategori lomba pada 24 golongan dan 8 cabang. Capaian itu menjadi peluang Kaltim mempertahankan gelar juara umum sekaligus mewujudkan hat-trick setelah juara MTQN 2024 dan STQN 2025. Seluruh peserta final dijadwalkan bertanding Jumat ini di lokasi masing-masing cabang perlombaan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi anak-anak.
8: Pagi, Pak.
7: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
9: Waduh, piye ki, Bray?
7: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
9: Aduh, remo.
10: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
11: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital. Memberikan kedalaman tanpa batas.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian suara disabilitas dan inklusi yang tadi juga sudah saya informasikan. Hari ini bersama Anda tentunya untuk kebersamaan di siang hari ini. Dan kita juga akan membahas seputar pendidikan tinggi yang juga tentunya menjadi ruang untuk mengembangkan potensi dari manusia, pengetahuan, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu. Tapi tentunya kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi ini juga perlu didukung dengan lingkungan yang mampu mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan mahasiswa, tidak terkecuali juga teman-teman kita mahasiswa penyandang disabilitas. Lalu seperti apa sebenarnya penerapan pendidikan inklusif di lingkungan kampus yang disebut dengan kampus inklusif? Hari ini kita akan bahas mendengar bersama dengan dua narasumber kami ya, yang juga nanti akan membahas topik ini. Ada Ketua Unit Layanan Disabilitas ULD sekaligus Kabiro Kemahasiswaan dan Alumni UMKT, ada Dr. Apoteker Hasrul Hamzah MSC. Assalamualaikum Bapak, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih sudah datang di Pro 1 RRI Samarinda, Pak, studionya ya. Kemudian di sebelah beliau ini ada langganan kita yang selalu setia ya, memberikan informasi dan juga menyambut teman-teman disabilitas dari PPD Kalimantan Timur, ada Mbak Lina Oktaviani SPDGR. Assalamualaikum Mbak Lina.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Mbak Lina ya. Terima kasih ini jauh-jauh datang di tengah kabut asap ini ya. Kita masih merasakan kabut asap di luar sana, tapi mudah-mudahan pendengar di luar sana ini juga bisa dalam kondisi sehat.
3: Amin.
1: Karena kita juga nanti akan membuka jalur telepon ya. Jadi untuk yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung terkait dengan topik kita di hari ini, silahkan bisa menggunakan jalur telepon kami di 736566743495 ataupun juga pesan singkat lewat WhatsApp 0811554497 6, atau yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat kami dan kolom komentar di YouTube RRI Samarinda untuk Anda yang menyaksikan tayangan ataupun juga siaran kami di hari ini seputar kampus inklusif. Nah, ini informasi yang saya dapat, UMKT menjadi salah satu bahkan juga pelopor saat ini tercatat memiliki unit layanan disabilitas untuk tentunya menunjang pendidikan tinggi atau bisa disebut kampus inklusif. Nah, saya mau dengar dulu definisi kampus inklusif dari Pak Hasrul sendiri seperti apa sih Pak? Boleh dijabarkan dulu?
2: Kampus inklusif itu merupakan kampus yang memberikan kesempatan kepada semua orang ya untuk berpendidikan tanpa diskriminasi di situ. Nah, inklusi bukan berarti sampai dari proses penerimaannya, tetapi ketika dia masuk maka kita nantinya akan memberikan kesempatan, kemudian kita mengakomodir, kemudian

0: semua itu tidak menutup pengecualian untuk teman-teman disabilitas,
1: iya,
0: begitu ya?
1: Iya, tidak ada, karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan teman-teman disabilitas semua memiliki kesempatan yang sama, tidak ada pengecualian seperti itu. Sehingga gitulah kita ada istilah kampus inklusif, artinya semua sama di mata kampus, semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama.
0: Ini juga menurut informasi UMKT baru saja Agustus kemarin ya meresmikan unit layanan disabilitasnya. Ini boleh diceritakan prosesnya seperti apa?
1: Betul sekali. Jadi Agustus kemarin kita alhamdulillah sudah diresmikan oleh rektorat ya di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya memang kami membuat mendaftarkan diri di program Dikti ya, karena ini merupakan salah satu program Dikti, memang program Dikti untuk bagaimana semua kampus Indonesia itu bisa memiliki unit disabilitas seperti itu. Dan kami dari saya dulu nih sebagai ketua, saya dulu memiliki mahasiswa disabilitas seperti itu. Ternyata mahasiswa itu tidak semua sama untuk kita kebutuhannya. Mungkin bagi orang lain itu sederhana, tapi bagi dia itu sulit seperti itu. Sehingga ketika saya bicara, kemudian saya orang tuanya juga menelpon, ternyata mereka ini butuh perlakuan khusus seperti itu, tidak seperti anak-anak normal semua. Tetapi mimpi mereka, kemudian kerja keras mereka itu, mereka tinggi seperti itu. Mereka juga ingin menjadi seorang pimpinan. Mereka juga memiliki mimpi-mimpi yang tinggi untuk menjadi seorang sarjana farmasi misalnya, sarjana manajemen misalnya seperti itu. Sehingga dari situ saya bersama tim di kemahasiswaan, bagaimana ayo kita buat unit layanan disabilitas, karena sehingga nantinya ini menjadi jembatan untuk memberikan wadah kepada mahasiswa kita, teman-teman disabilitas, untuk nantinya menjadi tempat untuk berdiskusi, tempat untuk curhat, untuk bercerita, sehingga nantinya kita akan memberikan dia jalan seperti itu, pendampingan sampai nantinya mereka lulus dan menjadi mahasiswa dan alumni yang sukses semuanya seperti itu. Harapan kita ingin melihat alumni kita itu sukses, kemudian mandiri, dan bisa membanggakan orang tua mereka, kemudian membanggakan Kaltim dan membanggakan Indonesia.
0: Ini prosesnya berapa lama ini sampai akhirnya diresmikan?
1: Prosesnya itu kita mulai dari pendaftaran dulu ya Bu. Kita membuat proposal, kita kirim ke Dikti memang tentang unit layanan disabilitas. Sekitar 3 bulanan begitu ada proses seleksi di sana, diseleksi oleh reviewer seperti itu. Kemudian muncullah nama-nama universitas yang terpilih, tidak lebih dari karena ada dua ya Bu, ada pembentukan dan ada penguatan. Karena kita masuk pertama kali, maka kita masuk penguatan, muncullah nama salah satunya itu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang dipilih oleh Dikti untuk membentuk unit layanan disabilitas ini.
0: Jadi selama 3 bulan proses seleksi dan akhirnya bisa diresmikan itu di Agustus 2026.
1: Betul, ini karena bantuan juga dari support dari Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan teman-teman Bapak Ibu dosen dan teman-teman di kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
0: Baik, saya mau dengar dari perspektif Mbak Lina ini, tentunya mendengar dari proses dan juga cerita dari Pak Hasrul ini, ketika kita berbicara tentang kampus inklusif, seperti apa tanggapannya? Apa yang masih harus diperhatikan tentunya untuk perguruan tinggi, Mbak Lina?
2: Iya, sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak dan UMKT luar biasa, karena menjadi kampus pertama ya mungkin insya Allah untuk di Kalimantan Timur yang sudah membentuk dan membangun unit layanan disabilitas. Jadi sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan ketika perkuliahan, tempat perkuliahan atau kampus universitas kita itu sudah kita rencanakan menjadi sebuah kampus yang inklusif. Yang utama itu adalah bagaimana dengan aksesibilitas fisiknya dan juga infrastrukturnya seperti apa, adanya, tersedianya jalan landai atau ramp, building block untuk teman-teman yang disabilitas netra. Setelah itu juga mungkin lift yang aksesibel, lalu juga ada toilet khusus untuk disabilitas yang memang bisa benar-benar diakses oleh teman-teman dengan kursi roda seperti itu. Lalu juga ada seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mengalami kendala pada saat proses pembelajaran dengan mahasiswa. Nah itu pentingnya tim ULD ini juga menyediakan akomodasi mata kuliah dan juga

0: kurikulum akademik. Jadi proses pembelajaran, kurikulum pembelajarannya itu bobotnya berbeda dengan teman-teman yang non-disabilitas, seperti itu. Jadi di situ kita melakukan penyesuaian metode pembelajaran, lalu juga menyediakan materi perkuliahan dalam format yang dapat diadaptasi, yang dapat diakses, seperti misalnya ada screen reader atau braille yang bisa diakses oleh teman-teman netra. Lalu juga pada saat ujian atau tes itu Pak, biasanya ada namanya fleksibilitas waktu, jadi waktunya berbeda dengan teman-teman yang non-disabilitas. Kalau misalnya dalam ujian teman-teman non-disabilitas itu 30 menit diberi batasan waktu, nah teman-teman dengan disabilitas itu bisa jadi lebih agak lebih lama, bisa 40-50 menit gitu, atau bahkan mungkin jadi 1 jam waktunya.
1: Berarti ini yang kadang agak luput ya dari perhatiannya.
0: Iya, karena itu tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa mereka agak kesulitan dalam memproses pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu juga adanya ketersediaan pendamping dan juru bahasa isyarat nih Pak. Jadi nanti di ULD itu juga bisa membuka relawan, relawan-relawan teman-teman pendamping, di mana teman-teman pendamping, juru bahasa isyarat, bahkan juga dibutuhkan juru ketik itu melalui mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang ada di kelas. Yang ada teman disabilitasnya, seperti itu. Lalu juga tadi sudah ada sistem pendukung unit layanan disabilitas yang juga harapannya bisa mendampingi, memfasilitasi kebutuhan khusus dari teman-teman disabilitas kita, serta menjadi wadah pengaduan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Lalu juga ada lingkungan sosial dan psikologis yang inklusif. Jadi kita juga tidak hanya membentuk sebuah ULD, tidak hanya membentuk sebuah kampus yang inklusif, tapi kita juga harus mengedukasi. Siapa yang harus diedukasi, yaitu dosennya, tenaga pendidiknya, mahasiswanya. Bagaimana dengan mengedukasinya? Mungkin bisa bekerja sama Pak dengan organisasi disabilitas untuk mengadakan pelatihan sensitivitas disabilitas, bagaimana cara mendampingi teman-teman disabilitas, atau juga mungkin pelatihan bahasa isyarat untuk dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya ketika ada teman-teman disabilitas pendengaran itu sudah bisa langsung tanpa ada ketergantungan dengan juru bahasa isyarat, sudah bisa langsung mendampingi, seperti itu. Jadi seperti teman guru tutor sebaya gitu ya. Nah, lalu juga ada kesempatan partisipasi, itu melibatkan disabilitas juga ketika dalam kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, atau event-event tertentu yang ada di kampus, teman-teman disabilitas ini juga ikut dilibatkan begitu. Nah, itu bagian-bagian dari perspektif ketika kampus itu akan menjadi sebuah inklusi, seperti itu.
1: Nah, saya ke Pak Hasrul lagi. Tadi mendengar fasilitas yang sering luput, kemudian juga keberadaan mereka ini yang sebenarnya juga harusnya itu bisa berbaur juga dengan teman-teman yang lain. Seperti apa dari UMKT, Pak?
2: Untuk fasilitas kita sudah menyiapkan fasilitas ya, di dari segi lift, kemudian dari segi toilet itu sudah ada semua, karena UMKT memang disabilitas ini juga masuk dalam program ranah akreditasi ya, seperti itu. Dan kita sudah menyiapkan seperti itu semua, Bu. Segi aksesnya itu sudah kita siapkan seperti itu. Kemudian untuk teman-teman sebaya, voluntar, kita juga sudah siapkan rekrutmen. Hari Kamis nanti mereka akan dilantik seperti itu.
0: Saya mau dong pada daftar ya.
2: Nanti mereka akan dilantik, kemudian menjadi teman sebaya mereka, teman-teman, untuk anak-anak disabilitas, seperti itu. Dan peran mahasiswa yang non-disabilitas juga sangat senang seperti itu, artinya ada kekeluargaan yang harmonis seperti itu. Dan karena memang tujuan kita adalah nantinya kita ingin agar anak-anak kita ini bisa berdaya dan mandiri seperti itu. Mereka bisa mampu juga untuk berprestasi ya, dari segi akademik dan non-akademik. Dan hebatnya lagi, di kampus kita di Tanah Grogot itu ada mahasiswa disabilitas yang juara, mendapatkan medali kemarin di pekan olahraga di Pabel kayaknya, enggak salah, seperti itu, nasional, iya, Pusonas, seperti itu. Iya, dan saat ini juga program Dikti sangat bagus sekali ya, karena mahasiswa berprestasi mulai tahun 2026 ini ya, itu sudah masuk juga mahasiswa disabilitas seperti ya, itu. Jadi bukan hanya dulu kan ada mahasiswa dari kategori sarjana, diploma, sekarang ada ditambah lagi satu mahasiswa disabilitas. Ya. Artinya semua sama, dan kita harapannya di tahun 2027 mahasiswa yang mewakili wilayah LLDT 11 itu dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
1: Amin, amin. Total amin, ada amin. Berapa Pak saat ini mahasiswanya?
2: Kurang lebih 10 yang kami data. Ya.
1: Dan ini terdiri dari disabilitas apa saja?
2: Dari disabilitas fisik seperti itu. Dan mungkin kami akan melakukan nanti pendataan lebih jauh lagi seperti itu. Mungkin 10 ini masih ada mungkin yang belum terdata seperti itu.
1: Ya, baik. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung ya bersama dengan Pak Hasrul dan juga Mbak Lina, nanti kami akan buka sesi tanya jawab tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
5: Yes!
4: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
1: Masih bersama Anda pendengar di Suara Disabilitas dan Inklusi ya, Kampus Inklusif UMKT membuka ruang pendidikan untuk semua. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di 0811-554-4976 bersama dengan Pak Hasrul dari UMKT dan juga Mbak Lina ini dari PPDI Kalimantan Timur. Saya terima dulu satu penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ori, silakan Mas Ori.
6: Samarinda. Nah, ini dengan Ria Mitasari dengan narasumbernya.
1: Betul.
6: Langsung aja ya.
1: Silakan Mas Ori.
6: Bagaimana cara kerja bisa dilitas di luar pembelajaran kampus inklusif yang mengutamakan pendidikan yang langsung ditujukan bagi khusus untuk disabilitas?
1: Iya, cara kerja ULD ya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ori ya. Di belakang Mas Ori silahkan. Ada satu kembali. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Bisa dicoba kembali pendengar di line telepon 736-566-743-495. Ini juga beberapa pesan singkat yang masuk juga Pak Masan Bali ya. Beliau ini menyoroti peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026 terkait dengan pemotongan harga 20% katanya di 9 sektor penting. Ini juga pernah kita bahas ya di sajian ruang disabilitas ini. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, beliau bertanya apakah di UMKT katanya diberlakukan juga pemotongan harga 20% bagi penyandang disabilitas ini, Pak Mas Hasrul ya. Itu pertanyaan dari Pak Masan Bali. Kita jawab dulu dari Mas Ori ini yang bertanya tentang cara kerja ULD ini seperti apa, Pak.
2: Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Pak. Pertanyaan sangat baik sekali. Salam kenal Pak Ori. Pak Ori ya Bu namanya ya. Jadi cara kerja ULD kita adalah saat ini adalah pendampingan secara langsung ya kepada mahasiswa. Jadi di luar akademik itu nantinya ada mana di ekstrakurikuler seperti itu, kita akan melakukan pendampingan seperti itu Bu. Kemudian kita akan mengkaji minat bakatnya di mana. mereka minat bakatnya apa nih, dia sukanya wirausaha kah, atau misalnya dia suka bidang olahraga atau seni seperti itu, sehingga nantinya kita akan kerucutkan. Kalau misalnya dia minat bakatnya di wirausaha, maka kita akan mengajarkan bagaimana sih menjadi wirausaha yang baik, dan kita akan mengajarkan bagaimana membuat mulai dari wirausaha seperti itu, dari nantinya dari kecil nantinya menjadi besar, sehingga sebelum keluar dari universitas menjadi alumni, mereka sudah memiliki, setidaknya memiliki dasar wirausaha, atau mungkin sudah memiliki wirausaha sendiri yang nantinya akan dikembangkan seperti itu. Karena kami juga sudah memiliki inkubasi bisnis di kampus, sehingga nanti kita kita akan kerjasamakan seperti itu, Bu. Jadi kita akan melihat dulu nih, dia sukanya ke arah mana, apakah dia suka akademik, bidang seni, non-akademik seni, olahraga, atau kewirausahaan, atau hal-hal lainnya. Seperti itu.
1: Berarti ini pendampingan ini juga berarti diberikan ketika calon mahasiswa ingin mendaftar?
2: Ya.
1: Betul. Biasa, ini berarti sampai dijemput bola istilahnya ya, kalau begitu ya. Nah ini kalau misalnya Mbak Lina sendiri memandang hal ini seperti apa? Tadi juga ditanyakan Pak Masan, pemberlakuan potongan 20% untuk sektor pendidikan katanya Mbak Lina.
0: Pemberlakuan pemotongan 20%, saya tidak begitu mengkaji terkait pemotongan itu ya Mbak. Tetapi kalau dari segi pendidikan tinggi untuk di Kalimantan Timur, dan juga kebetulan saya mendampingi teman-teman disabilitas berkuliah yang ada di salah satu universitas di Kutai Kartanegara, mereka sudah terfasilitasi dengan adanya beasiswa khusus untuk teman-teman disabilitas. Jadi mereka sudah tidak dibebankan lagi dengan biaya perkuliahan, membayar biaya perkuliahan ya Pak ya, betul ya Pak, seperti itu. Lalu juga tadi yang disampaikan Pak Hasrul terkait minat, bakat, dan lain sebagainya, itu adalah tugas ULD dalam melakukan identifikasi dan asesmen awal kepada mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang ada di kampus UMKT. Jadi ketika teman-teman disabilitas mendaftar perkuliahan, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi dan asesmen oleh tim ULD. Jadi pendaftarannya menyertakan, seperti misalnya teman-teman dengan disabilitas intelektual menyertakan surat keterangan dari psikolog, lalu disabilitas sensori pendengaran menyertakan surat keterangan tes BERA seperti itu, berapa tingkat desibel sisa pendengaran dan lain sebagainya, untuk nanti menentukan, lalu untuk nanti mengasesmen teman-teman ini apa saja pembelajaran yang diperlukan. Karena kebutuhan teman-teman disabilitas ini kan berbeda-beda, walaupun sama ragam disabilitasnya, itu pun terkadang masing-masing individu kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang membutuhkan pendampingan penuh pada saat proses pembelajaran, ada yang membutuhkan juru bahasa isyarat, ada yang membutuhkan media adaptif seperti itu dan lain sebagainya gitu.
1: Nah ini Pak Hasrul, tadi Mbak Lina juga menyebut bahwa salah satu yang sering luput adalah tenaga pendidiknya. Setiap teman disabilitas ini ada pendamping, tapi dosen ataupun juga tenaga pendidiknya yang tidak bisa berkomunikasi, salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa isyarat tadi. Nah, kesiapan dari tenaga pendidik di UMKT seperti apa, Pak?
2: Ya, karena kita masih dalam masuk dalam kategori pembentukan seperti itu, sehingga nanti kita juga siapkan untuk pelatihan seperti itu. Pelatihan kepada tenaga pendidik kita, kepada dosen dan tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan insya Allah hari Jumat tadi saya sudah berdiskusi dengan Ibu Lina.
1: Ya,
2: tetapi karena ada
0: langsung ditodong.
2: Memang jadwalnya hari Jumat seperti itu, karena hari Kamis itu volunteer teman sebaya, hari Jumat workshop seperti itu. Namun nanti hari Sabtu ya Bu.
0: Iya,
2: ya. Kita sudah siapkan semua itu Bu, karena memang kita masuk dalam kategori pembentukan, dan kita di pembentukan ini kita harus siapkan semua sehingga nantinya masuk di tahun selanjutnya itu masuk dalam kategori penguatan.
1: Berarti saat ini karena memang baru dibentuk atau diresmikan di bulan Agustus kemarin, jadi masih dilakukan pembenahan-pembenahan begitu ya, agar tentunya bisa berjalan dengan maksimal, lancar, dan mencoba maksimal begitu ya. Saya ke WhatsApp lagi, ini ada Pak Masan Bali, Pak Ihsan, mohon maaf, Pak Ihsan Setiawan, Tadi Pak Masan sudah kita bacakan ya. Pak Isan ini menanyakan, katanya alhamdulillah UMKT sudah memberikan akses dan kesempatan belajar yang setara, berkeadilan bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, kemudian agama, suku, maupun juga kondisi disabilitas. Nah, kata beliau, saya ini disabilitas fisik, berkursi roda, sangat mengapresiasi dan berterima kasih sekaligus bangga katanya kepada UMKT menjadi perguruan tinggi yang inklusif. Beliau menyampaikan apresiasi seperti itu.
2: Terima kasih banyak Pak Isan.
0: Lama tidak berjumpa Pak Isan ini.
1: Betul. Saya kemarin baru ketemu ini waktu acara di jumpa pendengar RRI ya, Pak Isan. Terima kasih Pak Isan untuk atensinya. Nah, kita masih di line telepon 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat bisa Anda gunakan pendengar di 0811-554-4976. Kita membahas seputar kampus inklusif ya, yang hari ini hadir Pak Hasrul dan juga Pak Abu Lina yang hari ini juga dari PPDI Kalimantan Timur. Nah, saya ke Mbak Lina lagi ya. Ini dari perspektif PPDI Kalimantan Timur sendiri, Mbak, sejauh mana sebenarnya aksesibilitas fisik dan non fisik itu perlu perhatian, tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di kampus-kampus, bukan di kampus, di jenjang pendidikan lain ini, Mbak.
0: Iya, sangat penting ya sebenarnya, Mbak. Dan mungkin karena kebanyakan kampus itu kan sudah berdiri duluan ya, jadi untuk pembangunan infrastruktur itu banyak kendala. Karena seperti lift dan lain sebagainya, mungkin jadi lebih pengalaman saya mendampingi teman disabilitas yang disabilitas pendengaran di Kutai Kartanegara. Dia sempat mengeluh pada saat tidak ada pendamping, dosennya mengajar menggunakan masker. Jadi dia langsung WA Lina, aku gak ngerti ini dosennya ngomong apa karena pakai masker. Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu juga perlu menjadi perhatian, bagaimana terhadap sensitivitas kita dalam proses belajar mengajar seperti itu. Dan sebenarnya ketika tadi yang saya sampaikan pembangunan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas di fasilitas umum di kampus itu tidak harus dibangun baru gitu, Pak. Jadi ada namanya akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu bisa dipindah-pindah. Contoh RAM tadi, jalan landai, ketika misalnya ternyata kampus kita belum siap untuk mengadakan pendanaan pembangunan RAM. Nah, kita bisa buatkan RAM itu semudah mungkin. Jadi bisa pakai kayu-kayu yang ada dibuat atau dimodifikasi supaya bisa dilepas pasang. Jadi ketika hanya ada disabilitas fisik yang kesana, baru akses itu bisa digunakan. Tapi ketika tidak ada, akses itu bisa dilepas, seperti itu.
1: Nah, ini saya ke Pak Hasrul lagi. Ini aturan kemudian juga unit layanan sudah diterapkan ataupun juga sudah diadakan begitu ya di UMKT. Lalu bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah duluan belajar di sana ini, Pak? Seperti apa membangun kesadaran dan juga menggandeng mereka untuk berpartisipasi di ULD ini, Pak?
2: Nah, sekarang kita memang sudah menghubungi ya, dan kita merangkul mereka, kemudian kita sampaikan bahwa sekarang kita ada unit layanan disabilitas. Segala informasi apapun kebutuhan mereka silahkan disampaikan ke kami. Kami akan memberikan mengakomodir, kemudian memberikan fasilitas, kemudian misalnya dia mau bisa butuh ini, kemudian dia tidak bisa, kita akan memberikan akses seperti itu. Intinya kami 24 jam lah untuk memberikan kesempatan kepada mereka seperti itu, Bu. Dan kami juga menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan sama satu pun di kampus ini, semuanya sama dan mereka berhak untuk mencapai cita-citanya setinggi mungkin seperti itu. Bahkan di kamu mereka harus bisa juga mencapai cita-cita misalnya sampai ke S3, dan penerimaan pegawai pun saat ini di Indonesia juga ada kategori untuk disabilitas seperti ini. Kita juga terus memberikan pemahaman kepada mereka, Bu, bahwa setiap anak itu berhak untuk mencapai cita-cita mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, kemudian bisa menjadi wirausaha yang hebat, kemudian bisa menjadi pimpinan yang hebat seperti itu. Karena yang bermasalah bukan disabilitasnya, tetapi lingkungan aksesibilitas yang belum sejalan mungkin atau yang belum ramah, itu yang membuat mereka terhambat. Sehingga dengan adanya unit layanan disabilitas ini, kita memberikan pemahaman bahwa tidak ada lagi stigma, tidak ada lagi perbedaan, mereka sama, kemudian mereka juga berhak untuk meraih mimpinya setinggi mungkin untuk untuk nantinya bisa mengharumkan nama orang tua mereka, mengharumkan nama kampus, nama Kalimantan Timur di kancah internasional seperti
1: amin,
2: itu.
1: Amin, amin. Tapi Pak, sebelum adanya ULD yang diresmikan di bulan lalu, ini UMKT sudah menerima duluan kah mahasiswa disabilitas sebelum adanya ULD ini?
2: Iya, kami sudah menerima, Bu. Dan kami juga sudah sebelum ULD ini, kita juga sudah merangkul seperti itu, sudah memberikan akses fisik seperti itu, dari segi lift, dari segi toilet, dan sudah kami siapkan semua, Bu, seperti itu.
1: Sudah ada yang lulus, jangan-jangan?
2: Saya belum melihat, tapi sepertinya sudah ada yang lulus, Bu.
0: Kalau nggak salah ada.
2: Sudah ada.
0: Kalau nggak salah si Mas Ardi itu lulusan UMKT. Beliau itu disabilitas dengan autism, dan kemarin itu menang juara satu lomba bikin game atau apa di internasional.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ini berarti membuktikan dari pendampingan sebelum ada ULD saja sudah mantep, sudah lancar begitu. Nah, ini kalau mahasiswa non disabilitasnya apakah dilibatkan juga dengan kegiatan-kegiatan kampus sejauh ini?
2: Iya, sama, Bu. Jadi mereka berbaur bersama. Seperti itu, jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu.
1: Luar biasa. Ini Mbak Lina seperti apa? Ini apakah memang ini cerminan kampus inklusif yang diinginkan?
0: Oh, iya dong, harus dong. Harus. Cuma nanti harapannya juga dengan adanya ULD ini, tadi kata Pak Hasyrul kan sudah nanti akan ada volunteer-volunteer ya Pak, rekrutmen volunteer-volunteer. Harapannya dari situlah muncul teman-teman yang memang bisa benar-benar merangkul teman-teman disabilitas. Harapannya juga nanti dari sana, karena juru bahasa isyarat di Kalimantan Timur ini terbatas sekali Pak, khususnya kota Samarinda itu baru beberapa orang. Dan harapannya nanti dari unit layanan disabilitas yang ada di UMKT muncullah juru bahasa isyarat yang baru dengan pendampingan teman-teman tuli secara langsung dari organisasi teman-teman tuli. Dan harapannya nanti juga bisa membantu proses perkuliahan, karena nanti ketika mereka mau sidang itu pasti akan perlu adanya juru bahasa isyarat seperti itu.
1: Betul. Ini masukan kembali untuk Pak Hasyrul ya.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Lina.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kami akan buka kembali tentunya jalur telepon ataupun juga WhatsApp untuk Anda yang juga masih ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami. Silahkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
4: Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Kopi adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Masih bersama Anda pendengar di Suara Disabilitas dan Inklusi ya, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, memasuki segmen terakhir kita untuk topik hari ini, Kampus Inklusif ya, bersama dengan Pak Hasrul, Ketua ULD UMKT, dan juga Mbak Lina Oktaviani dari PPDI Kalimantan Timur. Kami masih membuka layanan telepon untuk Anda yang juga ingin bertanya langsung terkait dengan Kampus Inklusif ini. Untuk informasi Anda, UMKT ini menjadi salah satu pelopor ya, unit layanan disabilitas pertama yang ada di Perguruan Tinggi Kalimantan Timur. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan dan juga salah satu harapan dari teman-teman disabilitas yang juga ingin merasakan bagaimana tentunya jenjang perguruan tinggi, dan ada unit layanan disabilitas yang memastikan agar teman-teman penyandang disabilitas ini bisa memperoleh hak pendidikan yang setara dengan mahasiswa lainnya. Seperti yang tadi disebut oleh Pak Hasrul, memastikan bagaimana pendidikan untuk semua ini benar-benar bisa terjadi dan juga terlaksana ya di kampus UMKT. Nah, ini saya bacakan lagi satu WhatsApp yang masuk. Ada Ibu Siti di Sebulu ini ya. Bu Siti di Sebulu menanyakan, katanya bagaimana bentuk koordinasi ULD katanya dengan dengan bidang-bidang lain. Oh, ini mungkin maksudnya dengan PD-OPD lain ya, ada koordinasinya tidak Pak Hasrul? Boleh dijelaskan tidak?
1: Pemerintah luar ya.
0: Iya, dengan dinas-dinas lain, apakah juga instansi lain juga ada bekerja sama dengan ULD ini?
1: Jadi karena ULD ini memang turunan dari permintaan dari Dikti ya, seperti itu. Sehingga kita itu sudah bekerja sama dengan juga beberapa dengan Kementerian Sosial seperti itu. Dan harapannya dengan ULD ini kita akan banyak MOU dengan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti itu, agar nantinya teman-teman mahasiswa disabilitas juga bisa memiliki tempat. Misalnya kami berharap tuh dengan adanya lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga pemerintahan, tempat mereka untuk tempat magang misalnya ya, sesuai dengan bidang keilmuan mereka seperti itu. Kami sangat mensupport sekali dengan adik-adik yang berkuliah dengan disabilitas ini, agar mereka tuh bisa betul-betul mendapatkan pendidikan sebaik mungkin seperti itu.
0: Ini untuk karena mungkin baru dibentuk pada Agustus kemarin, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada mahasiswa penyandang disabilitas di UMKT, ada tidak masukan atau mungkin juga koreksi atau kritiknya dari teman-teman penyandang disabilitas sebelumnya Pak?
1: Teman-teman disabilitas yang berbicara dengan saya, mereka itu sebenarnya mentalnya mudah jatuh seperti itu. Sehingga itu mereka tuh memang butuh perlakuan yang khusus, yang seperti saya katakan tadi, mungkin bagi orang itu mudah, tapi bagi mereka itu sulit sekali. Sehingga perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus, dan perlu keterbukaan kepada mereka, mereka dengan membangun chemistry seperti itu, layaknya pembimbing dengan bimbingan seperti itu. Kita membangun chemistry sehingga nantinya mereka merasa aman, dan mereka bisa mimpi mereka itu tidak berhenti di jalan, tapi mereka itu bisa mencapai sesuai dengan cita-cita mereka seperti itu. Dia mudah down seperti itu.
2: Memang psikologinya teman-teman disabilitas itu kan banyak yang kurang percaya diri ya Pak. Nah, itu juga pentingnya nanti peran unit layanan disabilitas dengan mungkin bisa menghadirkan dan bekerja sama secara langsung bersama psikolog-psikolog yang ada Pak. Jadi nanti mungkin secara berkala, misalnya satu semester satu kali teman-teman disabilitas kita ini kita jadwalkan untuk bertemu dengan psikolog untuk proses pendampingan, karena kita yang non disabilitas aja kadang itu ada rasa cemasnya, ada rasa stresnya ya Pak ya, ada rasa takutnya, merasa berat mungkin menjalani perkuliahan, apalagi yang udah di semester-semester akhir tuh biasanya untuk skripsi. Nah, jadi mungkin itu juga nanti akan menjadi peran besar juga ULD ya, jadi tanggung jawabnya Bapak ini luar biasa sekali nanti bekerja sama juga mungkin Pak dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia tadi yang ditanyakan Ibu siapa yang dari
0: Ibu Siti
2: yang dari Sebulu. Jadi nanti juga peran unit layanan disabilitas ini tadi yang disampaikan adalah memfasilitasi juga mahasiswa-mahasiswa ini untuk magang di bidang vokasional dan juga di bidang non vokasional. Jadi tadi sesuai dari hasil asesmen identifikasi awal kemampuan dan kebutuhan teman-teman seperti apa. Jadi dengan disabilitas yang berat pun istilahnya teman-teman juga tetap bisa magang tetap bisa bekerja nantinya setelah lulus dengan misalnya teman-teman Down Syndrome. Ada yang mau coba kuliah misalnya gitu ya. Nah itu proses magangnya nanti gimana? Ya hal simpelnya mungkin mereka bisa menjadi pramusaji atau di kampus bisa bantu untuk bersih-bersih. Seperti kita latih kemandiriannya seperti itu.
0: Berarti apakah selama ini teman-teman yang disabilitas ini kesulitan untuk menerima ataupun mencari tempat magang nih Mbak Lina?
2: Kesulitan kalau untuk pengalaman saya di Tenggarong, mereka kadang bingung mau magang ini gimana ya. Terus harus magang, ketika magang ini harus seperti apa ya, seperti itu. Jadi kita harus banyak pendampingan-pendampingan yang seperti itu juga. Jadi kita jelaskan perlahan-lahan magang itu seperti ini, seperti ini. Nanti apa yang kamu lakukan, lalu feedback kedepannya seperti apa. Dan kita juga memberikan pemahaman bahwa tempat magang ini harapannya nanti juga bisa untuk membantu menyelesaikan skripsi kalian, seperti itu. Jadi nanti kalian akan melakukan penelitian kalau bisa pada saat magang atau KKN ya Pak istilahnya, ya, KKN atau magang itu kalian sudah mulai tuh menggali untuk mau rencananya mau skripsi apa nih di tempat ini agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Dan itu juga yang kemarin saya lakukan untuk mendampingi, ini kebetulan alhamdulillah ada salah satu teman tuli yang ada di KUKAR ini, udah kemarin saya baru habis mendampingi dia untuk sidang proposal. Alhamdulillah. Dan ini mau lanjut ke penelitian. Jadi kemarin itu dia magang di Dinas Sosial KUKAR dan akhirnya dia akan membahas terkait pengembangan UMKM teman-teman disabilitas yang ada di KUKAR untuk dia teliti, seperti itu.
1: Keren.
0: Luar biasa ya. Nah ini juga kalau di jenjang perguruan tinggi kan ada yang namanya KKN tadi, kuliah kerja nyata. Untuk teman-teman disabilitas seperti apa? Sudah ada targetnya ini tidak Pak? Nanti seperti apa mereka kalau terjun ke masyarakat?
1: Iya, jadi memang di perguruan tinggi itu ada kuliah kerja nyata, ada kuliah kerja profesi, tergantung dari prodinya seperti itu. Kemudian sehingga nanti kita memang memberikan pemetaan kepada mereka, nanti kita lihat dulu nih basicnya dia sukanya di mana, sehingga nanti kita berikan tempat yang sesuai basic mereka agar mereka bisa mendalami dan bisa mengembangkan passionnya seperti itu Bu.
0: Oh berarti memang terkhusus ya untuk mereka ini ya, dilihat dari minat dan bakatnya ya.
1: Betul.
0: Baik, kita berada di akhir segmen untuk sajian ini, boleh Pak Hasrul disampaikan apa yang masih menjadi target dan ke depan seperti apa kegiatan-kegiatan dari WLD ini Pak?
1: Target kami adalah kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kemudian terus mengembangkan apa unit gelandangan disabilitas ini dengan tadi ya, nanti bekerja sama dengan beberapa instansi dan sebagainya, kemudian nantinya di mana para volunteer-volunteer kita juga nantinya bisa ada yang ahli itu nantinya bahasa isyarat dan sebagainya. Dan begitupun dengan kami juga menyiapkan para dosen-dosen kami untuk bisa nantinya juga menguasai ahli bahasa yang untuk disabilitas seperti itu. Dan kami juga akan terus melakukan pemetaan kepada mahasiswa kami, dia arahnya kemana, dia sukanya kemana seperti itu, sehingga nantinya harapan kami anak-anak kami yang mahasiswa kami disabilitas itu satu mahasiswa satu wirausaha lah seperti itu, karena kami ingin mereka mandiri setelah keluar menjadi alumni, dia tetap mandiri memiliki wirausaha ataupun nantinya menjadi pegawai negeri misalnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah kami terus menumbuhkan semangat mereka di proses pembelajaran, karena betul di semester-semester akhir itu semester-semester yang bukan hanya anak-anak disabilitas tapi yang kami aja yang tidak disabilitas dan Don ya, dengan tugas akhir kami terus menyemangati mereka agar mimpi-mimpi mereka itu bisa terus berlanjut dan harapan-harapan orang tua mereka juga terus berlanjut, sehingga nantinya dari mereka lah lahir mahasiswa dan alumni disabilitas yang memiliki kemandirian yang tangguh di wilayah Kalimantan Timur dan menjadi contoh untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia seperti
0: amin,
1: itu.
0: Amin, amin. Ini tentunya cita-cita kita bersama ya. Mbak Lina, silahkan, seperti apa harapannya tentunya untuk teman-teman di perguruan tinggi lain agar bisa menyusul ini ada WLD juga nih.
2: Iya, ya harapannya juga di perguruan tinggi karena sebenarnya hampir di semua perguruan tinggi yang ada di Kalimantan itu, Kalimantan Timur itu ada teman-teman disabilitasnya, cuman hanya saja terkadang masih belum ada lingkungan yang masih minim awarenessnya terkait perspektif disabilitas itu sendiri. Nah, harapannya dengan adanya UMKT, ULD UMKT ini bisa nanti menjadi percontohan juga untuk universitas lain dan memberikan motivasi untuk universitas lain yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk cepat-cepat juga untuk membangun ULD-nya. Betul. Karena dari ULD inilah nanti akan benar-benar bisa membantu menjembatani dan memfasilitasi mahasiswa disabilitas kita. Dan juga nanti izin ya Pak, mungkin nanti juga bisa berkolaborasi dengan PPDI dan melibatkan PPDI secara langsung juga. Siap. Untuk proses kita akan, kita siap untuk menjadi teman diskusi ya, seperti apa nanti teman-teman disabilitas, lalu bagaimana ke depannya dan lain sebagainya, insya Allah PPDI siap. Siap. Dan harapannya ke depan juga UMKT mungkin ULD-nya juga bisa membuka tempat terapi untuk anak-anak disabilitas di ULD-nya, seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi kampus yang benar-benar inklusif ya Pak, tidak ada diskriminasi dan tidak ada bullying untuk teman-teman disabilitas yang berkuliah di sana. Dan semoga ini nanti juga kampus-kampus lain segera menyusul untuk adanya unit layanan disabilitas seperti itu.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan ini doa kita bersama.
1: Amin, amin, amin.
0: Selamat tentunya untuk UMKT yang sudah punya ULD ini Pak ya. Mudah-mudahan benar kata Mbak Lina, ini jadi percontohan untuk kampus-kampus lain untuk segera menyusul ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasrul. Mbak Lina juga terima kasih
2: banyak Mbak Lina.
0: Kita tunggu nanti kolaborasi-kolaborasi selanjutnya dari PPD Kalimantan Timur, jadi juga sudah membuka ruang pintu untuk kolaborasi dengan ULD. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas ya kita sudah berbincang seputar kampus inklusif di mana UMKT ini membuka ruang pendidikan untuk semua dengan adanya unit layanan disabilitas pertama di perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kita sudah bersama dengan Ketua ULD UMKT Dr. Hasrul Hamzah dan juga dari PPD Kalimantan Timur Mbak Lina Oktaviani. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen dan juga kolaborasi tentunya untuk bisa mewujudkan betul-betul pendidikan yang inklusif untuk semua. Saya Ria Mitasari, pendengar, kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Ruang disabilitas dan inklusi.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026, bersama saya Hana Pratiwi.

0: RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pertandingan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah gol pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga berarti Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyebut

sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki

0: Das Jungs einfach mental.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
2: Das

0: usai pertandingan, manajer Union Berlin, Mauro Lustrinelli, berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Vamos con una sensación muy buena, con muchas ganas de.
2: Hari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
3: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores. Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63.
1: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: kualifikasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada part difícil para nós.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIF Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIF Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan kita di sini tidak hanya aktif dan official dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berlari yang terbaik dan memberikan lari yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia ya, untuk sajian intermezzo. Setelah tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Suasana siang yang di kawasan kota Samarinda ini terpantau berawan ya, berkabut, yang tentunya juga kita harapkan bisa turun hujan. Ini doa masyarakat Kalimantan Timur tentunya juga ya, untuk menurunkan kabut asap dan juga debu-debu yang selama ini juga sudah dihirup oleh masyarakat Kalimantan Timur. Kita berdoa tentunya bisa turun hujan di hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini tengah bersama kami ya, menghabiskan akhir pekan, seperti juga ada Kang Ira dan juga Bang Arvan ya, yang saat ini memonitor siaran kami di wilayah Kota Balikpapan. Selamat siang. Kami beri juga rekomendasi film ya, untuk di edisi minggu ini ada film adaptasi game populer yang namanya Resident Evil ya. Mungkin kita untuk yang suka main game dari zaman kecil sudah tahu ini ada Resident Evil yang membawa unsur horror dan survival ke layar lebar. Jadi film ini pendengar sudah tayang di Indonesia sejak 16 September 2026 dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Jadi dari situs rri.co.id, Resident Evil tahun 2026 ini mengisahkan seorang Brian, seorang kurir medis yang mendapatkan tugas mengantarkan sebuah barang penting ke Raccoon City, dan perjalanannya berubah menjadi situasi berbahaya ketika wabah virus akhirnya mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi makhluk yang mengerikan. Dan berbeda dari film adaptasi game lainnya, film ini tidak memiliki post credit scene ataupun juga mid credit scene ya. Artinya penonton tidak perlu menunggu hingga kredit selesai untuk menemukan adegan yang berkaitan dengan kelanjutan cerita film tersebut. Nah, film ini bisa Anda tonton tentunya di bioskop-bioskop tanah air.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, satu lagi ya rekomendasi film yang nanti juga akan bisa Anda saksikan, yaitu ada dokumenter perjalanan hidup seorang Mike Tyson ya. Legenda tinju Mike Tyson ini nanti akan dirilis di Netflix di serial dokumenter berjudul Tyson. Ini mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju kelas berat Mike Tyson yang akan dijadwalkan tayang pada 13 Oktober 2026 di Netflix. Jadi dilansir RRI, pendengar, kesuksesan Tyson ini membawanya menjadi salah satu figur olahraga paling dikenal di dunia. Tapi kehidupan sang petinju juga diwarnai tekanan, ketenaran, pengaruh, dan berbagai kontroversi. Jadi serial dokumenter ini tidak hanya menampilkan pencapaian Tyson di atas ring, tetapi juga membahas kehidupannya di balik popularitasnya. Jadi Tyson ini akan berbicara secara terbuka mengenai berbagai pilihan, tekanan, dan konsekuensi pribadi yang menyertai perjalanan hidup serta karirnya. Serial dokumenter ini diumumkan Netflix ya, menjadi pertunjukan tunggal Tyson berjudul Mike Tyson, Return of the Mike, yang juga pertunjukan spesial ini dijadwalkan tayang di platform Netflix pada 3 November 2026. Selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: gua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Halah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh...

0: 1 Lintas Informasi
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser menampung masukan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Masukan yang diterima diantaranya terkait informasi orang tua dalam akta kematian, serta pencatatan kelahiran anak yang meninggal saat masih bayi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser Muhammad Isnaidi Yuniardi mengatakan, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Forum ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Paser. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

Masih bersama di Samarinda Siang Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami update kembali untuk informasi nasional dan juga informasi lokal di Kalimantan Timur. Kami awali dari Kementerian Luar Negeri yang menegaskan, pendengar, pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Surat keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bentuk solidaritas negara tetangga di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Dilansir RRI, pendengar, Yvonne Mewengkang selaku juru bicara satu Kementerian Luar Negeri RI yang mengatakan penanganan karhutla kini terus diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Dan pihaknya juga menegaskan tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan atau negara-negara tetangga. Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulahela, juga memberikan penjelasan tambahan mengenai penanganan tersebut pada kesempatan tersebut, di mana pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melalui langkah penegakan hukum serta

operasi pemadaman kebakaran secara ekstensif di lapangan. Nabil menjelaskan koordinasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan terus berjalan intensif untuk menangani kabut asap. Bahkan Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, telah menetapkan status darurat alert level 3 sejak 26 Agustus lalu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa geng, itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
4: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess, ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya, masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
5: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih update seputar karhutla. Otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan dengan memasang 22 sensor di wilayah delineasi IKN. Teknologi ini digunakan untuk memantau kondisi lingkungan sekaligus membantu mempercepat respon ketika muncul indikasi kebakaran. Dilansir RRI, pendengar, Direktur Teknologi Hijau ke Deputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agus Gunawan menjelaskan, sensor ini memantau sejumlah indikator lingkungan, di mana parameter yang dipantau itu adalah kualitas udara, suhu, tekanan udara, serta indikasi terjadinya karhutla. Data dari sensor kemudian dipantaukan melalui sistem yang terintegrasi dengan aplikasi Nusantara Hijau. Sistem ini menyajikan informasi kondisi lingkungan dan kebencanaan secara real-time untuk mendukung pemantauan kawasan. Informasi yang terdeteksi selanjutnya akan dikoordinasikan melalui Nusantara Command Center. Dengan pola ini, data dari perangkat pemantauan tidak hanya menjadi informasi, tetapi digunakan sebagai dasar untuk mempercepat tindak lanjut petugas di lapangan.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Dek, kunci mana?

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunda sementara kegiatan posyandu menyusul buruknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penundaan ini berlaku sejak Kamis 17 September kemarin dan mencakup 730 posyandu di Kota Samarinda. Dilansir RRI, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan penundaan ini dilakukan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap masyarakat yang datang ke posyandu. Jadi pendengar, penundaan jadwal ini memang tertuang dalam surat edaran Ketua TP Posyandu Kota Samarinda tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan posyandu bidang kesehatan sebagai dampak kabut asap di Kota Samarinda tahun 2026. Dalam surat tersebut, kegiatan posyandu yang melibatkan bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan ya ditunda atau bisa dijadwalkan kembali. Penundaan dilakukan sampai kondisi kualitas udara dinyatakan lebih aman dan memungkinkan untuk kegiatan pelayanan. Sasaran posyandu sendiri yang harus beraktivitas di luar rumah dihimbau menggunakan masker yang sesuai, dan kelompok rentan juga diminta tidak terlalu lama berada di lokasi pelayanan untuk mengurangi paparan asap.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Terjadi korek api. Puntung rokok.
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini?
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas untuk saya Ria Mitasari temani Anda ya sepanjang siang hari ini dengan sajian musik dan informasi di Samarinda Siang. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia menjadikan Pro 1 terutama di radio konvensional untuk didengarkan di ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk yang saat ini streaming di aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan hadirkan penyampaian informasi dalam berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan selengkapnya bersama dengan Safira Amalia. Pastikan Anda masih mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Samarinda.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan kepada Anda berita siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 19 September 2026.
2: Kalau harga naik dan kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing kalau produk kita terstandar.
3: Data pada saat kebakaran hutan, tentu saja data itu langsung diketahui untuk diambil tindakan atau tidak ke lokasi bahwa itu memang ada kebakaran hutan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Kita simak laporannya.
2: Kalau harga naik nggak kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing kalau produk kita terstandar, market kita bisa. Market share-nya bisa tumbuh sebenarnya.
4: Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis, di mana pelaku usaha terbukti mampu mencatatkan lonjakan omset lebih dari 70% usai mengantongi sertifikat mutu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Nunia Calim mengatakan sertifikasi SNI dinilai krusial agar produk lokal memiliki kepastian hukum sekaligus membendung serbuan produk impor ilegal.
5: Terkait pelaksanaan standarisasi nasional Indonesia, dan kita hari ini datang rapat bersama dengan TSN, Sukovindo, beberapa LPK yang lain, termasuk kita rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan kota Balikpapan. Dari diskusi banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen industri besar, menengah, dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi.
4: Sementara itu, Direktur Operasi PT Sukovindo Persero, Dani Pramantyo, menjelaskan Sukovindo siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, hingga konsultasi teknis.
6: Pada prinsipnya kami, PT Sukovindo tentunya akan siap mendukung pemerintah dalam hal ini legislatif, terutama dari produk-produk perundang-undangan. Untuknya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Dewan bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi kualitas.
4: Melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Meski anggaran pendapatan dan belanja daerah Kalimantan Timur turun signifikan, Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp1,37 triliun. Kita simak laporannya.
7: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rudi Mas'ud menyampaikan komitmen mempertahankan anggaran pendidikan di tengah penurunan APBD. Dalam pemaparannya pada Sarasehan Mitra Beasiswa Satu Beasiswa Indonesia, garapan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Menurut Gubernur, APBD Kaltim disebut turun dari Rp21,7 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp14,25 triliun pada tahun 2026 ini. Bahkan APBD Kaltim tahun depan disebut diproyeksikan kembali turun menjadi Rp11,8 triliun. Meski demikian, Pemprov Kaltim menurut Rudi Mas'ud tetap mengalokasikan Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan. Yang menurut Gubernur, keterbatasan anggaran tidak boleh memutus kesempatan anak-anak Kaltim memperoleh pendidikan. Rudi menyebut pendidikan menjadi pondasi pembangunan Kaltim karena daerah tersebut selama ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
8: Soalkan tahun depan masih lebih turun lagi, hanya tinggal Rp11,8 triliun. Tetapi itu tidak memutuskan semangat kami untuk bagaimana hari ini anak-anak Kalimantan Timur bisa mendapatkan pendidikan. Untuk indeks APK yang lulus SMA di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi se-Indonesia, 99%. Untuk yang mengenyam pendidikan untuk tingkat perguruan tinggi, itu hari ini di angka 40%. Dari rata-rata nasional hanya 3,2%. Kalimantan Timur betul-betul kami melaksanakan reformasi yang betul-betul luar biasa. Alokasi dananya 1,37 triliun hanya untuk pendidikan.
7: Menurut Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, ketergantungan terhadap sumber daya alam perlu diubah dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dan ia menegaskan anggaran pendidikan sebesar Rp1,37 triliun kembali disiapkan setiap tahunnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat sistem deteksi dini karhutla dengan 22 sensor yang tersebar di wilayah delineasi IKN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik api bisa diketahui lebih cepat, sekaligus menjaga kawasan inti pusat pemerintahan tetap aman. Kita simak laporannya.
9: Otorita Ibu Kota Nusantara terus memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melalui pemadaman di lapangan, tetapi juga dengan mempercepat deteksi saat muncul indikasi kebakaran. Sebanyak 22 sensor early warning system karhutla kini terpasang di sejumlah wilayah delineasi IKN dengan data yang dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendukung respon petugas. Sistem tersebut menjadi penting karena karhutla di delineasi IKN dalam beberapa bulan terakhir terjadi di sejumlah lokasi, namun OIKN memastikan titik terdekat masih berjarak sekitar 30 hingga 40 km dari KIPP. Hal ini diungkapkan staf khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga kepada RRI saat menjelaskan hasil pemantauan karhutla di kawasan IKN.
10: Jadi satu, itu ada 5 lokasi utama, ya. Itu jaraknya sekitar 30-40 km dari pusat ini ya, kawasan inti pusat pemerintahan ya.
11: Siapa ini? Apakah karhutla yang mengganggu proyek pembangunan IKN?
10: Wah, sama sekali enggak. Enggak ada
11: kelihatan apa-apa kan? Oh iya, siap.
9: Selain memantau langsung, OIKN juga memanfaatkan teknologi untuk mengetahui perubahan kondisi lingkungan melalui 22 sensor yang terhubung dengan sistem pemantauan terpadu. Direktur Teknologi Hijau Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agus Gunawan menjelaskan, sensor tersebut memantau sejumlah indikator seperti kualitas udara, suhu, tekanan udara, dan indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Data pada saat kebakaran hutan, tentu saja data itu langsung diketahui untuk diambil tindakan atau tidak ke lokasi bahwa itu memang ada kebakaran hutan, kemudian tim pemadam kebakaran turun ke lapangan. Itu pada saat kebakaran hutan. Pada saat tidak ada kebakaran hutan, data yang terkumpul itu digunakan untuk dianalisa dan untuk mengetahui perubahan tekanan udara, temperatur dan lain-lain. Dari situ kita bisa mengetahui kecenderungan dari wilayah tersebut memang daerah yang kering atau daerah yang basah.
9: Data early warning system selanjutnya dipantau secara terpadu melalui aplikasi Nusantara Hijau yang menyajikan informasi real time terkait lingkungan dan kebencanaan di IKN. Hasil deteksi kemudian ditindaklanjuti petugas melalui koordinasi dengan Command Center Ibu Kota Nusantara, sehingga informasi dari sensor dapat diteruskan menjadi tindakan di lapangan. Dengan pola tersebut, OIKN berupaya memastikan karhutla dapat diketahui dan ditangani secepat mungkin, sementara kawasan inti pusat pemerintahan tetap menjadi prioritas pengamanan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Samarinda terus menjadi perhatian. Hingga pertengahan September, ratusan kejadian karhutla tercatat dengan luas lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar. Kita simak laporannya.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda mencatat 185 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas lahan terbakar mencapai 382,93 hektar hingga Senin 14 September 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suarso, mengatakan tiga wilayah dengan dampak terparah berada di Kecamatan Palaran, Sambutan, dan Kecamatan Samarinda Utara. Di tengah kondisi tersebut, kualitas udara di sejumlah wilayah sempat masuk kategori tidak sehat pada jam-jam tertentu.
13: Yang tertinggi itu di Palaran, itu 149 hektar, di Sambutan 125 hektar, dan Samarinda 61 hektar. Itu yang tertinggi ya, saya ambil tiga besarnya.
12: Selain menyebabkan kerusakan lahan, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak terhadap kualitas udara di sejumlah wilayah. Namun kondisi tersebut berangsur membaik dan berada pada kategori sedang menjelang siang.
13: Kualitas udara tadi ditampilkan untuk kondisi ini sedang, untuk secara umum. Tapi di beberapa wilayah mendapat perhatian khusus seperti Utara, Sambutan, dan Palaran. Tapi pada jam-jam tertentu saja itu tidak sehat. Nanti rata-rata sekitar jam-jam 9-10 itu sedang kembali.
12: Sementara itu, dugaan adanya pembakaran lahan secara sengaja masih dalam penyelidikan kepolisian. Polisi disebut tengah mendalami dugaan keterlibatan sekitar 8 orang dalam kasus pembakaran lahan, termasuk di kawasan eks Bandara Temindung. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi yang rawan terjadi kebakaran. Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api, agar dapat ditangani sebelum api meluas. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kualitas udara Kota Samarinda yang memburuk akibat kabut asap karhutla membuat 730 posyandu menunda sementara kegiatannya. Penundaan ini untuk melindungi kelompok rentan termasuk bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Berikut laporannya.
14: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunda sementara kegiatan di posyandu menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Penundaan ini berlaku sejak Kamis 17 September 2026 dan mencakup sekitar 730 posyandu di Kota Samarinda. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan penundaan dilakukan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap masyarakat yang datang ke posyandu. Sehingga pembatasan kegiatan di luar ruangan tidak hanya berlaku bagi anak sekolah, tetapi juga posyandu yang sasarannya termasuk kelompok rentan.
15: Jangan lupa di kami juga hari ini mengeluarkan ya,

0: Ismet menjelaskan, penundaan jadwal tersebut tertuang dalam surat edaran Ketua TP Posyandu Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun. Dalam surat tersebut, kegiatan posyandu yang melibatkan bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan ditunda atau dijadwalkan kembali. Penundaan dilakukan sampai kondisi kualitas udara dinyatakan lebih aman dan memungkinkan untuk kegiatan pelayanan. Kelompok sasaran posyandu juga diimbau menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan asap. Selain itu, kader posyandu juga diminta melakukan pemantauan dan komunikasi dengan masyarakat apabila terdapat warga yang mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gejala ISPA. Kader diminta segera mengerahkan mereka ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Pemerintah Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api. Langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat 141 kejadian karhutla dengan ribuan hektar lahan terbakar. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin Jumat pagi di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
3: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
4: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
2: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Andal Srisno, Arisnawar melaporkan.
1: Pemerintah Mahakam Ulu memprioritaskan penanganan dampak kekeringan serta gangguan distribusi logistik di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari. Kedua wilayah yang berada di area hulu Riam tersebut terancam mengalami krisis pasokan kebutuhan pokok akibat penyusutan debit air Sungai Mahakam. Kepala Pelaksana BPBD Mahulu Agus Darmawan mengatakan pihaknya telah mengoptimalkan koordinasi, komando, serta pelaksanaan untuk mengatasi krisis. Langkah ini juga melibatkan kerjasama lintas sektor dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Pengurus daerah aman Kutai Barat menyalurkan ribuan masker dan vitamin bagi masyarakat adat yang terdampak kabut asap. Berikut laporannya.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kutai Barat membuat masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara. Kondisi itu turut mendapat perhatian pengurus besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN bersama pengurus daerah AMAN Kubar. Keduanya bergerak menyalurkan ribuan masker dan paket vitamin kepada masyarakat adat di sejumlah komunitas yang terdampak paparan asap pada 18 September 2026. Koordinator Aksi Relawan Priska mengatakan penyaluran itu dilakukan secara langsung termasuk dengan mendatangi rumah-rumah warga. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan

0: pemeriksaan tekanan darah bagi warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan awal.
1: Kami pengurus PD Aman Kutai Barat selaku koordinator membagikan masker N95 dan paket vitamin ini bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kegiatan ini dilakukan sebagai rasa prihatin dan kondisi masyarakat adat dan lingkungan yang rusak sebagai solidaritas dan persaudaraan.
0: Lebih lanjut, Priska mengatakan penyaluran bantuan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perlindungan diri dari asap, namun juga menjadi bentuk solidaritas kepada masyarakat adat yang ikut merasakan dampak kebakaran hutan dan lahan, sekaligus perhatian terhadap kondisi lingkungan yang terdampak. Ia menyebut penyaluran bantuan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, di mana pada tahap pertama, bantuan disalurkan kepada 6 komunitas masyarakat adat di Kampung Muara Tai, Kampung Dingin, Lota, Payang, Lambing, dan Kampung Jontai. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
2: Keberadaan layanan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum sepenuhnya ditunjang fasilitas terminal tetap, sehingga membuat bus Damri harus berpindah lokasi. Kabid Perhubungan dan Analis Kebijakan Madya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kaltim saat ini sedang berproses. Khusus untuk Kubar, pembangunan terminal telah memasuki tahap rancangan teknis terinci dan ia memastikan sudah ada lahan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini pemerintah sedang mengusulkan kegiatan pembangunan terminal di Kubar agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukofindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Otorita Ibu Kota Nusantara memperkuat sistem deteksi dini karhutla dengan 22 sensor yang tersebar di wilayah delineasi IKN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan titik api bisa diketahui lebih cepat sekaligus menjaga kawasan inti pusat pemerintahan tetap aman. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 21.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda, sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, bersama Fira Amelia edisi hari ini ya, Sabtu 19 September 2026, untuk awali akhir pekan Anda. Dan tadi telah kita dengarkan lagu yang dibawakan oleh Titi DJ bersama dengan Cakrakan, pendengar, berjudul Layar, yang merupakan salah satu original soundtrack dari film drama musikal yang berjudul Siapa Dia, produksi dari Garin Film dan juga telah tayang pada pertengahan tahun 2025. Dan masih dengan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda dari musisi-musisi Indonesia lainnya, hari ini masih ada dari Judika bersama dengan Lesti dengan Bukan Karena Tak Cinta, rumit yang dibawakan oleh Rizky Irmansyah bersama dengan Rocket Rockers. Ada dari Citra Skolastika, Pernah Singgah 2025 Masih Asik Sendiri dari Kunto Aji. Itu Kamu dari Budi Doremi, Yofi Widianto bersama dengan Unmesh yang membawakan Bukan Sebuah Rindu, Magnetasi dari Zian bersama dengan Budi Drive. Gandhi dengan Pura-Pura Sayang, Sebening Senja yang dibawakan oleh Leto. Drain dengan Mengembara, Titip Rindu Buat Ayah yang dibawakan oleh Ebit G. Ade bersama dengan Iwan Fals. Ani Carrera dengan Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci. Kencan dari Project Pop, ada Band dengan Manja. Merasa Cinta dari Kris Dayanti, ada Jalan Pulang dari Malik and the Essentials, The Cinnamons dengan Kunang-Kunang, dan juga Antara Kita dari 5 Minutes. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang mengenai kegiatan yang mungkin sering kita lakukan ya, 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, yaitu mencuci baju. Di mana pendengar, di tengah langit Kalimantan Timur yang dipenuhi oleh kabut asap akibat karhutla ini, tentunya menjadi tantangan baru bagi kita ya, khususnya dalam urusan menjemur pakaian di luar ruangan. Nah pendengar, dalam kondisi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menjemur di dalam rumah atau Anda ya udah laundry aja gitu ya? Di 2 jalur telepon kami pendengar, 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu yang telah kami persiapkan juga boleh ya. Kita akan sapa penelpon pertama. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fira Amalia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Abdurrahim di Batua.
0: Selamat sore Pak Abdurrahim, apa kabar di sana?
1: Ya, selamat sore juga Mbak Fira Amalia. Kalau kabar saya di sini, saya berada di kebun kelapa sawit. Jadi di sini cerah.
0: Cerah ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Udah ada hujan Pak di daerah Batua?
1: Malam Jumat ada hujan, tapi sebentar aja.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti sudah agak mulai hilang-hilang dikit ya Pak ya asapnya ya?
1: Iya, tapi sebentar aja sudah berhenti hujannya. Malam Jumat
0: kemarin ya Pak ya?
1: Iya, yang baru-baru ini.
0: Oke, siap.
1: Tanggal 18 ya?
0: Betul. Baru kemarin berarti ya Pak ya, baru turun hujan ya?
1: Iya, tapi sebentar aja malamnya itu, malam Jumat.
0: Oke, baik, siap.
1: Kalau lagunya, apa tadi lagunya Kris Dayanti?
0: Kris Dayanti ada.
1: Iya, itu aja lagunya.
0: Oke, siap. Salamnya Bapak, silakan.
1: Iya, salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jalan Muhammad Yamin, nomor 8 Samarinda. Ya, semuanya saya sapa tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fira Amalia.
0: Ya, terima kasih Pak Abdurrahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, telah turun hujan memang di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, dan juga alhamdulillah mungkin telah menghapus sedikit kabut asap akibat karhutla ya. Baik, kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya yang telah menunggu di jalur WhatsApp. Selamat sore Bunda Ria.
2: Sore sayangku, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Cerah ceria, terang benderang.
0: Betul sekali, cerah ceria, terang benderang, dan juga anginnya sepoi-sepoi ya ini Bunda ya.
2: Iya, ada angin sedikit-sedikit, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi kata suami saya sempat gerimis sebentar karena saya lihat jemuran diangkat. Tapi sebentar saja, ini terang lagi. Ya, mudah-mudahan itu pertanda akan ada hujan besar nanti.
0: Amin, amin. Ini harapan seluruh warga ya.
2: Temanya apa?
0: Temanya tema tentang kan kalau misalnya di tengah asap karhutla ini dan kita jemur baju ini takutnya bajunya jadi bau asap ya Bunda ya. Nah ketika kondisi seperti ini apa nih yang pendengar kita lakukan? Apakah jadinya menjemur baju di dalam rumah atau malah ya udah di laundry aja seperti itu? Nah kalau misalnya Bunda gimana nih? Apa ditunda dulu nih cuci bajunya Bunda?
2: Waduh, numpuk nih.
0: Tetap jemur di luar ya Bunda?
2: Saya jemur di luar tapi tidak langsung kena matahari gitu. Karena kalau kita tidak keluarkan juga jemuran malah tambah bau apek. Jadi yang penting di yang penting pewanginya ada gitu. Saya sih tidak merasa ini sama gangguan asap kalau masalah cucian ya.
0: Tetap mencuci ya Bunda ya.
2: Lebih mengganggu asap ini di mata sama di
0: nafas ya Bunda ya. Oke siap.
2: Raja untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali dimanapun berada, siapapun mendengarkan RRI, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dirimu sayang, salam sayang juga,
0: siap.
2: Semoga selalu sehat menjalankan aktivitasnya juga. Itu aja minta lagunya.
0: Lagu apa nih Bunda?
2: Anika Rera.
0: Siapa
2: Ani
0: Bunda?
2: Karera, karena
0: Anika Rera, siap.
2: Anika Rera. Karena Anika Rera suaranya itu bening gitu.
0: Mantap.
2: Terima kasih.
0: Oke Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 100% Indonesia, memang ketika partikel abu halus ini ataupun partikel PM2,5 ya, ya melayang di udara, ketika asap karhutla, kegiatan mencuci dan juga mengeringkan pakaian ini memerlukan perhatian khusus sebenarnya agar kesehatan kita juga tetap terjaga. Baik pendengar Pro 1, sebelum kita lanjut lagi untuk membicarakan mengenai tips menjemur baju nih dan juga menghindari bau apeknya, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk temani kegiatan sore Anda, yaitu dari Krisdayanti dengan Merasa Cinta.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci dari Ani Carrera, pendengar, judul lagu dari penyanyi pop Indonesia era 90-an ya, yang dirilis ulang dalam bentuk versi remaster pada tahun 2025 lalu. Dan pendengar 100% Indonesia, kami masih ajak Anda untuk bergabung di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976 untuk bercerita kira-kira di tengah asap begini apa yang Anda lakukan untuk menjemur baju Anda. Apakah Anda tetap menjemur di luar ruangan, di dalam ruangan, ataupun di laundry ya? Kita akan sapa pendengar selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Selamat sore 100% Indonesia. Halo. Oke, baik, tidak tersambung ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Kita akan sapa kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Fira.
0: Benar sekali. Bagaimana dengan Fira hari ini?
1: Sore ini Mbak Fira.
0: Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bang Ori di Kemangi sore ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya juga baik. Langsung aja ya Mbak Fira.
0: Silakan Bang Ori, gimana nih?
1: Kalau saya dalam kondisi kabut asap, yang saya lakukan menjemur baju agar terganggu oleh asap yang membuat noda lain. Itu aja.
0: Oke,
1: lagunya
0: siap.
1: Lagunya yang dipilih dari Leto.
0: Dari Leto. Salamnya ada Bang Ori?
1: Salamnya buat siapa ya tadi? Ya, baru masuk tadi.
0: Tadi ada Bunda Ria, Bunda Ria Fauzi.
1: Bunda Ria. Dan siapa?
0: Sama Pak Abdurrahman.
1: Abdurrahman, Bang Mamat, Bunda Yunita, Bunda Eka. Dan untuk semuanya aja.
0: Okay,
1: lagunya
0: siap.
1: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Mbak Fira.
0: Siap Bang Ori, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bang Ori di Kemangi ya. Dan pendengar, memang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa paparan polutan karhutla pada benda yang menempel langsung ke tubuh seperti pakaian kita ini ternyata dapat memicu iritasi kulit, dermatitis, serta memperparah resiko ISPA ya. Dimana memindahkan aktivitas pengeringan di saat kita mencuci baju ke dalam ruangan atau dinamakan oleh indoor drying ini kini menjadi protokol kesehatan yang mungkin dibutuhkan ya bagi warga Kalimantan Timur yang terdampak asap karhutla. Dimana untuk menyiasati pengeringan tanpa memicu bau apek dan juga kelembapan berlebih di dalam rumah, kita dapat memanfaatkan kipas angin nih untuk mengalirkan udara secara konstan. Selain itu pendengar, juga terdapat penggunaan mode dry di pendingin udara atau AC yang terbukti efektif menarik uap dari pakaian basah dan juga mengondensikannya secara konsisten. Baik pendengar 100% Indonesia, untuk Anda yang mungkin mempunyai tips nih bagaimana cara mencuci atau mengeringkan baju di tengah asap karhutla yang mungkin malah membuat baju kita bau asap ya setelah dicuci, Anda dapat berbagi tips ataupun cerita di dua jalur telepon kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengar

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional PKN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien dan mendukung kesehatan nasional. Klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi resmi dari BGN maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa SPPG diminta menjadi pemasok makanan untuk rumah sakit. SPPG sebenarnya merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis. Ketentuan PKN mengenai SPPG berkaitan dengan pelaksanaan program MBG serta pemenuhan standar higien dan juga sanitasi termasuk melalui sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Jadi informasi yang menyebut SPPG sebagai penyuplai makanan untuk rumah sakit adalah keliru. Demikian, cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukul seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan pendengar, kami masih ajakan untuk bergabung di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah menunggu dari tadi nih ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Iya, selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya, selamat sore Kang Ira, apa kabar?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana di Samarinda? Hujan sudah?
0: Di Samarinda di beberapa titik ada sedikit hujan ini tadi, Kang. Cuma di daerah M. Yamin ini tadi mendung aja, tapi sekarang udah kembali cerah ini.
1: Kurang sajinya sama Bang Deddy. Jadi kalau berdua sama Bang Deddy hujannya deras.
0: Nah, itu sudah. Nanti kita pesan lagi ya melalui Bang Deddy ya, ini air hujannya.
1: Iya. Iya, Bang. Iya, Mbak. Lagunya apa nih, Mbak Mira?
0: Lagunya masih apa ada nih? Sisa dari Gandhi S, Kunto Aji, Judika, The Cinnamons, Budi Doremi, Yofi Widianto, Budi Gray, Kunto Aji, Masih Asik Sendiri.
1: Nah, ya sudah itu aja. Okay, masih asik sendiri kan?
0: Iya.
1: Oke deh, salam buat semua aja deh Mbak Fira.
0: Siap. Ditunggu
1: lagunya, makasih. Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Ira telah bergabung sore ini ya. Dan kita akan sapa yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore.
2: Atas sosial Indonesia, selamat sore Mbak Fira.
0: Selamat sore Bapak, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Fira sendiri.
0: Sehat juga alhamdulillah. Gimana Pak, ada perkembangan kah di sana hujannya?
2: Ada hujan.
0: Gak ada ya Pak ya?
2: Iya, ada hujan Mbak Mila.
0: Oh iya iya, cuma untuk kondisi langitnya sendiri bagaimana nih Pak? Apakah sudah lumayan bersih?
2: Masih ada kabut-kabutnya Mbak Mila.
0: Okay.
2: Dan kurang nyaman masih. So, tapi alhamdulillah ini aku gak perlu lagi sudah.
0: Oh iya.
2: Mampet sudah perlunya ya.
0: Ya. Udah sembuh ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Mbak Tula masih cantik ya, seperti dulu kan?
0: Waduh, amin amin Bapak, semoga tidak berubah ya, atau kalau perlu gak semakin berubah. Semakin.
2: Aku lagunya Mbak Tula, Yofi Nuno itu.
0: Yofi Nuno, siap Bapak. Salamnya ya, Pak, okay. Silakan.
2: Salam buat semuanya Mbak Tula ya. Salam sehat dari aku lah.
0: Oke, siap.
2: Makasih Mbak Fira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Balikpapan hari ini, ramai ya mendengarkan program 1 RRI Samarinda. Dan ini juga ada pesan di WhatsApp dari pendengar kita yang bilang pakai mesin khusus pengering pakaian. Alhamdulillah sudah 15 tahun lebih tidak pernah lagi menjemur pakaian. Selesai dicuci langsung masuk mesin pengering. Kurang lebih 1 jam pakaian kering sempurna dan bisa langsung disetrika ya. Di mana sebelum pakai mesin pengering cucian pakaian, kami ada kamar khusus untuk mengeringkan cucian pakaian. Setelah dicuci, pakaian ditata seperti orang menjemur pakaian. Tapi ini di dalam sebuah kamar tertutup. Setelah itu pakai kipas angin dan arahkan ke pakaian. Dalam 10-12 jam pakaian kering sempurna. Oke, terima kasih banyak tipsnya ini dengan Pak Rudi di Antasari ya. Kita akan terima lagi satu penelpon sore ini. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Indonesia.
0: Selamat sore Bang Ari, mau request lagu apa sore ini?
3: Ya.
0: Masih ada dari Gandhi, Judika, The Cinnamons, Budi Doremi, Zian dan Budi Drive, The Rain, Ebit G. Ade, Project Pop, ada Ben, Malik, sama 5 Minutes. Mau yang mana nih Bang Ari?
3: Judika.
0: Oke, siap. Salamnya Bang Ari, silakan.
3: Salamnya
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Bang Arya, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Baik pendengar 100% Indonesia, kita akan putarkan dulu nih lagu yang telah di request tadi ya. Ada dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dengan sajian 100% Indonesia, dan pendengar tentunya masih ajak Anda untuk bercerita mengenai cara menjemur pakaian ya di tengah asap karhutla. Dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya, ada Bang Sulaiman ya. Hari ini selamat sore. Oke, baik, kita sambil menunggu tersambung ya dengan Bang Sulaiman. Pendengar, Anda juga dapat bergabung di dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Fira, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Indonesia, apa kabar Bang?
1: Kabar baik nih Mbak Fira, baru selesai sholat
0: nih nak. Alhamdulillah, gimana nih kabar di Lobakung nih?
1: Iya, di Lobakung tadi ada hujan sedikit Mbak Fira.
0: Alhamdulillah.
1: Jam berapa tadi itu ya? Sekitar jam 12-an atau jam 11-an itu? Iya, tapi gak lebat, membasahi aja ya sudah kering kembali. Di anunya jalanan tuh kembali kena panas kembali lagi.
0: Tapi lumayan lah ya Bang ya.
1: Iya, hujan anu aja kayak hujan jarum itu nah.
0: Hujan tipis-tipis ya.
1: Iya, jadi itulah. Jadi ini cerah kembali nih cuacanya, tetap masih kelihatan berasap. Tapi gak kayak kemarin-kemarin itu agak tebal asapnya, sekarang ini kan agak berkurang lah.
0: Betul, kemarin itu sampai berbau ya Bang ya asapnya ya.
1: Kayak bau-bauan itu nah, kayak jerang modelnya tuh. Tapi betul, untuk informasi lalu lintas juga agak sepi sedikit lah, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan monster-monster ini agak sepi.
0: Kendaraan
1: ya,
0: truk-truk ya.
1: Mungkin kalau dia rame, iya kalau rame itu Mbak Fira malam dengan pagi itu nah Mbak Fira. Ya nggak ada jam-jamnya lagi keluar, bebas saja sekarang itu. Itu kan diinformasikan itu mulai jam mana kan keluarnya
0: dibatasi ya sekarang
1: sampai
0: ya Bang,
1: jam 10 malam dibatasi, tapi tidak ada lagi lama. Jadi mudah-mudahan bisa apa namanya ditertibkan lagi lah kendaraan besar-besar ini.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: di Lobakung aja ya kan, di wilayah-wilayah lain.
0: Betul,
1: di
0: jalan-jalan provinsi ya Bang ya, takutnya berbahaya ya, ini
1: Mbak Fira. Kalau air lancar ini di Lobakung ini Mbak Fira.
0: Alhamdulillah. Listrik gimana Bang?
1: Air ini ada dek rusak PDAM pokoknya lancar.
0: Alhamdulillah. Listrik aman Bang, pemadaman?
1: Listrik ini enggak ada. Hidup aja ini Mbak Fira, ada memang ada pemadaman bergantian lah kan, tapi ini belum giliran, tapi ini sudah ada seminggu nih lancar nih listriknya.
0: Oke, siap, alhamdulillah.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke, Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 acara 100% Indonesia ya. Di sore hari ini yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Yang lagi mendengarkan acara ini, semoga kita saling salam menyalam.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Fira tetap semangat, tetap tersenyum
0: siap,
1: di sore hari
0: siap
1: ini ya. Terima kasih atas apa? Lagunya.
0: Lagunya mau apa nih Bang? Masih ada
1: apa
0: dari
1: yang sudah diformat ini?
0: Masih ada dari Zian dan Budi Drive, Ebit GAD, Gandhi The Cinnamons, Budi Doremi The Rain, Project Pop, ada band Malik sama 5 Minutes.
1: Ada band,
0: siap, oke.
1: Oke Mbak Fira, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terima kasih banyak Bang Sulaiman telah bergabung ya. Dan juga kita akan sapa penelpon terakhir untuk hari ini. Pendengar, selamat sore. Oke, baik, terputus ya. Dan pendengar, memang dalam proses pencucian juga ini dapat Anda terapkan nih, di mana penambahan bahan alami seperti cuka putih ini dapat diandalkan untuk menetralisir aroma tidak sedap. Di mana pakar kebersihan dari Aspen Clean menyatakan bahwa asam asetat ringan di dalam cuka putih bertindak sebagai pemecah alami untuk molekul tar, minyak dan juga senyawa hidrokarbon aromatik polisklik yang menjadi komponen utama bau sengit asap. Kita akan sapa kembali, selamat sore. Oke, baik, terputus ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia sore ini. Dan tentunya langkah manajemen mencuci yang tepat selama musim kabut asap ini juga meliputi pengurangan porsi cucian agar kapasitas jemuran di dalam ruangan ini tidak terlalu padat ya. Dengan menerapkan strategi mencuci dan juga menjemur di dalam ruangan yang tepat, pakaian kita dipastikan tetap bersih, higienis, dan bebas bau apek di tengah kepungan polusi udara. Upaya preventif ini pendengar diharapkan mampu melindungi masyarakat dari ancaman gangguan kesehatan selama periode darurat karhutla berlangsung. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp ya, dan juga berbagi cerita, kirim salam ataupun request lagu hari ini pendengar. Sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia, dan pastikan untuk tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Green Radio. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih kak, kok kegirangan sekali lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
1: Ih, mbak ini, itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, mbak.
0: Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: aspirasi. Pro 1 FM. Lintas informasi.
1: Pro 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan meluas drastis di Kabupaten Kutai Barat sepanjang pertengahan tahun 2026. BPBD mencatat sedikitnya 141 kejadian kebakaran telah membumi hanguskan lahan seluas 6.238,78 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Barat, Yudiantori Hartono, mengatakan Kecamatan Barong Tongkok menjadi wilayah dengan titik kebakaran terbanyak, yakni 52 titik, disusul Kecamatan Damai sebanyak 12 titik, sementara itu tingkat kerusakan terluas berada di Kampung Muara Ohong, Kecamatan Jempang, yang mencapai 5.329,43 hektar. Yudianto menyebut sejumlah wilayah mulai mendapatkan hujan dan gerimis setelah adanya operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 hari terakhir. Namun hujan tidak merata di setiap wilayah sehingga tetap muncul titik panas atau hotspot. Meski begitu, Yudi menegaskan turunnya hujan tidak berarti kewaspadaan terhadap karhutla dapat dihentikan, di mana pemerintah tetap meminta masyarakat, pemerintah dan kecamatan menjaga kesiapsiagaan karena kondisi kebakaran masih menjadi persoalan yang membutuhkan respons cepat. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Indonesia.

informasi dan inspirasi pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda sajian Green Radio mengenai pengembangan energi terbarukan ya. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini sajian Green Radio akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai pemanfaatan sumber energi surya di Kalimantan Timur, di mana pendengar, posisi geografis Kalimantan Timur berada cukup dekat dengan garis khatulistiwa ya, sehingga berada pada wilayah di mana akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak dan kuat. Artinya pendengar, ada banyak sumber daya energi surya di Kalimantan Timur ini, dan akan kami bahas lebih lanjut pendengar dalam sajian Green Radio hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lihat deh.
2: Kenapa, Nak?
1: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
2: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
1: Maksudnya, Pak?
2: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
1: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
2: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
1: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
2: Nah, kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
1: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
2: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar sumber energi cahaya matahari yang berlimpah dan terbarukan adalah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa sekarang dan masa datang. Di mana pendengar, pemanfaatan energi surya di Kalimantan Timur ini merupakan investasi jangka panjang pemenuhan kebutuhan energi listrik. Salah satu pemanfaatan energi surya untuk Kalimantan Timur adalah untuk penerangan, baik itu penerangan jalan umum atau penerangan lainnya ya. Di mana pendengar, dengan energi surya melalui panel surya yang menyerap energi dari cahaya matahari, kita dapat menggunakan energi listrik tersebut untuk menyalakan lampu LED yang hemat biaya dan mudah dalam perawatannya. Kemudahan dalam pemasangan dan juga perawatan serta pengendalian lampu jalan tenaga surya menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan energi listrik standar dari jaringan PLN, di mana pemanfaatan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS ini selain untuk penerangan jalan, juga dapat ditempatkan di daerah wisata di wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Buntang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur di Berau, Paser, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Barat, dan juga Kabupaten Mahakam Ulu.

0: pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget padahal aktivitas kita gak seberapa?
1: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
0: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
1: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
0: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
1: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
2: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Samarinda dan tentunya masih dengan sajian Green Radio dan juga masih dengan pemanfaatan sumber energi surya di Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar adalah pompa air tenaga surya, di mana seperti yang kita tahu Kalimantan Timur ini memiliki keanekaragaman hayati dengan wilayah yang luas dengan pertanian dan juga perkebunan. Pertanian dan perkebunan yang luas ini tentunya membutuhkan air untuk keperluan irigasi. Untuk wilayah pertanian dan perkebunan yang berada dekat dengan sumber air seperti sungai, danau, atau waduk mungkin tidak menjadi masalah ya untuk irigasi. Tetapi pendengar, untuk wilayah yang cukup jauh ya dari sumber air tentu akan menjadi permasalahan untuk mendapatkan air, apalagi di saat musim kemarau tiba seperti saat ini. Pompa air tenaga surya pendengar bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut, karena pompa air ini akan sangat membantu memenuhi kebutuhan air.

0: cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
1: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
0: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Kini, lapangan pemuda yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah bangsa.
2: RRI kapan aja, di mana aja.
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24

Samarinda untuk wilayah kota dan juga kabupaten di Kalimantan Timur yang cukup luas dan belum padat penduduknya, ini dapat memberikan peluang untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, di mana pendengar dengan pembangkit surya akan sangat membantu wilayah-wilayah di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN atau kapasitas yang tersedia terbatas sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Pembangkit listrik tenaga surya ini pendengar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri seperti misalnya industri atau dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bersama-sama. Cukup banyak pendengar manfaat yang bisa diambil dari cahaya matahari yang berlimpah di Kalimantan Timur, apalagi dengan rencana ibu kota negara yang saat ini telah pindah ya ke ibu kota Nusantara dan tentunya akan membutuhkan banyak sumber daya manusia dan juga energi untuk mewujudkan hal tersebut, di mana melihat potensi yang ada patut dipertimbangkan pemanfaatan energi cahaya matahari sebagai investasi energi jangka panjang. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itulah informasi mengenai pemanfaatan sumber energi surya di Kalimantan Timur yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Green Radio edisi hari ini, pendengar Sabtu 19 September 2026. Dan ikan juga pendengar, nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda penyampaian berita perjaringan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Sore hari ini mengawali Lintas Banjar Nusantaraya, saya ajak Anda jalan-jalan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ada rekan saya Vira di sana. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Apa kabar di Banjarmasin sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar kami sehat. Walaupun cuaca siang hari ini, sore hari ini agak mendung ya, tapi mendung tertutup kabut, Vira. Bagaimana Samarinda?
1: Di Samarinda, di beberapa wilayah, alhamdulillah telah turun hujan sedikit, tetapi di sekitar studio RRI tadi sempat mendung, tetapi tidak jadi hujan ini Mbak Niar.
0: Waduh, terbawa angin. Mungkinkah Banjarmasin akan hujan?
1: Amin, semoga segera kita turun nanti, hujan di sana ya.
0: Amin, amin. Kami sangat menanti hujan turun, Mbak Vira.
1: Amin.
0: Baik, Mbak Vira, informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai Komisi 7 DPR RI dan juga Sukovindo yang mempercepat sertifikasi SNI untuk para UMKM ini, Mbak Niar.
0: Silakan, Vira, informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. RRI Samarinda, Afriani Kuntor melaporkan selengkapnya.
2: Kalau harga naik nggak kompetitif dan sebagainya, sering akhirnya menjadi faktor untuk mengesampingkan daya saing. Kalau produk kita terstandar, market kita bisa, market share-nya bisa tumbuh sebenarnya.
3: Komisi 7 DPR RI bersama PT Sukovindo mempercepat sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk UMKM di Kalimantan Timur guna mendongkrak daya saing hingga pasar global. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan performa bisnis, di mana pelaku usaha terbukti mampu mencatatkan lonjakan omset lebih dari 70% usai mengantongi sertifikat mutu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Nunia Calim mengatakan sertifikasi SNI dinilai krusial agar produk lokal memiliki kepastian hukum sekaligus membendung serbuan produk impor ilegal.
2: Terkait pelaksanaan standarisasi nasional Indonesia, dan kita hari ini datang rapat bersama dengan TSN, Sukovindo, beberapa PT yang lain, termasuk kita rapat bersama dengan pemerintah provinsi dan kota Balikpapan. Dari diskusi banyak insight yang kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan, baik itu jika bicara untuk segmen industri besar, menengah, dan kecil. Tadi juga kita diskusikan banyak hal terkait lingkup yang menjadi isu-isu terkait dengan pelaksanaan standarisasi.
3: Sementara itu, Direktur Operasi PT Sukovindo Persero, Dani Pramantyo, menjelaskan Sukovindo siap mendampingi para pelaku usaha melalui jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, hingga konsultasi teknis.
4: Pada prinsipnya kami PT Sukovindo tentunya akan siap mendukung pemerintah dalam hal ini legislatif, terutama dari produk-produk perundang-undangan. Tentunya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Dewan bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi kualitas.
3: Melalui kolaborasi kuat antara DPR RI, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, pemerintah daerah dan BUMN, program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga efektif melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor ilegal yang tidak memenuhi standar mutu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali ke Banjarmasin bersama Mbak Niar. Mbak Niar,
0: Ya, terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda kami ajak Anda kembali ke Banjarmasin.

0: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak pengelola kapal. Bantuan uang tunai diberikan kepada seluruh korban selamat, termasuk mereka yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat.
2: Korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 menerima bantuan tali asih dari pihak PT Virgo Karya Shipping pada Jumat kemarin. Masing-masing korban selamat menerima bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari pihak pengelola kapal. Penyerahan bantuan ini dipastikan menyasar seluruh korban selamat termasuk mereka yang telah dipulangkan ke daerah asal. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menjelaskan penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga berencana menemui keluarga korban yang masih menunggu kejelasan nasib kerabatnya di pelabuhan.
1: Tali asih tadi kita sampaikan kepada para korban yang selamat. Jadi yang ada di hotel kami simpan atau kami tampung di Hotel Citra, di Hotel Karisma ini, sama nanti setelah ini selesai kami bergeser ke pelabuhan Trisakti untuk menemui keluarga korban yang ada di sana. Jadi nanti kami fasilitasi juga apakah nanti kami akan adakan tenda darurat, terus nanti kita tampung keluhan-keluhan apa dari pihak keluarga yang menunggu kepastian dari pihak korban.
2: Sementara itu, perwakilan korban selamat Andre sempat menyayangkan itikan maaf dan kehadiran pihak pengelola kapal yang baru direalisasikan. Kendati demikian, ia menilai permohonan maaf serta ruang komunikasi tetap menjadi poin penting bagi para korban.
3: Saya habis bicara sama kawan-kawan di belakang. Oke, untuk korban selamat, clear. Kita terima 5 juta. Tapi dengan catatan, fasilitas untuk para korban yang masih menunggu keluarganya, kita mohon jangan pernah diputus dulu. Sampai memang benar-benar dilakukan penghentian evakuasi.
2: Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban tambahan KM Virgo Transport 8 pada operasi hari ke-6 kemarin. Tambahan 3 jenazah ini membuat akumulasi korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi kini berjumlah 9 orang. Secara keseluruhan, total korban selamat maupun meninggal dunia yang telah dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 117 orang. Lukman Lakim melaporkan.

Baik, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, kami ajak Anda ke Kalimantan Utara, Kota Banjarmasin.

0: Dari Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Regita Bayu. Regita Bayu, apa kabar?
1: Selamat sore, kabar baik di Tarakan, Niar. Bagaimana untuk teman-teman di Banjarmasin sendiri?
0: Ya, alhamdulillah kabar kami sehat semuanya. Tapi kami menantikan hujan ya. Mungkin
1: menantikan
0: sama
1: hujan
0: dengan Tarakan. Ya, mudah-mudahan hujan turun nih. Lamanya
1: turun. Ya. Sudah kangen aroma. Kalau di Tarakan alhamdulillah untuk seminggu terakhir ada hujan sudah, Niar. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Banjarmasin ya juga ya.
1: Semoga segera tertular ya hujannya ke sana.
0: Amin, amin. Baik, Regita Bayu, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai ribuan masyarakat meriahkan RR Fest di Tarakan, Niar.
0: Wow, menarik sekali informasinya. Silakan, selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Diikuti ribuan masyarakat, Kadispora Kaltara gelorakan hidup sehat di RRI Fest 2026 Tarakan. Berikut laporan Kris.
2: Sekali lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, yang pemberitaan-pemberitaan yang wah kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data.
3: Suasana kemeriahan membalut ajang Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kegiatan yang mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat Kota Tarakan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Bustan SMSI. Dalam sambutannya, Dr. Bustan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI Tarakan. Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat bukan sekedar agenda olahraga rutin untuk menggerakkan tubuh dan mengeluarkan keringat, melainkan wadah silaturahmi yang sangat berharga bagi warga. Bustan menyoroti bahwa budaya hidup sehat saat ini telah menjadi tren positif di tengah masyarakat. Berbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan kian gencar menggelar kegiatan berolahraga. Hal ini sejalan dengan peningkatan kesadaran warga dalam menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup seimbang. Guna mempertahankan tren positif tersebut, Kadispora Kaltara mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan, untuk tidak ragu memulai gaya hidup aktif. Ia menekankan bahwa olahraga tidak harus mahal atau berat. Bustan berharap euforia semangat hidup sehat dari RRI Fest ini tidak berhenti saat acara usai, melainkan terus dibawa pulang dan diterapkan dalam rutinitas harian.
2: Sekali lagi terima kasih kepada RRI. Mari RRI semakin berbenah di daerah digitalisasi, yang pemberitaan-pemberitaan yang wah kita tangkal, pemberitaan-pemberitaan yang berbasis data, ya, yang mungkin bisa memberikan pembelajaran ya, kepada masyarakat di era digitalisasi, semakin maju media, semakin maju pemberitaan, saya yakin semakin cerdas masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
3: Hal senada juga disampaikan Lidi, salah satu masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026, yang menyebut Dorpres yang dihadirkan sangat menarik. Selain Dorpres yang menarik, Lili juga menyoroti banyaknya stan UMKM yang sangat menarik dalam RRI Fest 2026 ini.
4: Pokoknya hari ini Jalan Sehat dapat hadiah happy. Terima kasih RRI.
5: Untuk RRI sendiri Bu, harapannya apa?
4: Lebih banyak hadiahnya biar menarik. Eventnya diadain terus supaya semakin banyak yang minat.
3: Besar harapannya event seperti ini harus diselenggarakan terus

0: Dari Nunukan ada rekan saya Mbak Wina di sana. Halo Mbak Wina, apa kabar?
1: Halo juga Mbak Niar, alhamdulillah dari Nunukan kabar kami baik semua. Kemudian untuk cuaca dari Nunukan mendung begitu.
0: Iya, mendung. Ya. Pasti juga mengharapkan hujan ya Mbak Wina ya.
1: Benar sekali.
0: Mudah-mudahan terkabul hajat kita dari wilayah Kalimantan hujan ya untuk menghapus ataupun juga menghilangkan kabut asap di wilayah Kalimantan. Betul. Semoga ya Mbak Wina ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mbak Wina, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait akibat asap kiriman, jarak pandang Nunukan sempat 2 km.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, pendengar dan pemirsa RRI. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
3: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
2: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
3: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 visibilitasnya, untuk 7-8 km. Sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2-3.
2: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari Kalimantan Tengah ya, kota cantik Palangkaraya, ada rekan saya Amin di sana. Amin, apa kabar Palangkaraya?
1: Alhamdulillah baik rekan Niar, luar biasa walaupun di Palangkaraya sangat pekat sekali kabut asapnya rekan Niar.
0: Baik, ini pasti ya seluruh wilayah Kalimantan mengharapkan hujan. Mudah-mudahan Palangkaraya segera hujan, Banjarmasin, Nunukan, Tarakan juga. Mudah-mudahan Amin. Cepat hujan. Baik, informasi apa Amin yang akan disampaikan?
1: Dari Palangkaraya terkait tentang

0: warga Palangkaraya satu bulan tidak bekerja karena rumah dikepung karhutla, rekan Niar.
1: Ya, memprihatinkan memang ya. Silakan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait warga di Jalan Sei Nyamuk, Kota Palangkaraya, merasa resah karena wilayahnya sudah dikelilingi oleh kebakaran hutan dan lahan. Bahkan salah seorang warga setempat sejak satu bulan ini tidak bekerja karena takut rumahnya terbakar akibat rembetan karhutla yang sudah semakin mendekati permukiman. Selengkapnya Aga Jaya Biaksana melaporkan.
2: Karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sekitar kawasan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, tepatnya di Jalan Sei Nyamuk, kilometer 8, berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah seorang warga setempat, Tarji, mengaku tidak dapat pergi bekerja selama hampir satu bulan karena kondisi lingkungan tempat tinggalnya dikepung karhutla dan kabut asap. Tarji mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya lebih banyak berada di rumah untuk menjaga keselamatan keluarga serta mengantisipasi apabila api semakin mendekati rumahnya. Menurut Tarji, kabut asap dan kobaran api di sekitar kawasan tempat tinggal juga membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kondisi lingkungan kembali aman dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa.
2: Betul, karena kita kerjanya kan sangat jauh di sana, jadi was-was. Kadang-kadang satu hari kerja tidak sampai pulang lagi. Karena api ini semakin sehari itu semakin meluas. Jadi betul kata Pak Bebinca mengatakan dari arah sana muter ke sini, kalau di sana itu perumahan Citayu BTN, kalau arahnya ke sana itu Jalan Mahir Mahar, kalau arah ke sana ini ada hutan hijau sedikit, sana kan rumah kita kan.
3: Sementara karhutla yang terjadi di kawasan Jalan Sei Nyamuk Mahir Mahar, kilometer 8, Kelurahan Bukit Tunggal, hingga kini masih belum padam. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menyebut api awalnya muncul dari kawasan jalan lingkar luar. Karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, api sulit dipadamkan dan terus menjalar ke sejumlah titik. Menurut Suyatno, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan menyimpan bara di bawah permukaan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu. Api bahkan mulai mendekati permukiman masyarakat, termasuk lingkungan sekitar rumah warga bernama Tarmiji.
4: Jalan Sei Nyamuk, tepatnya di RT 16 RW 14, dan saya berada di lokasi di mana kebakaran sedang berlangsung. Kebakaran ini cukup lama, udah satu bulan yang lalu, namun api itu mutar dari barat ke daerah sana itu, ya. Muter lagi di sini. Dan ini malam Sabtu kemarin diadakan pemadaman, sudah dua regu pemadaman. Disekat, sudah didinginkan, namun pada tadi malam sekarang masih menyala seperti ini.
3: Dirinya mengaku petugas bersama relawan terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi untuk mencegah api semakin meluas ke permukiman masyarakat. Sertu Suyatno mengimbau warga yang tinggal di sekitar lokasi karhutla untuk tetap waspada dan tenang, serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api baru yang berpotensi menyebar lebih luas lagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian ya informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih rekan Aminuddin dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda sajian majalah udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, BPBD Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta memantau 134 titik panas di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Timur Puyung Dodi Gunawan mengatakan ratusan hotspot tersebut turut memicu sebaran kabut asap di wilayah Kaltim. Menurutnya kondisi kabut asap dapat berubah cepat mengikuti arah angin dan kondisi atmosfer. Karena itu BPBD terus menyinkronkan data antar daerah agar informasi penanganan karhutla yang disampaikan kepada masyarakat tetap sama. Di Kutai Kartanegara, paparan kabut asap masih cukup pekat sehingga aktivitas pembelajaran siswa di sejumlah wilayah dialihkan secara daring. Sementara kondisi cuaca di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara dilaporkan masih mengalami fluktuasi.

kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang

Samar Indah, informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengintensifkan operasi modifikasi cuaca atau ONC di Kalimantan Timur untuk membantu mengatasi karhutla dan juga kekeringan. BNPB menyiapkan 3 ton natrium klorida atau garam sebagai bahan semai untuk memicu pertumbuhan awan dan juga hujan buatan. Tenaga ahli kepala BNPB Marsma TNI Albertus Irianto mengatakan OMC dilakukan berdasarkan analisis potensi pertumbuhan awan dan juga perakiraan cuaca, di mana sebelumnya penyemaian awan dilakukan di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, dan juga Penajam Pasir Utara. Dan pendengar, sekaligus menutup perjumpaan sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian zona petang, tentunya masih dengan informasi-informasi ringan untuk Anda, dan juga akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa DPR telah membuat RUU yang melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa pelanggar aturan akan dihukum berat demi menjaga kesehatan nasional. Dan pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan penelusuran Turnback Hoax, DPR belum membuat RUU yang mengatur larangan masyarakat membeli rokok secara umum. Tidak ada aturan yang melarang masyarakat untuk membeli rokok sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut. Aturan yang berlaku terkait jual beli rokok hanya mencakup larangan tertentu, salah satunya penjualan rokok secara eceran atau per batang. Dengan demikian, narasi bahwa DPR membuat RUU yang melarang masyarakat membeli rokok adalah keliru ataupun hoax. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila.
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 bersama Finali Soleha yang diterjemahkan oleh RH Purwoko.
5: A'udzubillahi minasyaitan. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

0: نظير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عالية رفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Sa'id atau Ummul Musyayyab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa engkau wahai Ummu Sa'id atau wahai Ummul Musayyab engkau gemetar?" Dia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberkahinya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api besi membersihkan kotoran besi." Hadis riwayat Muslim.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Terima kasih telah setia mendengarkan program Masa Tu Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini dan telah memasuki sajian zona petang ya. Dan tentunya pendengar, kami masih hadirkan kepada Anda informasi dan juga wawasan-wawasan yang kali ini datang dari Indonesia yang menegaskan komitmennya mengawal isu Palestina dalam diplomasi global melalui forum BRICS, di mana komitmen tersebut menjadi salah satu fokus Indonesia dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India. Staf khusus Menteri Luar Negeri untuk penguatan kebijakan isu multilateral, Tri Tarhiat, mengatakan posisi Indonesia tidak berubah, di mana Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai forum internasional. Tri mengatakan negara anggota BRICS menyepakati langkah bersama untuk merespons krisis kemanusiaan di Palestina dan salah satu fokusnya adalah memastikan pelindungan warga sipil dari dampak kekerasan. Selain isu kemanusiaan, Indonesia mendorong perhatian terhadap hak beragama dan wilayah sipil dalam dokumen akhir KTT BRICS dan Indonesia juga menyampaikan perhatian terhadap isu perluasan wilayah Palestina secara ilegal. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Room 1 RRI Samarinda.

1 RI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan Pondok Modern Darussalam Gontor tidak boleh berpolitik, di mana ia menilai Gontor sebagai lembaga pendidikan telah menjalankan peran dengan baik. Dan Presiden Prabowo Subianto mendengar menegaskan Gontor harus di atas segala golongan dan politik tertentu, di mana Gontor harus ada di berbagai wilayah di Indonesia dan juga memberdayakan masyarakat. Ia mengapresiasi nilai pendidikan di lingkup Gontor, di mana menurutnya nilai pendidikan yang ditanamkan di Gontor sejalan dengan semangat pembentukan karakter bangsa Indonesia, di mana ia juga tertarik dengan moto dari Gontor yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Ia mengatakan nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga nilai-nilai tersebut terus diperjuangkan oleh pemerintah. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Gelang Sarak merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang Sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

Samarinda, tidak terasa sudah saatnya Fira Amalia tinggalkan ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini ya. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Tita Rania akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam. Jadi pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ina, sa kuya alina marisan niyo le?
1: Sa poli manjobo, ana.
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur polo sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa

0: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi terkini di kota dan juga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, mulai dari kabut asap yang mengganggu penerbangan di Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau, hingga ada 3 maskapai yang membatalkan penerbangan. Kabut asap kembali mengganggu aktivitas penerbangan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan jarak pandang akibat kondisi tersebut berdampak terhadap operasional penerbangan sejak Kamis 17 September 2026. Sedikitnya pendengar, ada 3 penerbangan dari 3 maskapai batal beroperasi karena kondisi cuaca belum memenuhi batas keselamatan penerbangan. Kepala BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau, Patah Atabri, mengatakan gangguan jarak pandang mulai terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, di mana saat itu jarak pandang yang sebelumnya mencapai 3.500 meter turun drastis menjadi sekitar 1.500 meter. Penurunan jarak pandang tersebut membuat sejumlah penerbangan tidak dapat diberangkatkan maupun dilayani dengan sesuai jadwalnya. 3 penerbangan yang terdampak masing-masing berupa Wings Air dengan rute Berau Samarinda Berau, Sriwijaya Air rute Ujung Pandang Berau Balikpapan, serta Super Airjet rute Balikpapan Berau Balikpapan. Hingga Jumat siang, otoritas Bandara Kalimarau masih memantau perkembangan kondisi cuaca dan juga jarak pandang secara berkala, dan operasional penerbangan akan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Karena faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama sebelum penerbangan kembali dioperasikan. Meskipun begitu pendengar, pihak Bandara Kalimarau memastikan calon penumpang tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari masing-masing maskapai. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Samarinda.
1: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania kembali menjumpai Anda pendengar di malam hari ini ya, malam minggu bersama-sama kita di Prasata RRI Samarinda. Di Tarania akan temani malam minggu Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pastinya hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakkan maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah rusak berat akibat serangan Iran. Fakta ini juga didukung oleh beberapa foto dan juga video yang diperoleh oleh ABC News, pendengar, di mana laporan tersebut menyebut bahwa gambar-gambar itu menunjukkan bangunan dan juga sebuah pesawat rusak di 3 pangkalan Amerika Serikat di Kuwait serta 1 pangkalan di Arab Saudi yang menjadi lokasi aset dari Amerika Serikat. Sebagian aset di pangkalan tersebut telah dievakuasi anggota militer yang senior dari Amerika Serikat berbicara dengan anonim yang mengaku Pentagon kurang transparan mengenai kerusakan pangkalan. Laporan Inspektur Jenderal Pentagon dirilis pada Senin menyebut bahwa ratusan bangunan dan juga struktur mengalami kerusakan. Di mana dalam laporannya Inspektur Jenderal tersebut memperkirakan biaya perang mencapai 33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 587,8 triliun rupiah. Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres yang bersifat nonpartisan memperkirakan biaya tersebut mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 676,8 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa perlindungan pasukan merupakan prioritas utama, namun ia juga mengakui, pendengar, bahwa sebagian senjata dari Iran masih atau sudah berhasil menembus sistem pertahanan Amerika Serikat. Pendengar, kami masih akan terus bersama dengan Anda dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan dalam rangkaian Samarinda malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

The Power of Doing Less, sebuah buku karya Virgil Acconell, adalah panduan yang menginspirasi tentang bagaimana melakukan lebih sedikit namun lebih efektif dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Dalam buku ini, Acconell mengeksplorasi konsep penting untuk mengelola waktu, energi, dan fokus kita dengan bijak, dengan menggunakan teknik-teknik yang dia bagikan dalam The Power of Doing Less. Pembaca dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi stres, dan mencapai lebih banyak hal dengan melakukan lebih sedikit. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep less in more, atau kurangi untuk meningkatkan. Acconell menunjukkan bahwa seringkali kita terjebak dalam kebiasaan melakukan terlalu banyak hal yang dapat menguras energi kita dan menghambat kemajuan kita. Dia mendorong pembaca untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dengan fokus pada pekerjaan yang memiliki dampak nyata, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini membahas tentang pentingnya mengatur tujuan yang jelas dan mengidentifikasi prioritas. Acconell menekankan bahwa kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, baik dalam karir atau kehidupan pribadi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat dengan lebih efektif mengalokasikan waktu dan sumber daya kita. Selain itu, Acconell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Selain itu, Acconell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ini membantu menghindari gangguan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, buku ini membahas pentingnya beristirahat dan merawat diri. Acconell menyadari bahwa kita cenderung terlalu sibuk dan terlalu stres. Dia menyarankan agar kita memberi diri kita waktu untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dalam The Power of Doing Less, Virgil Acconell juga menguraikan sebagai strategi praktis untuk mengatasi perasaan kewalahan dan stres. Dia berbicara tentang pentingnya mengatakan tidak dengan bijak, mengatur ekspektasi, dan belajar untuk delegasi tugas-tugas yang tidak perlu dilakukan sendiri. Pesan utama dalam buku ini adalah bahwa melakukan lebih sedikit bukanlah tanda ketidakberhasilan, tetapi justru dapat menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting, mengatur waktu dengan bijak, dan merawat diri dengan baik, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini juga mencakup studi kasus dan contoh nyata dari individu yang telah menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kehidupan mereka sendiri. Ini membantu pembaca melihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Sebuah buku, The Power of Doing Less, karya Virgil Acconell, dari RRI untuk Indonesia.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, ternyata ada satu penelitian terbaru. Pendengar, penelitian ini cukup besar ya, karena melibatkan ratusan orang di Spanyol. Di mana penelitian tersebut menemukan bahwa orang-orang yang menguasai lebih dari satu bahasa ternyata memiliki aktivitas otak yang terlihat sekitar 6 tahun lebih muda. Jadi bisa dikatakan proses penuaan otaknya jadi lebih lambat gitu ya. Pada orang yang menguasai 3 bahasa, pendengar, perbedaannya mencapai sekitar 7 tahun. Jadi 7 tahun lebih muda dibandingkan orang yang hanya menggunakan 1 bahasa. Sedangkan mereka menguasai 4 bahasa menunjukkan aktivitas otak yang terlihat hingga 13 tahun lebih muda. Wow. Jadi penelitian itu dipaparkan dalam Forum Federation of European Neuroscience Societies atau FENS, di mana penelitian itu melibatkan 728 orang dari wilayah Basque Spanyol yang menguasai hingga 4 bahasa. Dan para peneliti menggunakan alat pendengar yang bisa merekam aktivitas sel-sel otak untuk melihat pola aktivitas otak pada peserta, yang kemudian datanya digunakan untuk membuat perkiraan usia otak atau brain age. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah bahasa yang dikuasai bukan satu-satunya faktor yang berhubungan dengan usia otak. Ada kemampuan menggunakan bahasa dan juga usia ketika seseorang mulai mempelajari bahasa kedua juga ini berpengaruh gitu ya. Dan peneliti juga mengingatkan bahwa kebiasaan hidup dan juga aktivitas sosial ini ternyata bisa mempengaruhi kesehatan otak juga, pendengar. Karenanya hasil penelitian tersebut tidak dapat diartikan bahwa kemampuan berbahasa menjadi satu-satunya penyebab seseorang memiliki proses penuaan otak yang lebih lambat, karena ada penelitian berikutnya yang akan melihat gitu apakah kombinasi bahasa tertentu punya pengaruh berbeda terhadap aktivitas otak dari seorang manusia. Dan para peneliti juga mengetahui bagaimana kemampuan berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain ini berkaitan dengan fungsi otak juga, pendengar. Jadi temuan dalam penelitian tersebut menambah ya bukti bahwa penelitian mengenai hubungan antara kemampuan menggunakan banyak bahasa dan juga kesehatan otak sepanjang kehidupan ternyata berkesinambungan dan juga bisa saling berpengaruh, pendengar. Kami nanti masih akan bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Pastinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
0: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
7: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
3: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
8: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
3: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
9: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
10: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
9: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
11: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60 sampai 65 ribu per bulan kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
9: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagiannya alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redwood tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harapannya ya senang lah dapat pembantu gitu lah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing.
7: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat.

0: operation, quite frankly. In the Philippines,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN Foreign Minister colleagues.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
4: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
5: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia, prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
4: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
6: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia, ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
4: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian sudut-sudut kehidupan untuk malam hari ini, 19 September 2026.
1: Sudut-sudut kehidupan.
2: Buat anak-anak, intinya cuma satu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus sekolah. Walaupun ibu sendirian, insya Allah ibu sanggup menyekolahkan. Biarpun ibu ngojek atau jadi tukang cuci, itu aja

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam setiap sudut kehidupan selalu ada kisah tentang harapan, tentang keteguhan, dan tentang cinta yang tidak pernah berhenti berjuang. Petikan ungkapan hati yang baru saja kita dengarkan adalah suara seorang ibu kepada anaknya. Sebuah harapan sederhana, namun begitu dalam, agar sang anak terus melanjutkan sekolah demi masa depan yang lebih baik. Dia adalah Ibu Yani, seorang janda dengan dua orang anak yang telah ditinggal suaminya sejak 14 tahun lalu. Sejak saat itu, hidup yang dulu terasa cukup dan tenang berubah menjadi perjuangan yang harus dipikul seorang diri. Dulu, kehidupan keluarga kecil ini berjalan sebagaimana mestinya. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta di Berau, dan penghasilan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pendidikan anak-anak mereka. Namun, takdir berkata lain. Kepergian suaminya secara mendadak menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Pendengar, kehidupan memang sering menghadirkan kenyataan yang tidak pernah kita duga. Ada masa ketika seseorang merasa hidup begitu berat dan seakan kehilangan arah. Namun, disitulah keteguhan hati diuji. Dan disitulah pula kekuatan seorang ibu seringkali muncul tanpa disadari. Kita semua menyadari bahwa ajal adalah rahasia Tuhan. Setiap yang hidup pasti akan kembali pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yunus ayat 49, bahwa setiap umat mempunyai ajal, dan apabila telah datang waktunya, tidak dapat diundurkan atau dipercepat walau sesaat. Maka, di balik setiap peristiwa yang terjadi, ada pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha. Pendengar, melalui sudut-sudut kehidupan kali ini, mari kita simak lebih jauh kisah perjuangan, ketabahan, dan cinta seorang ibu yang tidak pernah menyerah demi masa depan anak-anaknya. Karena dari sudut-sudut kehidupan yang sederhana, sering lahir kekuatan yang luar biasa.

Pendengar sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam menghadapi kehilangan. Ada yang membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit. Ada pula yang mencoba tegar demi orang-orang yang masih membutuhkan dirinya. Begitulah yang dialami Ibu Yani. Di usianya sekitar 49 tahun saat ini, ia harus menerima kenyataan pahit. Ditinggal suami tercinta setelah lebih dari satu dekade membina rumah tangga. Kepergian yang begitu mendadak sempat membuatnya terpukul dan merasa kehilangan arah. Akan tetapi, di tengah kesedihan itu, ia menyadari bahwa ada dua anak yang masih membutuhkan kekuatan dan ketegarannya. Dari situlah Ibu Yani perlahan belajar menerima, mengikhlaskan, dan menata kembali hidupnya. Ia memilih untuk bangkit, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjalani hari demi hari dengan keyakinan bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah.

0: Yani. Kalau boleh sedikit tahu nih untuk profilnya Ibu.
1: Usia saya sekitar 40-an.
0: Berkeluarga?
1: Iya, berkeluarga saya dari tahun 2000 sampai 2012 suami saya meninggal.
0: Tahun 2000 sampai 2012 artinya sempat berumah tangga ini sempat ada 12 tahun ya. Dan suaminya meninggal pada saat itu kenapa Ibu?
1: Nggak tahu juga, mungkin katanya dibilang sakit, tapi habis itu katanya dibilangin itu kena ini apa, malaria. Malaria yang pokoknya yang langsung ngambil nyawa gitu. Nah,
0: waktu itu suaminya kerja di mana, Ibu?
1: Suami saya dulu kan kerja di luar gitu, di Berau. Nah, jadi biasa kan kalau suami istri kalau jauh gitu kan telepon-teleponan itu kan sering gitu. Nah, jadi siang itu dia nelpon, Kamis itu ditelepon lah saya. Jadi mengabarkan baik-baik aja. Terus sudah apa gitu sorenya dia enggak ada telepon. Pas sorenya itu nggak ada nelpon, tahu-tahu saya diteleponin sama bosnya bahwa suami saya sudah meninggal. Jadi pertama saya nggak percaya, terus saya itu apa nggak sadar gitu. Nah, jadi setelah itu dikasih tahu lah betul-betul, cuma saya nggak percaya gitu. Nah,
0: suaminya Ibu waktu itu kerja di perusahaan?
1: Iya, di perusahaan
0: di daerah Berau ya.
1: Iya.
0: Di perusahaan itu sudah lama Ibu kerja suaminya?
1: Di Berau itu mungkin ada sekitar 3 tahunan mungkin.
0: 3 tahun. Ini setelah tahu informasi bahwa suaminya Ibu meninggal ini, diinformasikan. Di waktu itu Ibu tinggal di Samarinda ya?
1: Iya.
0: Nah, suaminya Ibu itu langsung dibawa ke Samarinda atau bagaimana? Itu
1: dibawa dulu ke rumah sakit kan, disuruh cek apa sebab dia meninggal gitu kan. Nah, terus ada pihak keluarga di sana juga ngabarin. Jadi besoknya Jumatnya baru diterbangkan ke Samarinda.
0: Dibawa ke Samarinda.
1: Iya.
0: Dan hasilnya, hasil pemeriksaan pada saat itu apa Ibu?
1: Katanya malaria cerebral apa gitu, saya nggak ngerti juga kan. Cuma saya tak bilangin, saya ikhlas saja tak bilangin. Nggak usah dibuka-buka lagi itu, biarkanlah sudah gitu, tak bilangin kan. Cuma saya ikhlas saja sudah. Itu aja saya.
0: Ya. Ibu, saat itu suami meninggal juga bukan di hadapan kita dan juga secara mendadak. Waktu itu juga masih ada komunikasi seperti itu ya. Dan tiba-tiba perusahaan memberitahu bahwa suami Ibu meninggal. Ibu langsung pingsan, dan setelah sadar dari pingsan Ibu itu rasanya bagaimana Ibu?
1: Ya rasanya seperti kayak apa ya, rasa hilang gitu nah semuanya. Cuma saya berpikir lagi kalau saya begini terus anak-anak saya mungkin nanti down juga gitu kan. Jadi saya berusaha bangkit untuk cepat-cepat ambil wudhu sholat dulu, membenarkan itu semua. Jadi tak bilangin bosnya itu, Pak, saya terima bersih aja di sini, biarkan aja mandi di sana apa, cuma saya pengin ngelihat yang terakhir aja. Terus sampai di sini kan dibukakanlah mukanya itu. Jadi bilang saya ikhlas saja tak bilangin.
0: Ya, terus ada berupa santunan nggak dari perusahaannya Bu?
1: Kalau santunan itu alhamdulillah ada aja Pak. Sekarang ini ya itu sudah buat anak-anak. Saya sudah ada ya kecil lah rumahnya. Yang penting ada, saya nggak nyewa lagi gitu. Nah kan buat mereka berdua. Ya alhamdulillah saya berterima kasih juga sama perusahaan itu sudah memberikan santunan.
0: Artinya ada perhatian dari perusahaannya.
1: Ya, ada perhatian.

0: Pendengar, ketika tulang punggung keluarga telah tiada, kehidupan memang tidak lagi sama. Jika dulu kebutuhan rumah tangga terasa cukup karena ada suami yang bekerja dan mengirim nafkah untuk biaya sekolah serta kebutuhan sehari-hari, kini semua tanggung jawab itu harus dipikul seorang diri. Ibu Yani menggambarkan kondisinya seperti sayap yang patah satu. Namun meski merasa pincang, ia tidak memilih untuk menyerah. Baginya, satu hal yang tidak boleh berhenti adalah pendidikan anak-anaknya. Apapun keadaannya, selama jalan yang ditempuh halal, ia akan berjuang. Bahkan ketika biaya sekolah terasa begitu berat dan sempat terlintas keinginan untuk menghentikan sementara pendidikan anak-anaknya, hatinya tetap gelisah memikirkan masa depan sang buah hati. Pendengar, di titik itulah pergulatan batin seorang ibu benar-benar diuji antara keterbatasan ekonomi dan cita-cita besar untuk anak-anaknya. Berikut ini adalah kisah penuturan Ibu Yani tentang bagaimana ia hampir menghentikan sekolah anaknya dan nasihat yang kemudian menguatkan langkahnya kembali.
1: Kalau dulu mungkin waktu suami ibu masih hidup, ibu ya, sudah punya anak waktu itu?
2: Sudah.
1: Ada berapa saat itu sudah anak?
2: Dua.
1: Dua. Waktu suami ibu masih hidup dan bekerja, untuk kebutuhan hidup bagaimana, ibu?
2: Kalau kebutuhan hidup itu ya alhamdulillah tercukupin aja. Namanya dia kan nanti kan ngirim juga buat sekolah, buat apa. Tapi sekarang sudah gak ada ini kan, saya berusaha sendiri aja. Ibaratnya sayap saya itu patah satu. Jadi mau gak mau saya harus, yang penting halal gitu. Yang penting saya harus menyekolahkan anak-anak itu. Bagaimanapun keadaan saya tetap sekolah. Entah saya berhutang kah, entah apa, pokoknya anak-anak harus sekolah. Sebenarnya kemarin itu saya mau stopkan anak saya yang SMA itu kan, karena saya gak mampu lagi, karena biaya hidup itu mahal. Jadi tak bilangin sama gurunya itu, "Pak, saya nih sudah gak sanggup lagi," tak bilangin. Karena SPP, segala uang praktek, uang ini apa-apa mahal, saya gak sanggup, tak bilangin. Saya mau stopkan anak saya dulu sekolah, mungkin sekitar setahun. Jadi dinasehatilah sama gurunya. Jadi saya ambil masukan beliau kan. Jadi bilang saya, "Ya sudah, kalau saya stop lagi, kasihan lagi kan dia di rumah gitu." Nah,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjuangan hidup seringkali menuntut seseorang melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan demi bertahan dan demi masa depan anak-anaknya. Ibu Yani perlahan mencoba berbagai cara untuk mencari penghasilan. Dari bantuan teman-teman di sekitarnya, ia mulai berani mengambil pekerjaan sederhana, mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain. Bukan pekerjaan yang mudah, terlebih bagi seorang perempuan yang harus keluar rumah dan menghadapi berbagai resiko di jalan. Rasa takut tentu ada, apalagi ketika malam mulai turun. Namun, kasih seorang ibu seringkali lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Ibu Yani memilih tetap melangkah dengan batasan-batasan yang ia jaga demi keselamatan dirinya. Baginya, setiap rupiah yang didapat adalah harapan agar anak-anaknya tetap bisa makan, tetap bisa sekolah, dan tetap memiliki masa depan.

0: Jadi saya berusaha, jadi ada teman ngajakin, Yan mau gak ikut online? Dia bilang, saya gak berani, tak bilangin. Kalau malam saya gak berani keluar malam, tak bilangin. Karena takut, dia bilang, ya sudah. Jadi ada teman nih, minta antar ke sini, antar ke sana, ya saya lah yang ngojekkan dia. Gitu.
1: Jadi sekarang ibu pekerjaannya mengojek?
0: Iya, saya ngojek.
1: Ini suatu di luar nalar ya, apalagi kondisi saat ini, kondisi keamanan yang rawan dengan perampokan atau penjamret atau bahkan yang lain-lainnya tindakan kejahatan ya, apalagi terutama kepada kaum perempuan ya. Nah, ibu yang merupakan seorang janda, mohon maaf, dan memiliki anak, ngojeknya juga malam. Itu apa sih yang membuat ibu menjadi tukang ojek itu, Bu?
0: Ya harus, Pak. Kalau malam saya enggak begitu ngambil banyak gitu, paling teman-teman yang tertentu aja gitu, nah minta antarkan kemana atau beli apa gitu mungkin saya. Tapi kalau yang ibaratnya malam, betul sampai malam, saya enggak berani juga, Pak. Saya takut, yang saya pikirkan tuh anak-anak aja, itu yang saya pikirkan. Kalau misalnya saya enggak ada gitu, jadi apa mereka gitu, nah Pak.
1: Jadi semua ini dilakukan hanya untuk anak, Ibu?
0: Iya Pak, untuk anak saya.
1: Tapi untuk status rumah saat ini sudah rumah sendiri, itu merupakan santunan dari perusahaan itu?
0: Iya, itu sudah, biarpun ibaratnya kecil ya, alhamdulillah ada gitu. Nah, maksudnya saya enggak nyewa lagi, enggak pikirkan uang sewa gitu. Nah.
1: Jadi artinya untuk tempat tinggal sudah aman, Ibu, tinggal biaya kebutuhan dan juga kelanjutan pendidikan anak-anak ya, Bu ya. Bu, dengan kondisi saat ini, enggak takut, Bu, ada apa-apa misalnya Ibu mengojek, apalagi malam hari, enggak takut resikonya, Bu?
0: Ya itu tak bilangin, saya tuh sebenarnya takut aja, Pak, kalau malam itu. Makanya saya enggak nerima yang malam-malam gitu. Paling saya paling banter itu mungkin jam-jam 9 itu sudah. Kalau lepas dari itu saya enggak berani juga. Walaupun habis maghrib itu saya tuh mau keluar melangkah itu dari rumah itu, bismillah, itu ada rasa takut. Gimana namanya perempuan itu kan pasti ada rasa takut, enggak mungkin enggak, itu pasti ada. Jadi kalau sudah malam itu saya mungkin enggak mau nerima kadang, Pak. Jadi kecuali teman-teman yang betul teman dekat aja gitu. Kalau yang mungkin orang yang enggak saya kenal atau apa, saya enggak menerima itu.
1: Bisa berapa, Bu? Kalau misalnya sekali antar itu Ibu masang tarif?
0: Kalau saya tuh enggak masang tarif, Pak. Teman-teman itu ngerti keadaan saya siapa. Mereka ngasih saya sekian, alhamdulillah saya terima. Sekian pun saya terima.
2: Dengar, dalam hidup ini setiap orang tentu mendambakan keberkahan, bukan semata-mata tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Ketika kita diberi kesehatan, keberkahan hadir saat tenaga itu dipakai untuk hal yang bermanfaat. Ketika kita diberi kemampuan, keberkahan muncul saat kemampuan itu menolong sesama. Dan ketika kita diberi rezeki, sekecil apapun, keberkahan ada ketika kita mensyukurinya dan menggunakannya dengan cara yang baik. Nilai-nilai inilah, pendengar, yang perlahan dijalani oleh Ibu Yani. Di tengah keterbatasan, ia tidak pernah berhenti berusaha. Pekerjaannya sebagai tukang ojek memang tidak selalu memberi penghasilan yang pasti. Ada hari-hari ketika hasilnya cukup. Ada pula hari-hari ketika ia harus benar-benar berhemat agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Akan tetapi, dalam keyakinannya, setiap rezeki yang datang adalah titipan dari Tuhan yang harus disyukuri. Di balik ketegaran yang terlihat, Ibu Yani juga manusia biasa. Ada saat-saat ketika rasa lelah dan putus asa datang menghampiri. Ia pernah bertanya dalam hati, sampai kapan ia mampu bertahan dalam keadaan seperti ini? Tapi setiap kali memandang wajah anak-anaknya, harapan itu kembali tumbuh. keinginan sederhana, namun begitu besar artinya. Melihat anak-anaknya terus bersekolah, tumbuh, dan kelak memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah yang menjadi sumber kekuatan Ibu Yani untuk bangkit setiap hari. Bekerja apa saja yang mampu ia lakukan, selama pekerjaan itu halal. Selain mengojek, ia pun tak segan menerima pekerjaan lain, seperti mencuci atau membantu tetangga yang sedang memiliki hajatan demi menambah penghasilan. Pendengar, menjadi seorang ibu sekaligus kepala keluarga bukanlah peran yang mudah. Namun dengan segala keterbatasan, Ibu Yani tetap menyimpan harapan besar di dalam hatinya. Harapan agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan meraih masa depan yang lebih baik. Seperti penuturan Ibu Yani yang dengan penuh haru menyampaikan isi hatinya dan harapan yang ia gantungkan untuk kedua anaknya.
1: Ibu, dengan penghasilan seperti itu tidak pasti ya penghasilannya. Cukup nggak untuk membiayai karena ada dua anak, kemudian ibu untuk biaya sehari-harinya?
0: Kalau dibilang Pak, manusia itu nggak ada, pasti bilang nggak cukup. Itu pasti tak bilangin. Tapi saya nih bersyukur tak bilangin apapun itu, biarpun sedikit, insya Allah cukup aja. Insya Allah cukup. Iya, biarpun itu seberapa teman itu ngasih, saya terima aja. Sebenarnya dalam hati saya nih, ya Allah tak bilangin, sebenarnya enggak sanggup gitu nah, dengan keadaan sekarang, apa-apa yang apa sekarang ini susah itu kan. Cuma saya berusaha untuk, mungkin rezekinya sudah sampai di sini, ya sudah saya syukurin, alhamdulillah. Itu aja saya.
1: Pernah dapat bantuan Bu?
0: Kalau dari pemerintah saya enggak anu Pak, cuma ini aja sih, kalau setiap bulan puasa gitu kan, namanya anak yatim kan diundang nanti buka puasa di sini. Kalau yang pure langsung dari pemerintah tuh kayaknya enggak ada, cuma itu kalau yang kartu kis berobat itu ya alhamdulillah ada.
1: Kartu kis ya untuk berobat ya. Itu antisipasi untuk sakit.
0: Iya.
1: Ya. Suami ibu meninggal 2012 ya. Iya. Bagaimana perbedaan upaya usaha ibu, artinya kehidupan ibu terutama dalam menghadapi kehidupan ini dengan bekerja sendiri merangkap suami sebagai istri untuk anak-anak ini?
0: Ya itulah Pak, sebenarnya tuh gak mampu sih Pak, gak sanggup buka gitu. Cuma harus berusaha, harus bangkit demi anak-anak. Itu aja yang saya pikirkan, saya harus bangkit. Kalau saya gak kerja, gak cari uang, anak-anak saya itu sekolahnya gimana gitu. Saya tuh yang saya pikirkan, dia harus sekolah setinggi-tingginya semampu saya. Semampu saya, sampai di mana saya, mereka harus sekolah.
1: Terakhir ini, kira-kira ada ungkapan hati yang ingin disampaikan Ibu?
0: Ungkapan hati itu saya tidak sanggup itu Pak.
1: Apa ungkapan hati seperti apa?
0: Ya buat, mungkin buat anak-anak, intinya cuma satu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus sekolah. Walaupun sendirian,

0: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur akan kembali mengatur jam operasional kendaraan besar khususnya truk angkutan barang untuk mengurangi gangguan lalu lintas pada jam sibuk. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando mengatakan pengaturan tersebut dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan berat yang melintas pada waktu-waktu yang padat. Menurut Yusliando, keberadaan truk pada jam sibuk bisa menghambat kelancaran arus lalu lintas dan juga mengganggu pengguna jalan lainnya. Ia menjelaskan sebelumnya di Sub Kaltim telah melakukan sosialisasi kepada pengemudi dan perusahaan angkutan barang terkait penyesuaian waktu operasional kendaraan berat. Sosialisasi tersebut dilakukan agar perusahaan dan pengemudi dapat menyesuaikan aktivitas angkutan dengan kondisi lalu lintas, terutama pada periode dengan kepadatan kendaraan yang tinggi. Yusliando juga menambahkan, pengaturan jam operasional akan disesuaikan kembali dengan kondisi lalu lintas dan juga kebutuhan distribusi angkutan barang di lapangan. Yang selanjutnya di Sub Kaltim akan melakukan penyesuaian teknis pengaturan kendaraan besar agar aktivitas angkutan tetap berjalan tanpa menghambat kelancaran lalu lintas masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio dengan judul Kode Masa Depan, produksi dari RRI Banten untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Obrolan Komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar. Seperti biasanya pendengar, Rita Rania kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini, dan mengajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas ataupun gerakan-gerakan inspiratif yang ada di sekitar kita. Nah, malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal Apexinda. Tahu, ini adalah Asosiasi Perikanan Samarinda, di mana Apexinda ini merupakan wadah pelaku perikanan Samarinda. Namun hari ini, pendengar, malam ini saya tidak sendiri, karena saya bersama dengan narasumber malam hari ini, Pak Padil Pahriyadi, Ketua Asosiasi Perikanan Samarinda. Halo, Assalamualaikum Pak.

0: karena kebetulan langsung aja gitu ya, kita tanyakan sebenarnya Pak, apa sih ini Apexinda atau Asosiasi Perikanan Samarinda? Boleh diperkenalkan dulu Pak.
1: Oh iya, makasih Mbak Dita. Kenalkan, nama saya Pak Riyadi, biasa itu teman-teman taunya itu manggil Pak Dil. Awal berdirinya asosiasi ini pada tahun 2024, saya itu bersama teman-teman Dinas Perikanan Kota Samarinda berkeliling. Jadi hampir satu tahun itu berkeliling ke pembudidaya seluruh Samarinda. Ternyata keluhan mereka itu ada dua. Yang pertama, melonjaknya harga pakan. Jadi tambah mahal, kemudian bagaimana hasil akhir. Nah, jadi begitu mereka panen, kemana ini menjualnya, kebingungan. Nah, dari situ saya dengan teman-teman membentuk satu komunitas asosiasi Apexinda ini. Bagaimana kita berkeinginan mencarikan solusi yang di dua itu Mbak, yang tadi ke pakannya terus melonjak, kita carikan solusi pakan murahnya. Kemudian yang kita hasil akhirnya kemana jual. Nah, ini kebetulan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perikanan juga sudah membantu. Jadi kita dikasih satu lapak itu di TPI baru kita Mbak, ada di Harapan Baru. Untuk hasil akhirnya kita bisa jual di situ. Jadi kita sudah satu bulan ini ada di penjualan sana. Nah, itu dua solusi itu yang kita programkan untuk asosiasi ini bisa berjalan.
0: Oke. Jadi karena keresahannya itu sebenarnya Pak ya, bagaimana mencari pakannya.
1: Betul.
0: Awalnya
1: betul.
0: Dan hasil akhirnya ini harus dijual kemana?
1: Kemana? Gitu. Iya.
0: Akhirnya dibentuklah ini menjadi latar belakang Apexindanya berdiri gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Lalu visi dan misi utamanya yang ingin diwujudkan oleh Apexinda ini seperti apa Pak? Selain mungkin dari keresahan terkait pakan dan juga hasil akhir tadi, selanjutnya program Apexinda ini mengarah kemana gitu Pak?
1: Jadi ada visinya itu, visi misinya ya.
0: Visi misi ya Pak.
1: Kalau visi misinya itu yang pertama, kita itu visi Apexinda itu mewujudkan sektor perikanan di Kota Samarinda lebih maju, kemudian kuat dan mandiri.
0: Okay.
1: Nah, arti mandiri ini para pembudidaya ini tidak mengharapkan tadi melulu bantuan dari pemerintah. Dan bisa menghadapi tantangan zaman Mbak. Itu yang utama juga. Terus misinya berkontribusi, misi Apexinda tadi ya, berkontribusi dalam peningkatan ekonomi, peningkatan SDM, serta peningkatan tata kelola untuk kepentingan bersama bagi para pembudidaya di seluruh Kota Samarinda. Itu.
0: Oke, jadi memang bagaimana agar sektor perikanan di Kota Samarinda ini bisa lebih maju dan kuat serta mandiri ya Pak.
1: Betul,
0: ini
1: betul.
0: Penting Pak, mandiri berarti tidak mengharapkan bantuan pemerintah terus menerus, tapi
1: betul.
0: Memang setelah dibukakan jalan maka harus bisa berkembang gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi Dinas Perikanan juga membantu kita dalam beberapa hal, termasuk tadi lapak di TPI.
0: Ya.
1: Jadi penjualan udah bingung lagi kita. Ada di lapak itu. Nah, kebetulan di lapak itu yang mengelola di dari sana itu kita asosiasi yang dipercayakan. Jadi asosiasi yang menjualkan, karena kalau para pembudidaya aja menjual di sana waktunya enggak ada.
0: Iya. Oh.
1: Karena kalau pagi, siang mereka budidaya, subuh turun lagi ke sana jual ikan itu mungkin sangat capek bagi mereka.
0: Habis waktunya, Pak.
1: Habis waktu. Kemudian lagi satu, Mbak. Mbak Dita, itu cita-cita kita, cita-cita saya itu ikan kita itu dihargai lebih, ya ada nilainya lah. Jadi begitu pembudidaya kesian nih selama ini juga, begitu mereka mau jual ke tengkulak ternyata harga ditawar murah.
0: Betul.
1: Nah, malah mereka

0: kan dada untung itu kebanyakan. Kalau kalau ibaratnya itu papo aja syukur, kebanyakan rugi.
1: Seringnya gitu ya Pak ya?
0: Seringnya gitu.
1: Okay. Jadi dengan adanya lapak di TPI ini jadinya pembudidaya ikan ya Pak ya? Ini jadi bisa punya kesempatan lebih baik gitu ya untuk bisa menjual ikan-ikannya karena dijual langsung gitu ya Pak ya?
0: Dijual langsung.
1: Nah ini kan tapi ada banyak ya Pak ya, banyak pembudidaya ikan. Lalu bagaimana nih Pak untuk pengaturannya? Kan lapak yang disediakan ini ada berapa dan untuk ikannya kan jenisnya banyak gitu Pak. Nah itu seperti apa? Yang dijual itu apakah dari beberapa pembudidaya dijadikan satu kelompok atau seperti apa?
0: Jadi pengaturan aja Mbak. Jadi kita atur di Samarinda ini ada kurang lebih 50 kelompok pembudidaya, 50 lebih. Nah dulu itu sampai di 70 lebih karena pakannya tambah mahal, kemudian kemana jualnya, mereka banyak yang tutup usahanya untuk itu. Nah ini dengan adanya ini, nanti kita gilir nih Mbak Dita, kalau ikan-ikannya itu siapapun boleh antar, asal catatannya harus tergabung dalam Apexinda.
1: Okay.
0: Dan dari domisilinya harus di Samarinda dia. Nah nanti di TPI itu bukan mereka menjual, tapi asosiasi yang mewakili ikan-ikan itu mereka taruh di situ, asosiasi yang jualkan. Nah diatur itu umpamanya hari ini dari kelompok ini, nah itu sudah kita buat aturan-aturan seperti itu. Jadi enggak tumpang tindih juga. Tahu-tahu nanti yang datang, ya kalau kedepannya mungkin mudah-mudahan karena dia baru buka sebulan kan. Kedepannya ya kalau dalam jumlah banyak enggak ada masalah.
1: Aman
0: itu yang
1: ya,
0: kita
1: Pak,
0: aman kalau dalam kedepannya mudah-mudahan itu juga berjalannya lebih bagus juga nanti. Nah itu aja, jadi bergiliran aja kalau sementara ini.
1: Berarti kalau untuk jumlahnya berapa kilo berapa kilonya itu juga diaturkah atau bebas dari masing-masing pembudidaya ikan itu mengantarnya berapa?
0: Sementara kita atur. Sementara, tapi nanti enggak ada batasan. Kedepannya enggak ada batasan, mau itu 100 kilo, tinggal produksi dari mereka aja.
1: Memenuhi gitu ya.
0: Memenuhi. Nah, untuk Samarinda itu ada dua komoditas yang paling banyak. Ikan nila dengan ikan lele. Ada juga beberapa dari pembudidaya itu ikan gurami, kemudian ikan patin, tapi dua komoditas itu yang paling banyak dibudidayakan di kota kita Samarinda.
1: Oke, kan kalau itu tadi kan yang sudah berjalan gitu ya Pak, selama sebulan kebelakang ini. Tapi kalau misalnya melihat kondisi perikanan di Samarinda ini seperti apa Pak? Potensinya, bagaimana Pak Padil bisa melihat nih perkembangan sektor perikanan di kota Samarinda ini ke depannya seperti apa? Apakah bagus, peluangnya besar atau seperti apa nih Pak?
0: Sebetulnya Samarinda ini salah satu barometer perikanan untuk Kaltim. Jadi kalau melihat penduduknya kan paling banyak tuh di Kaltim itu kota kita Samarinda. Jadi seluruh kota Samarinda itu ikan-ikan yang masuk dari luar kota itu ya penjualan paling paling anunya di sini semua, mau dari Bontang masuknya, mau dari Kukar itu ke TPI yang ada di kota Samarinda. Nah, mengapa sektor ini menjadi salah satu yang bagus ke depan? Karena kita itu kan berhubungan dengan IKN ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Mbak Dita berhubungan dengan IKN, kemudian di IKN ini, di Kaltim ini, pertumbuhan masyarakatnya sangat
1: pesat,
0: pesat sekali. Nah itu kita harus siap itu, yang menyediakan jangan luar, jangan dikirim dari luar. Jadi kita persiapkan kota kita, termasuk itu kan nanti menjadikan acuan kita bahwasanya kita jadi tuan rumah nih.
1: Betul.
0: Perikanan ini untuk kota kita Samarinda. Jangan kita jadi penonton aja. Nah kita mulai nih, jadi menata dulu Apexinda ini, menata organisasi ini, karena ini baru Mbak. belum pernah ada.
1: Oke.
0: Jadi ini baru kita menata organisasi ini, kemudian kita pilih kepengurusan itu memang betul-betul profesional. Kemudian kepengurusannya itu juga orang-orang yang kompeten, bukan mementingkan dari kelompoknya sendiri atau mereka sendiri, tapi ini mementingkan kebersamaan, berkelanjutan untuk seluruh pembudidaya kita di Kota Samarinda, karena potensinya kan sangat bagus sebetulnya. Betul. Bahkan kalau kita melihat jenis ikan patin itu, mohon maaf Mbak Dita, itu datangnya dari Banjarmasin. Kalau ikan nila dari Kukar banyakkan juga. Nah kita ini jadi penonton aja sementara ini.
1: Selama ini jadi tempat untuk berdagang gitu.
0: Berdagangnya ya, aja. Saya kemarin juga ketemu dengan akademisi dari Universitas Mula Warman bahwa peredaran seluruh perikanan baik laut maupun air tawar itu di angka 1, berapa triliun. Dan kita sampai sekarang jadi penonton, itu yang kita enggak mau. Jadi mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini bisa mewadahi, menaungi, menjebatani bagaimana pembudidaya kita bisa lebih maju.
1: Betul.
0: Yang utama itu mandiri, jangan mengharapkan bantuan pemerintah itu.
1: Karena sebenarnya sumbernya sudah ada.
0: Betul.
1: Manusianya juga ada ya Pak ya. Makanya memang harus diwadahi melalui Apexinda ini supaya bisa semakin rukun lagi, semakin solid lagi.
0: Iya.
1: Ya itu tadi untuk visi misi tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan berbicara mengenai potensi, ternyata potensinya juga sangat besar, dan juga komoditas perikanannya yang dikembangkan di Samarinda juga tadi sudah disebutkan ya, ada nila, ada lele, beberapa gurami dan juga patin ya Pak ya. Nah di sisi lain persoalannya nih, tantangannya yang paling sering dihadapi oleh pelaku usaha atau pembudidaya ikan di Samarinda ini apa Pak sejauh ini, atau yang masih menjadi hal yang betul-betul di pikirkan gitu bersama dengan Apexinda Pak?
0: Salah satunya SDM-nya Mbak.
1: Justru SDM-nya ya?
0: Iya. Nah mudah-mudahan kedepannya kita juga bersama dengan Dinas Perikanan juga, ini ada salah satu program baru dari Dinas Perikanan. Itu dulu juga saya enggak tahu bahwasanya kalau ikan ini mati apa penyebabnya nih? Apakah itu airnya, apakah itu dari ikannya, apa dari suhunya. Nah ada satu program, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini diluncurkan pemerintah, berbasis data itu Mbak Dita. Itu kita bisa memantau dari airnya. Jadi dari air itu secara digital nanti terhubung tuh ke handphone kita. pH airnya bisa kita deteksi sedini mungkin, kemudian kadar oksigennya juga bisa kita deteksi sebelum ada kematian massal.
1: Sebelum ada, karena ini ternyata rawan ya Pak ya, perubahan air ini terhadap ikan itu rawannya cukup tinggi gitu ya.
0: Betul. Nah ikan itu budidaya itu kalau dia sudah stres itu lebih dari 10 hari itu badannya enggak mau besar-besar. Kalau dia stres itu salah satunya tadi, kalau air tadi kurang, pH-nya enggak menyesuaikan dengan kehidupan dia, kemudian DO-nya kadar oksigennya kurang, menimbulkan stres, akhirnya ya tadi biar kita kasih makan apa, dalam 10 hari lebih itu dia enggak mau, bobotnya enggak mau bertambah.
1: Oh gitu.
0: Kan kerugian dari kita juga.
1: Betul.
0: Itu. Nah, kemudian juga nanti mungkin di kita itu cuaca yang penting, karena kita perubahan-perubahan itu apalagi nih cuaca kita kekeringan nih kan.
1: Saat ini ya. Mau
0: saat ini El Nino ya itu ya namanya ya.
1: Betul.
0: Nah, itu salah satu pengaruh. 3 derajat aja pengaruhnya itu ke ikan juga stres juga.
1: Oh padahal untuk ukuran perubahannya tuh nggak begitu drastis gitu, tapi di ikan bisa mempengaruhi ya Pak?
0: Mempengaruhi juga. bisa kematian massal itu. Yang pertama stres, enggak mau makan, lesu, itu kelihatan itu dari ikan itu. Dari ikan itu terlihat. Akhirnya ya kita kan harus ada estimasi panennya juga.
1: Betul. Itu sekarang sudah diukur ya Pak waktunya.
0: Iya, betul. Kalau lewat dari itu kita pasti rugi. Umpamanya kita estimasi dalam 3 bulan atau 4 bulan untuk lele, biasanya 3 bulan ikan lele itu bisa kita panen. Kalau tadi banyak faktor-faktor itu yang negatif ke ikan itu, melewati itu, ya umpamanya kita menyediakan pakan itu untuk satu kolam itu 3 karung. Ya. Nah kalau dia melewatin itu kan kita harus beli lagi itu. Jadi 4 karung artinya ya sudah, berarti itu kemungkinan bisa kita rugi. Ya bagus-bagusnya sih kembali modal aja.
1: Tetap, kembali modal itu.
0: Iya, makanya itu harus dihitung semua. Dari namanya itu ada manajemen pakan, manajemen air. Harus ada itu semua. Jadi ya tadi SDM itu yang perlu kita tingkatkan juga.
1: Berarti bersama dengan Apexinde ini harapannya yang tergabung di dalamnya juga mendapatkan ilmu-ilmu terkait ini tadi ya Pak ya, manajemen
0: betul,
1: pakan, manajemen air.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau manajemen air tadi kita bisa ngukur kualitas airnya, kadar oksigennya, pH-nya, kemudian yang lain-lain, suhunya. Ya. Nah, manajemen pakan itu salah satu yang penting. Jadi seperti Mbak Dita budidaya ikan, di rumah harus ada manajemen pakannya. Ini tahu-tahu umpamanya Mbak Dita contohnya kasih makan pagi ini 1 kilo. Tahu-tahu Mbak Dita jalan, nanti orang tua Mbak Dita lagi kasih makan.
1: Kasih makan lagi.
0: Adeknya kasih makan. Nah, itu kan enggak ada tolak ukurnya. Jadi ikan itu harus dimanajemenin juga makannya.
1: Okay.
0: Kalau kelebihan malah air jadi rusak.
1: Oh.
0: Enggak dimakannya, akhirnya sisa pakan itu menumpuk di dasar menjadi amonia. Nah, itu salah satu manajemen pakan juga. Jadi harus ada ukuran. Umpamanya ikan di dalam kolam itu ada 100 ekor.
1: Ya.
0: Jadi dari bobot keseluruhan itu nanti baru kita bisa menghitung jumlah pakan takarannya yang harus diberikan.
1: Berapa banyaknya itu ya?
0: Berapa banyaknya. Nah, itu kan kita butuhkan yang namanya para pembudidaya harus tahu itu semua. Jadi bukan asal kasih makan. Nah, terus kasih makan juga pakan yang kita kasih makan itu keras itu Mbak Dita. Saya pernah coba ikan nila maupun ikan lele itu saya kasih makan langsung dari karung kita lempar, kita kasihkan, dimakan aja. Cuma dia proses metabolisme di tubuhnya itu kan pencernaannya enggak panjang. Jadi pendek. Malah enggak jadi badan dia. Dia terkeluar masih keras-keras gitu. Nah, dia harus dilembutkan.
1: Gitu,
0: nah ya, dilembutkan itu namanya dibibis. Nah itu kalau kita bibis pakan itu sudah lembut, dia lebih cepat menyerap ke tubuhnya nutrisi proteinnya itu. Nah itu mungkin dari teman-teman kita juga banyak yang mereka ngerti, cuma melakukan itu kadang wah nggak usah katanya, nggak mau repot, padahal itu salah satu faktor yang juga bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan.
1: Berpengaruh gitu ya?
0: Berpengaruh, betul.
1: Nah itu apakah proses bibis itu dilakukan setiap kali jam makannya ikan, atau memang sudah dibuat dalam jumlah yang besar, nanti ketika jam makan tinggal disebar gitu Pak?
0: Betul. Jadi gitu. Kita buat itu dalam jumlah besar, nanti tinggal kita kasih makan aja. Jadi bukan setiap mau makanin kita bibis. Jadi di bibis itu untuk hari ini kita bibis, umpamanya kita kasih makan itu sebetulnya yang bagus itu 2 kali sehari. Nah kalau ikan nila itu campur dengan sayur-sayuran juga boleh, kayak azola apa itu kan menghemat kos biaya kita. Jadi salah satu kos yang paling besar untuk perikanan itu adalah pakannya. Nah, pakannya kayak daun singkong, itu bisa daun pepaya, itu
1: dicampur
0: bagus juga.
1: Dicampur gitu ya, Pak ya?
0: Dipisahkan aja, jangan dicampur.
1: Okay.
0: dipisahkan. Umpamanya pagi kita kasih makan pelet ikan, kemudian nanti siang kita combine dengan sayur-sayuran tadi. Tapi dia perlu diingat, sayuran itu juga harus bersih. Jangan sayuran yang sudah rusak kita kasih pakan ke ikan-ikan itu, nanti kesehatannya juga malah tidak bagus, kematian, itu yang kita takutkan seperti itu.
1: Berarti untuk ikan ini juga ilmunya banyak ya Pak ya?
0: Betul.
1: Yang
0: betul.
1: Harus diketahui gitu.
0: Betul.
1: Pemilihan pakannya pun, bahkan sampai prosesnya pun ada tata caranya semua ya Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Oke, saya pernah dengar kalau ikan itu harus dengan air mengalir. Ternyata tidak seperti itu juga ya Pak ya?
0: Jadi budidaya ikan itu ada banyak
1: cara.
0: Ada tiga pilihan.
1: Okay.
0: Salah satunya bioplok. Kemudian air mengalir. Itu kalau air mengalir itu kayak di keramba-keramba di Sungai Mahakam. Tapi di Sungai Mahakam kita di sini cemaran lingkungannya kan terlalu tinggi tuh. Kalau masih ke hulu-hulu sana airnya masih bagus.
1: Kalau di sini sudah tidak rekomendasi gitu ya?
0: Tidak direkomendasi lagi. Jadi kandungan logam beratnya itu kurang, efek sampingnya kan ke manusia yang makan.
1: Betul.
0: Nah, itu air mengalir tuh sungai. Jadi kalau ada juga yang namanya sistem ras. Ras itu kita buat di kolam, tapi nanti melalui proses air itu ngalir. Kayak kita ngelihat akuarium. Nah, itu kan airnya ngalir tuh, bersih.
1: Sirkulasi mutar gitu airnya.
0: Betul, itu sistem ras. Nah, kalau ada lagi yang satu, sistem bioplok. Bioplok itu airnya itu-itu aja. Tapi diolah, harus diolah, ditimbulkan bakteri baiknya. Bakteri baiknya itu seperti kalau kita berpikiran ini ada bakteri ini bukan negatif. Seperti mohon maaf Yakult. Itu ada bakteri baiknya. Kenapa orang minum itu sehat? Nah, ikan gitu juga. Jadi air itu diolah. Air itu diolah menimbulkan bakteri baik. Nah, bakteri baik tadi yang mengurai sisa pakan ikan, sisa kotoran ikan itu di anunya, di urainya, Mbak. Mbak Dita, di urainya. Jadi bentuk-bentuk bulat-bulat namanya plok. Nah, itu namanya bioplok artinya. Jadi airnya enggak perlu kita ganti air itu-itu juga. Nah, cara mengolahnya salah satunya itu tadi kita berikan teman-teman ini bagaimana cara mengolahnya, takaran bahan-bahannya. Nah, tadi peningkatan SDM itu. Betul. Yang perlu.
1: Oke. Jadi memang peningkatan SDM-nya jadi satu hal yang jadi pondasi gitu sebenarnya ya Pak ya.
0: Betul.
1: Karena ya ilmu-ilmu diajarkan.
0: Betul.
1: Dan juga ternyata selain itu ternyata teknologi ini juga penting. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ada teknologi program nanti ya yang mau dibuat juga bersama dengan Dinas Perikanan untuk melihat, untuk memantau kondisi air gitu.
0: Betul.
1: Ya via
0: Betul.
1: Digital. Jadi
0: iya.
1: Sebenarnya saling berkesinambungan ini Pak ya, teknologi dan juga SDM itu harus beriringan bersama-sama gitu.
0: Ya harus melek teknologi lah. Benar. Kita kalau enggak kayak gitu kita pasti enggak bisa mendetek, karena ini hewan hidup yang di air. Kalau kita deteknya enggak ikut melek teknologi, wah ikan itu kalau sakit, kalau mati masal. Nah, ini yang kita takutkan itu mati masal. Kita enggak tahu ya apa kira-kira, kan itu pakai kira-kira aja penyebabnya. Kan enggak tahu. Tapi kalau kita tadi semua mengetahui, apalagi itu yang punya program itu dari Dinas Perikanan. Insya Allah mungkin tanggal 232 berapa ini itu diluncurkan. Dan termasuk dari saya ikut mendampingi juga, ikut ada ke 10 pembudidaya di Samarinda. Yang apa yang kita untuk launching pertama.
1: Iya.
0: Itu.
1: Oke. Luar biasa ya, ternyata Apexinda ini sudah benar-benar dibentuk dan serius secara struktur sudah profesional ya Pak ya, dan program-programnya pun sudah dibentuk sedemikian rupa ya, tentunya untuk bisa membantu para pelaku industri perikanan ini ya Pak ya.
0: Betul,
1: di Samarinda.
0: Betul.
1: Dan kalau berbicara mengenai kondisi pemasaran hasil perikanan yang saat ini dihadapi oleh pelaku usaha seperti apa, Pak? Masih skalanya?
0: Untuk skalanya kita Samarinda belum mampu dalam skala besar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, karena tadi kendala tadi hasil akhir kalau saya produksi secara banyak, kemana saya jualnya?
1: Jualnya, iya.
0: Kalau dia produksi enggak banyak, kan tetangga-tetangga bisa beli. Mm-hmm. Nah, itu yang dikhawatirkan dari mereka. Nah, ini dengan adanya wadah penjualan, tidak perlu khawatir lagi masalah seperti itu. Jadi itu salah satu solusi, Mbak Dita, untuk ikan. Karena ikan itu tertahan dalam berapa hari bisa matian juga karena dalam jumlah banyak. Nah, yang kesian itu pembudidaya tuh, dia menunggu ikannya dijual itu harus dikasih makan terus.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ya, dikasih makan terus kan kosnya keluar terus dia. Iya, itu. Iya. Jadi salah satu ada kita tempat penjualan yang di apresiasi oleh pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perikanan tadi, ini loh ada tempat sudah bagi teman-teman pembudidaya ini untuk dijual di sini. Nah, jadi enggak perlu khawatir lagi kemana menjualnya.
1: Betul. Jadi ini merupakan bentuk Apexinda sebagai penjembatan gitu ya, komunikasi antara pelaku perikanan dan juga pemerintah gitu.
0: Betul,
1: jadinya, Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Mbak Dita.
1: Oke, okay. Dan boleh Pak mungkin bagaimana Apexinda melihat peluang generasi muda nih? Karena kan sepertinya usaha ikan ini sekarang pemainnya juga sudah banyak ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Ada yang senior, ada yang muda-muda ingin terjun juga. Nah, bagaimana Pak Sinda melihat peluang dari generasi muda ini untuk bisa masuk dan mengembangkan usaha di bidang perikanan, Pak?
0: Ya, yeah. Salah satunya tadi beberapa teman-teman alumni mahasiswa Unmul Perikanan itu saya tarik di, saya masukkan di pengurusan,
1: okay,
0: di asosiasi. Nah, ini karena anak-anak muda ini kan pikirannya masih fresh semua. Nah, ini nanti yang ke depannya itu juga nanti sosialisasi bahwa generasi milenial sekarang itu usaha ini enggak usah malu. Usaha ini sangat menjanjikan. Apalagi kita perikanan ini nanti ada wadah untuk penjualan. Kalau dulu kan enggak ada tuh, kemana mau jualnya dalam skala besar. Ternyata ada wadah penjualannya. Nah, beberapa sudah anak-anak muda juga yang tergabung di Apexinda ini yang kita apresiasi, kita perlu dukung.
1: Yeah.
0: Jadi memang belum banyak sih, tapi mudah-mudahan itu dari Apexinda juga yang mensosialisasikan. Dan salah satunya kemarin saya alhamdulillah dipercaya SMK 9 Perikanan Kota Samarinda jadi guru tamu 3 hari. Ternyata anak-anak sekolah itu SMK Perikanan itu antusias juga terhadap perikanan. Nah, ini mudah-mudahan salah satu menumbuhkan wirausaha pengusaha-pengusaha baru di bidang perikanan.
1: Okay.
0: Dari generasi milenial ya, bukan yang tua-tua itu. Jadi yang muda-muda juga ini. Perikanan ini salah satu sektor yang menjanjikan.
1: Betul.
0: Itu.
1: Apalagi di Kota Samarinda ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Dengan kemudahan dan juga daya belinya sebenarnya cukup tinggi kan, Pak, di Samarinda ini.
0: Pasar yang paling serapan paling tinggi itu Samarinda.
1: Justru Samarinda.
0: Sekarang Mbak Dita, orang jauh-jauh ngirim itu butuh biaya kan?
1: Mm-mm.
0: Kita Samarinda enggak, tapi butuh biaya.
1: Mm-mm.
0: TPI kita dekat,
1: ya.
0: Pasar kita luas.
1: Betul.
0: Nah, ini yang memang harus kita jalani bersama. Ini loh, kita di Kota Samarinda, kalau ikan-ikan itu nggak usah bingung sebetulnya jual. Ada wadahnya, ada komunitasnya.
1: Benar.
0: Kemudian untuk pelatihan, bagaimana teknisnya, manajemennya juga Apexinda salah satu menjembatani antara pembudidaya dengan pemerintah, itu yang cita-cita kita. Jadi sektor ini betul-betul, Mbak Dita, kita menjanjikan.
1: Menjanjikan itu bukan angan-angan ya, karena memang ada datanya Pak ya.
0: Ada datanya, ada datanya.
1: Semua ada iya. Jelas. Oke deh Pak, kalau gitu kita mungkin berbicara mengenai masa depan Apexinda ke depannya ini seperti apa. Mungkin ada target atau program yang ingin diwujudkan oleh Apexinda juga untuk membantu perkembangan sektor perikanan di Samarinda. Terdekatnya ini ada program apa nih Pak?
0: Jadi terdekatnya ini saya sudah menjalin kerjasama dengan pihak pabrik yang ada di luar Kaltim untuk kita datangkan. Jadi itu namanya program kita pakan murah.
1: Pakan murah.
0: Jadi pakan itu yang bisa dijangkau. Jadi begitu dipakai pakan itu ternyata kosnya lebih murah. Karena kos tertinggi tadi 50% itu dipakan salah satunya. Nah kalau dia pakannya lebih murah kan
1: lumayan mengurangi total ya, kosnya ya Pak.
0: Iya betul. Nah itu salah satu. Kalau tempat penjualan hasil akhir sudah ada. Tinggal di pakannya aja lagi itu. Karena untuk menjalin ke pabrik langsung itu yang dari dulu itu sudah ada semua. Dari pemain-pemain besar perikanan di kota di Kaltim ini. Jadi kita enggak bisa masuk kecuali kita bisa mempresentasikan. Nah, yang kita jual ini ke komunitas kita aja. Kita enggak jual keluar, tapi kita menjual di asosiasi anggota asosiasi kita aja.
1: Di dalam keanggotaan
0: betul, asosiasi betul, ini, Pak, betul, ya? Betul.
1: Oke deh, jadi memang sebenarnya sangat baik ya untuk bergabung bersama Apexinda ini.
0: Ya.
1: Karena diberikan jalan, diberikan kemudahan
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, betul. Hal positif lah banyak di situ.
1: Betul, dan tentunya ya didukung untuk sektor perikanan sebagai pelaku usaha juga
0: betul.
1: Didukung gitu ya untuk terus... apa namanya, mungkin berkembang gitu ya Pak ya.
0: Maju besarnya satu organisasi apalagi kayak Apexinda ini dari solidnya ke pengurusan, kemudian dari teman-teman pembudidaya tergabung anggota ini juga harus mendukung.
1: Betul.
0: Kalau mereka enggak mendukung bagaimana kita mau besar juga bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Salah satu itu kunci-kuncinya Mbak.
1: Kuncinya harus saling dukung ya Pak.
0: Harus saling mendukung.
1: Oke, terakhir Pak, pesan Pak Fadil untuk masyarakat Samarinda khususnya anak muda ini Pak yang ingin mulai terjun ke dunia usaha perikanan ini Pak.
0: Jadi kalau untuk bagi pemula yang generasi muda untuk usaha perikanan, jadi harus mengerti dulu karena kualitas air kita itu berbeda-beda Samarinda. Kalau daerah luar Kukar itu sudah mereka di keramba aja banyak gitu. Nah kalau kita di Samarinda tanahnya ini agak beda dikit nih Mbak. Jadi tanah kita ini umpamanya di kecamatan ini umpamanya kecamatan salah satunya Palaran atau di kecamatan Samarinda Ulu itu tingkatnya beda-beda asamnya karena mungkin kita batu bara ya. Nah itu tingkat asamnya itu salah satu kunci untuk bisa usaha di sini. Artinya air dulu yang utama.
1: Diperhatikan gitu.
0: Diperhatikan ya, di air. Tapi dengan adanya Apexinda ini nanti membantu itu peningkatan SDM, pengetahuan itu bagaimana cara mengelolanya. Nah, itu salah satu untuk usaha di awal.
1: Oke. Jadi memang pesannya ya tentunya tergabung dulu deh bersama Apexinda gitu ya Pak.
0: Betul, betul, gabung dengan kita dulu.
1: Gabung karena di situ akan diberi pemahaman, akan diberi ilmu juga ya Pak ya.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: Mengetahui sekiranya apa yang harus dilakukan dulu gitu untuk bisa memulai dunia usaha perikanan ini Pak.
0: Ada satu lagi tambahan Mbak Dita. Jadi Apexinda itu bukan berjalan sendiri juga. Kita sudah Insya Allah ini menjalin kerjasama juga dengan akademisi ahli-ahli di perikanan budidaya di Universitas Mula Warman. Jadi mereka support juga dengan kita. Nah kemudian dari tingkat ke pelatihan-pelatihan mereka juga yang membantu nanti. Jadi bukan memberikan penjelasan aja ke Apexinda ini, tapi di belakang kita tadi Salah satunya tadi dari akademisi, kemudian dari pemerintah melalui Dinas Perikanan yang menyupport kita. Jadi bukan jalan sendiri kita ini. Itu yang pentingnya itu.
1: Okay. Baiklah, nah mungkin ini Pak, tadi sudah ngobrolin Apexina ini seperti apa dan apa yang dilakukan. Mungkin kalau ada pelaku dunia usaha perikanan di Samarinda yang belum tergabung Apexina, bagaimana caranya untuk bisa bergabung Pak?
0: Kalau bisa mau bergabung dengan Apexina, hubungin ke saya aja dulu. Dalam waktu dekat ini juga kita nanti mencari kantor kesekretariatannya juga. Karena kan untuk sementara belum ada itu. Jadi mau gabungnya itu enggak susah kok kita. Sebetulnya syaratnya itu ya warga negara, bukan warga negara ya, tapi penduduk kota Samarinda. KTP-nya harus Samarinda itu. Itu kemudian bisa datang ke Dinas Perikanan juga menanyakan itu. Mudah kok itu. Jadi syarat-syarat lainnya enggak ada.
1: Luar biasa.
0: Iya. Kita mudahkan Pak semuanya.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak kalau gitu Pak Fadil, Pak Fahriadi ya.
0: Iya. Kalau
1: akrabnya disambil.
0: Iya.
1: Pak Fadil.
0: Iya.
1: Sebagai Ketua Asosiasi Perikanan Samarinda yang malam hari ini sudah datang, sudah cerita-cerita, sharing-sharing juga. Ternyata di Samarinda ada Asosiasi Perikanan Samarinda yang tentunya mewadahi, memfasilitasi untuk pelaku perikanan Samarinda ya Pak ya.
0: Iya betul, betul.
1: Terima kasih banyak Pak Fadil. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan kalau Mbak Dita mau budidaya ikan bisa nanti.
1: Siap, nanti
0: hubungin saya. Iya, itu.
1: Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fadil atas waktunya juga untuk bisa hadir di Studio Pro Satu RRI Samarinda di malam hari ini untuk obrolan komunitas. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan menyimak obrolan komunitas malam hari ini. Kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah berikut ini pendengar, dan kami akan temui Anda di obrolan komunitas berikutnya.
2: Obrolan komunitas.
3: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

0: berat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Mbak, berhenti mbak, berhenti.
2: Iki opo lo? Aku mau digawane ngendi iki?
1: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lo.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko karena mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi mbak tahu mbak salah?
2: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh. Ojo toh bu, pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Nah iya, mulo toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: RRI Samarinda Pro 1.

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sangat seru loh pendengar perbincangan kita tadi di obrolan komunitas, membahas mengenai ikan ya, Asosiasi Perikanan Samarinda. Nah, berbicara mengenai ikan, pendengar, saya jadi penasaran, ada gak sih ikan-ikan tertentu yang memang Anda sukai, yang benar-benar selalu Anda makan gitu ya? Karena kalau berbicara tentang ikan, pasti ingetnya ke satu ikan ini gitu. Nah, kalau Anda punya satu jenis ikan yang paling Anda sukai, boleh deh diceritakan ya di ruang rindu, di interaktif kami di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Jadi tersadar pendengar, karena ngobrolin masalah ikan tadi, ternyata ada beberapa ikan yang sering saya beli gitu ya ketika ke pasar, karena ya memang favoritnya orang rumah itu, ikan yang saya suka juga itu gitu. Jadi pasti belinya ikan itu lagi ya. Boleh ya pendengar, karena lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegaranya yang kami siapkan untuk Anda di malam hari ini juga keren-keren banget pendengar. Ada Rosa, ada Iwan Fals, ada God Bless, ada Judika, ada Dewa, Krisye, Firehouse, Adele, ada Air Supply, Rano Karno, Boyzone, Andi Mere Matalata, ada Atik CB, Demirela, Barry Manilow, Tulus, Ebit GAD, Kangen Band, dan juga Diana Nasution, yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di ruang rindu hari ini ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ini pendengar. Oke, sebentar ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Mbak Dita, sehat-sehat aja kalau lah?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Julak, Julak gimana nih?
1: Amin, sama aja juga sehat walafiat. Sambil mendengarkan Nano Ruang Rindu dan sambil baring.
0: Oke, luar biasa.
1: Apa masalah ikan kah?
0: Iya, Julak.
1: Favorit kah, apa memilih kah, bagaimana cerita?
0: Iya, ikan favorit.
1: Kalau saya tuh, kalau orang Banjar, tapi orang Banjar tapi ya. Kalau nggak, kalau yang lain-lain. Paling favorit itu ikan papuyu dengan ikan gabus.
0: Ikan papuyu sama ikan gabus, oke.
1: Okay. Enak itu digoreng bisa, dibakar bisa, enak itu. Kalau ikan gabus itu kan, nano Mbak Dita, itu obat orang habis melahirkan itu bagus kalau makan ikan gabus itu.
0: Gabus, oke.
1: Okay. Ikan gabus kalau orang Banjar gabusnya ikan haruan.
0: Oh, iya.
1: Itu kalau aku nggak ingat waktu kecil, tapi kan pas adik saya melahirkan, mama itu, almarhum mama tuh nggak mau anu ikan gabus tuh dibakar aja, kami di Banjar tuh di Banam gitu nah. Dibakar itu, abis itu disayur dengan sayur santan itu, supaya apa bilang susu tuh anu, air susu tuh kan apa banyak itu loh airnya tuh nah.
0: Iya.
1: Nah, ya kan tahu kan?
0: Tahu.
1: Habis itu pulang, itu belanja mengobati anu Mbak Dita, mengobati luka-luka di kemaluan perempuan itu kan, itu mengobati bagus juga. Mengobati luka dalam itu nah. Ikan itu belanja termasuk ikan gabus dengan ikan apa di sini nah namanya tuh. Ikan patin tuh mungkin bisa juga kalau enggak salah. Ikan patin tuh.
0: Ikan patin.
1: Ya itu bagus itu dimakan kalau bagi seorang habis melahirkan. Tanyakan aja yang orang-orang tua itu, tapi itu pengalaman saya waktu anu kan almarhumah pas melahirkan tuh kan, saya kan tempat juga melihat. Sering orang mama bilang, "Kok makan ikan ini, apa maksudnya nih?" Ini anu nakai nanti kalau sewaktu kita besar belanya punya istri jangan sekali-kali makan ikan tuh yang berguring-guring itu nah. Kan kalau sudah punya anak ini nyusui kan Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Itu dilarang itu kalau kami orang Banjar itu makan ikan goreng itu, paling enggak ikan dibakar. Yang artinya kan yang berbau minyak itu nah.
0: Iya benar.
1: Itu bagus itu. Itu bagus mengobati itu. Itu kalau saya tapi kan favoritnya ikan papuyu. Dengan ikan gabus itu.
0: Papuyu
1: saya paling suka itu. Tapi banyak ya tulangnya memang, tapi gurih gitu lah.
0: Iya, papuyu biasanya digoreng ya, Julak?
1: Ya, digoreng, dibakar bisa juga, tapi ya itu banyak tulangnya.
0: Banyak tulang.
1: Tapi kalau orang anu kan gak suka, tapi kebanyakannya orang banyak suka itu. Kurang lebih dengan ikan mas lagi juga.
0: Okay,
1: lagunya
0: deh.
1: Tadi Mbak Duta apa tuh, apa Rano Karno apa?
0: Rano Karnonya Malam Hari Ini Bukalah Kacamatamu.
1: Wah ya sudah, aku Rano Karno aja dong.
0: Oke, okay, kalau gitu jelas.
1: Alamnya ada Bunda Ika, Bunda Dayo, Bunda Yayo, Bunda Asi, Bunda Bunda siapa lagi, Bunda Asi, Bunda Yuli, Bunda Mira kah?
0: Ya. Wira.
1: Bunda Ira ya. Bunda Mira. Yang di Sulawesi itu siapa itu?
0: Ada Ica yang di Sulawesi.
1: Oh, ada Ica, Ica di Tenggarong. Selamat malam Ica ya. Ada Bunda Yulian, Yuli atau Bunda, Bunda Yuli. Oh iya Bunda Yuli. Bang Arman, Jula Kamai, terus sempat Sulaiman Tila-Tila kah? Ada Pak Sigit, ada Pak Daud. Pokoknya salam semuanya aja dimanapun berada. Pak Sigit, jangan lupa Pak Sigit. Selamat malam Pak Sigit, mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk Mbak Ditanya, selamat bertugas. Selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Dita ya.
0: Amin, insya Allah jelas.
1: Ya, hati-hati Mbak Dita kalau pulang, mudah-mudahan sampai ke rumah, sampai tujuan ya. Selamat ya Mbak Dita ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jelas Sarening sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa, tadi ada yang menelpon sepertinya di jalur teleponnya, cuma terputus. Nah, ini sudah kembali lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Bicarania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ya, gimana nih kabarnya ya. Pak?
2: Bagaimana?
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Oh iya, kabarnya alhamdulillah. Kabar aku malam ini sehat ya. Walaupun enggak keluar bermalam minggu. Kena cuaca di rumah aja dengar Mbak Dita siaran. Ke topiknya ikan ini lagi kan?
0: Iya.
2: Ikan itu mengandung omega 3 juga Mbak Dita. Baik dikonsumsi untuk otak ya.
0: Betul.
2: Aku punya cucu Mbak Dita. Supaya dia otaknya cerdas itu, aku belikan minyak ikan juga ya. Cukup baik ya kalau anak-anak yang umur 2 tahun itu kita belikan minyak ikan itu ya, sampai di dalam makan diberi 1 sendok. Kalau di Samarinda itu aku sepertinya kurang konsumsi ikan banyak.
0: Oh gitu.
2: Minyak ikan di Samarinda agak mahal ya, bila di daerah itu kalau ikan tongkol, ikan ekor kuning itu yang kayak pahanya Mbak Dita itu ya. Sekitar 40-50an itu ya. Tapi kalau kemarin itu aduh udah main 2 kali lipat harganya Mbak ya. Halo?
0: Iya, halo, silakan Mbak.
2: Nah itu ya, senang juga yang ikan-ikan ini kan ekor kuning, di bakarnya itu pakai bumbu kacang apa semua ya, senang makan ikan ya. Aku mulai riset lagunya Afgan Mbak Nisa.
0: Afgan yang mana Pak?
2: Judulnya itu Dalam Nirat Cinta.
0: Afgan. Ya? Iya boleh, nanti dicarikan dulu ya Pak ya.
2: Iya, Dalam Nirat. Ini nanti perjalanan ya, cinta itu.

0: Puspa ada yang lagi monitorin Mbak.
1: Oke.
0: Pada sehat malam ini.
1: Siap.
0: Oke Mbak Nisa.
1: Siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, satu menit lagi sebelum kita berlanjut ke lagu ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang.
2: Mbak Dita ya. Dari Mamat Mbak Dita.
1: Iya.
2: Muhammad Ibrahim. Itu nama asli. Oh. Bukan nama samaran.
1: Nama asli.
2: Jadi kalau orang nyari di mana rumah Mamat. Nah,
1: Mamat mana gitu.
2: Ya kan? Kalau nama samaran susah orang nyari.
1: Gitu.
2: Di mana rumah Mamat? Nah, itu istilahnya. Yang om kumis yang tebal yang punya burung. Ah, iya tuh. Karena nama asli kan.
1: Iya.
2: Jadi enggak susah orang mencari. Ya enggak Bang Umar yang di Lerong tentu. Bang Rudi yang ada di Sepas dan pendengar setia semua tuh.
1: Iya.
2: Yang hadir di acara kita tempo hari ini Mbak Gita. Baik, lagunya Andi Maria Matalata apa?
1: Andi Maria Matalatanya malam hari ini judulnya Asmara Membara.
2: Aduh, kayak kalau sudah kisah asmara nih. Ingat masa-masa lalu waktu umur masih 17-20 kan. Ya enggak Pak Daud, Pak Daud senyum-senyum. Sayangnya Pak Daud hari itu enggak datang Bang. Di ini apa? Di RRI. Coba datang Mbak Dita. Saya bikinkan ini nak, empal jagung.
1: Wah, mantap.
2: Empal jagung yang dua karung itu nah Mbak Dita. Ya dah, masalah ikan ya. Jadi ikan tuh, kalau ikan lele, Pak kirim tadi tuh, tahu kan saudara?
1: Iya.
2: Wah, itu nyaman tuh untuk apa pertumbuhan otak anak Mbak Dita.
1: Really?
2: Itu bagus. Nah, itu ada omega 3-nya kali. Jadi cucu kan sekarang di Malina tak kasih tahu anak dengan menantu tuh kasih itu katanya. Jadi Pak nanti kalau ke Samarinda carikan orang. Iya, lele ini lele yang lepas kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi Mbak Dita ya. Kalau saya tuh banyak Bang yang ikan disukai. Kalau saya sekarang Pak Daud, Mbak Dita, Mbak siapa, Viola, hari-hari itu makan merebus ikan aja. Jarang saya sudah makan ini. Ikan digoreng tuh kayaknya bukan trauma. Apalagi kalau anak-anak goreng. Kamu goreng tadi minyaknya yang mana? Tanya, kan? Minyak baru Pak katanya. Ya sudah, jangan sampai minyak yang sudah dua kali.
1: Oh.
2: Karena nanti kolesterol kan ngendap kita soalnya sudah makan nasi kan. Kalau makan ini apa, ikan gak apa-apa tuh. Tapi jangan terlalu banyak makan nasi. Jadi Mbak Dita, saya tuh makan nasi tuh cuma sekali aja siang. Yang lainnya ini tadi gak ada makan sama sekali ini. Lupa.
1: Kok bisa?
2: Tapi kenyang aja Mbak Dita. Tadi makan, makan ini. Makan kates memang tadi. Jadi Mbak Dita ya, kan ikan pipih itu nah, padahal ikan pipih belida itu kan susah dicari. Jadi hari itu Mbak Dita pas ke pasar, Anda kan nyari iwak pipih, dia bilang berapa sekilo? 120. Jadi Mbak Dita saya sudah semuanya ambil, tak bilang kan? Jadi sekilo lebih. Jadi lama nggak bikin utak-utak tuh nah Mbak Dita. Tahu utak-utak kah?
1: Tahu.
2: Nah itu utak-utak kan lama nggak bikin. Nah terus itu langsung beli kelapa. Tak bilang kan mau bikin utak-utak? Waduh kelapanya nggak ada om katanya. Coba ke sebelah-sebelah sana. Pas ketemu kan bikin utak-utak, tak bilang tahu deh kelapanya. Jadi saya tuh sekarang Medita banyak ikan merebus ikan. Nah terus tuh kalau saya yang membakar ikan itu saya kasih daun dulu. Daun kira-kira 90% masa baru dilepas daunnya. Jadi enggak hitam-hitam itu kan bisa mengandung karbon dioksin monoksida tuh Mbak Rita. Enggak boleh kita makan yang hitam tuh. Anak-anak kan yang tahu. Pokoknya jangan sampai hitam. Jadi kita makan itu kalau dibakar ya hati-hatilah. Jangan sampai hitam Mbak Dita ya.
1: Benar.
2: Apalagi pakai sambal terasi Mbak Dita, wah nyaman banget.
1: Wah, itu pasangannya ya, kan? Memang.
2: Jadi Bapak Hadi Mulyadi kan kemarin, Mamatnya pintar masak ini lah. Ikannya bisa asal ada ininya aja, ada tempatnya aja Mbak Dita. Ikan haruan tuh, nah ini ikan haruan kan mengandung albumin tuh.
1: Iya.
2: Seandainya ada yang sakit bekas operasi, mentang-mentang ini

0: ikan itu albumin tinggi kan mbak kita ya. Lalu semakan semaunya nggak bisa, itu harus 3 kali sehari itu dengan artinya dosis kayak minum obat. Nggak boleh juga mbak Dita ya. Karena saya sudah dikasih tahu teman kan. Nah itu baik mbak Dita ya lagunya tadi. Mudah-mudahan saya cuma Ibu Asi, Pak Sigit, habis itu Sulaiman tuh Ismail siapa kan namanya yang Tenggarong tuh lupa saya. Terus itu Ibu Lia, Dokter Lia Dahlan kah. Mudah-mudahan monitor mbak Dita ya buat semuanya. Mudah-mudahan sehat. Dan lagi harus pakai masker. Saya kadang-kadang keluar tuh pakai 3 masker loh mbak Dita. Asapnya masih bau mbak Dita.
1: Masih masuk ya asapnya ya.
0: Ya, jadi teman-teman di RKP juga ya yang kemarin yang bawa jagung rebusan nama Dita saya lupa namanya tuh. Cuman di grup RKP itu ada, cuman saya lupa namanya siapakah.
1: Iya.
0: Itu yang bawa jagung, banyak bawa jagung hari itu. Yang 2 karung gagal maning. Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang ikan ya. Ternyata banyak ikan-ikan favorit yang saya favoritin juga ternyata. Saya suka makan juga ikan-ikannya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai ikan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 90

0: Republik Indonesia Samarinda. Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Kisah Memori lewat lagu 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554497. Ngobrolin ikan yang paling Anda suka, pendengar. Dan biasanya diapain? Apakah ikannya dibakar atau dipepes atau digoreng, ya? Boleh ya. Sudah ada yang bergabung melalui jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Pak Bita.
0: Iya, selamat malam. Ini ada Bang Sikit ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa temanya, Teh?
0: Temanya ikan, tentang ikan yang paling disuka, ikan favorit.
1: Kalau ikan air tawar, ikan nila, ikan lili. Ikan gabus. Ikan puyuh.
0: Oke.
1: Ketelar. Kalau ikan laut banyak. Ikan layang. Ikan terkulu. Ikan kakap. Ikan bawal. Ikan sebelah jarang, mahal sekali. Banyak ikannya. Ya, kalau masalah ikan banyak sukanya bagaimana kita digoreng. Mau dibakar kayaknya, tapi kalau dibakar nggak suka saya. Sukanya digoreng sama dipepes saja.
0: Digoreng dan dipepes, wow.
1: Kalau dibakar nggak suka saya. Kayaknya hitam-hitamnya. Nah, apa lagunya ini, Mbak Rita?
0: Lagunya ada Rosa, God Bless, Iwan Fals, Judika.
1: God Bless?
0: God Bless-nya Damai.
1: Oh, terus apa lagi? Judika apa?
0: Judikanya Putus Atau Terus. Ada Dewa, Risalah Hati, Krisye, Angin Malam, Air Supply, Now and Forever, Dea Mirella.
1: Air Supply,
0: oke deh.
1: Ya, salam-salam dulu Merita.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya Bu Wajulah Sarunding, Bang Mamat, Pak Daud, Ori, Bang Sleman, Pak Irfan, keduanya yang di Barat Jawa sama di Balikpapan kan mirip sama namanya itu. Nah, salam juga Ibu Wati, Ibu Eka, Ibu yang di Damanhuri, siapa tuh Ibu di Damanhuri itu? Nah, Ibu Wira, Ibu Asih. Viola, ya, semuanya aja deh yang lagi stay di Ruang Rindu malam ini, salamnya salam sehat buat Nadita, selamat bertugas, sudah selalu lagunya ditunggu Nadita.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah ikutan gabungan. Nah, sekarang kita sapa kembali yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Pak.
2: Tiduran, Mbak Dita. Sehat, Mbak Dita, ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Parvan, gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga, Mbak Dita.
0: Oh, mantap, luar biasa.
2: Lagunya tadi apa? Rosa itu apa tadi, Mbak Dita?
0: Rosanya Aku Bukan Untukmu.
2: Aduh. Anaknya, Mbak Dita, tadi apa? Misalnya, Mbak Dita, Angin Malam, ya?
0: Krisyenya Angin Malam, betul.
2: Itu aja Mbak Dita ya.
0: Oke, siap. Dan
2: Pak Sigit tadi itu yang malam, Pak Sigit. Dan buat semuanya Mbak Dita ya. Makasih Mbak Dita.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arvan dari Balikpapan sudah ikutan gabungan juga ya. Baiklah pendengar, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, karena sudah ada lagu yang menunggu juga untuk diputar malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, ngobrolin mengenai ikan. Nanti pendengar, kami akan buka lagi untuk jalur interaktifnya di 743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-4976 ya. Setelah nanti mungkin kita akan beri jeda untuk Kilau Pancasila pukul 11. Tapi mungkin untuk yang baru bergabung ya, pendengar malam hari ini di Ruang Rindu ngobrolin mengenai ikan favorit Anda. Nah, kalau berbicara mengenai ikan, apalagi di Samarinda ya, rasanya komoditas ikan juga banyak, ada ikan air tawar ataupun ikan air laut juga, dan juga pembelinya juga banyak. Jadi memang yang mengkonsumsi ikan itu banyak, termasuk pasti Anda juga pendengar sering beli ikan, sering makan ikan, dan punya preferensi gitu ya, ikan paling seneng, paling favorit itu diapain. Apakah ikannya digoreng, atau ikannya dipepes, atau ikannya dibakar. Wah, ikan bakar enak ya, bagi pakai sambal, pendengar, sambal jeruk atau sambal mangga enak sih, sama sambal terasi ya. Atau ikannya juga bisa, biasanya ada beberapa olahan ikan yang disayur ya. Nah, itu boleh ya, nanti diceritakan di jalur interaktif kami pendengar setelah Kilau Pancasila. Nanti kami akan putarkan di jam 11 ya, pas jam 11. Jadi kami akan menyapa Anda kembali nanti setelah jeda berikut ini pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di jalur interaktif yang sama juga pendengar, di 0811-554-4976 ataupun di teleponnya di 743-495. Di Tarannya masih akan bersama dengan Anda nanti setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Literannya masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh ya langsung di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Di Ruang Rindu malam hari ini ngobrolin mengenai ikan favorit Anda. Kenapa sih ngobrolin ikan malam-malam gitu ya pendengar? Nah karena tadi sempat dibahas mengenai ada asosiasi perikanan gitu ternyata di Samarinda ini. Jadi saya terpikir gitu, oh iya lama ya rasanya gak makan ikan, boleh deh topiknya ngobrolin mengenai ikan. Mungkin besok langsung berburu ke pasar gitu ya, karena sudah tahu nih malam hari ini kira-kira mau makan ikan apa gitu ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon sepertinya pendengar ya. Kita sapa, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya Mbak Rita?
0: Baik, alhamdulillah. Ini ada Bu Yuli ya?
3: Iya.
0: Oke, Bu Yuli gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Mbak Rita sehat, Pak?
0: Sehat, insya Allah.
3: Iya, bebannya ikan ya. Kalau aku sukanya dipepes.
0: Ikannya dipepes. Biasanya ikan apa tuh Bu Yuli?
3: Seneng. Senangku cuma antara gabus sama layang.
0: Oh itu memang favorit gitu ya?
3: Iya. Kalau enggak dibakar.
0: Oh dibakar enak benar.
3: Iya itu.
0: Oh benar-benar.
3: Kalau digoreng ya suka sih. Mm-mm. Cuman lebih suka lagi kalau dipepes, kan nggak berbau minyak.
0: Betul, terus wangi gitu ya bumbunya ya, kan.
3: Mengurangi minyak.
0: Benar.
3: Itu salah aku. Berita aku lagunya Iwan Fals aja ya, kalau belum diminta orang.
0: Belum, masih ada Iwan Falsnya.
3: Ya. Salam salam sebentar ya.
0: Boleh.
3: Salamnya ada Pak Sikit tadi, makasih senggolanya Pak. Ada Bang Sulaiman Teletela juga, Bang Mamat, ada Pak Daud, ada Pak Ardiman, Pak Irfan, mboknya. Ingat yang di sebelah.
0: Iya.
3: Ibunya Ibu Bunda Eka, Bunda Asih, Bunda Wati, Bunda Nur, Mbak Yanti, terus siapa itu? Bunda Lia. Bunda Wira. Iya. Salamnya buat semuanya aja sudah. Okay. Tak tunggu lagunya buat Mbak Rita ya.
0: Siap.
3: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli sudah ikutan gabungan ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ikan pepes juga enak sih pendengar. Kalau saya lebih suka pepes itu pepes patin karena nggak tahu pertama kali nyobain ikan dipepes, ikan pepes patin ya jadinya keterusan gitu sampai sekarang. Kalau ngomongin ikan pepes ya taunya ikan pepes patin gitu, apalagi bumbunya banyak gitu ya pendengar, jadi bisa dimakan pakai nasi sama bumbu-bumbunya. Aduh jadi lapar ya. Boleh ya pendengar, kalau Anda gimana, apa ikan yang paling Anda suka dan biasanya ikannya diapain, boleh diceritain di jalur interaktif kami 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Untuk lagu-lagunya pendengar masih banyak, ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Indonesia masih ada Rosa, ada God Bless, ada Judika, ada Dewa, lalu ada Atik CB, terus ada Dea Mirela, ada Tulus, ada Ebit GAD, Kangen Band, dan juga Diana Nasution. Lalu untuk mancanegaranya pendengar ada Firehouse, ada Adele, ada Boyzone, ada Barry Manilow ya, yang masih bisa Anda pilih dan juga Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Masih di jalur interaktif yang sama 0811554976 ataupun di 743495. Ngobrolin ikan ya. Setelah ini pendengar kami akan sapa Anda kembali, tentunya jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu Ku Menanti Seorang Kekasih sambil saya menanti partisipasi Anda.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

dari Boyzone ya, dinyanyikan ulang sama Boyzone pendengar. Kalau nggak salah band ini lagunya Jackson 5 ya, atau Michael Jackson gitu originalnya awalnya ya. Dan di Ruang Rindu malam hari ini masih ngobrolin ikan pendengar. Boleh kalau Anda punya cerita-cerita mengenai ikan apa yang paling Anda suka, di bakar kah atau digoreng kah, boleh ya diceritakan di 743495 atau di WhatsApp kami di 081.

bakwan, wah itu juga enak ya pendengar. Atau ikan goreng, ikan pepes. Kalau ikan ya pendengar, kalau ikan goreng saya lebih seneng bikin ikan goreng itu yang bisa digoreng kering gitu. Jadi apalagi kalau ikannya kecil-kecil ya, mungkin layang kecil atau selar kecil gitu ya. Nah ini kan kalau digoreng bisa kering banget gitu pendengar. Nah ini enak banget gitu dimakan pakai nasi. Terus biasanya makannya lebih dari satu ya, satu atau dua atau tiga gitu, karena ikannya kecil-kecil. Nah itu enak banget karena ada tekstur gitu ya. Kalau pepes tadi sudah dibilang saya, kalau pepes taunya cuma pepes patin, dan seringnya makan pepes patin juga. Terus kalau ikannya dibakar, lele bakar enak ya pendengar. Terus pakai sambal terasi yang mateng gitu, atau pakai sambal mangga, wah seger banget ya. Aduh ini sudah jam 11 lewat 20 kita ngobrolinnya ikan-ikanan ya, olahan-olahan ikan. Tapi gak apa-apa pendengar, karena ya bagaimana lagi ya, di Indonesia negara maritim tentunya kita semua terbiasa dengan ikan, makan olahan ikan juga pendengar, dan gizinya sangat baik ya. Apalagi untuk anak-anak ikan layang, ikan kembung dan juga tongkol itu ternyata bagus sekali pendengar omega 3-nya dan juga nutrisinya untuk anak kecil, karena ada DHA yang membantu perkembangan otak anak juga gitu ya. Jadi memang ikan harus menjadi salah satu makanan yang wajib gitu dimakan ya pendengar. Segala jenis ikan sebenarnya nutrisinya baik, tinggal disesuaikan aja dengan selera, kesukaan, terus juga yang mudah didapat juga, yang terjangkau juga gitu ya pendengar. Jadi bolehlah bervariasi. Nah Anda paling suka ikan apa, boleh ya diceritakan di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Di Tarannya masih punya lagu Indonesia ataupun mancanegara pendengar yang siap untuk diputar, dan Anda pilih tentunya di malam hari ini ya. Ini ada Pak Wahyudi ya. Selamat malam Mbak Dita, saya Wahyudi Lobakung. Ikutan komentar tentang ikan. Ikan merupakan sumber protein tinggi dan juga kandungan omega 3. Ikan banyak jenisnya dan harganya bervariasi, namun proses pemasakan seperti digoreng ini ternyata bisa merusak susunan kimianya sehingga jadi tidak sehat lagi. Jadi tepat kalau ikannya dimasak dengan cara dipepes, karena tidak mengubah kandungan, tidak mengurangi kadar kandungan nutrisi dari ikan tersebut. Wah ini saya baru tahu. Berarti apalagi kalau saya yang suka ikan digoreng kering tadi ya, berarti lebih tidak ada, lebih berkurang lagi gitu nutrisinya ya. Ini jadi ini nih, jadi insight baru, jadi ilmu baru juga untuk saya pendengar tentunya. Karena setelah ini mungkin saya akan berpikir untuk belajar mengolah ikan, menguranginya dengan digoreng gitu ya. Gimana caranya ikan tetap bisa dimakan, tetap bisa diolah dengan cara tidak digoreng, dan selain dipepes juga supaya gak bosan gitu ya. Boleh nanti dicoba dicari. Terima kasih Pak Wahyudi ikutan gabungan di jalur pesan WhatsApp ya. Jadi masih ngobrolin ikan pendengar, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Anda. Kita dengarkan dulu ini lagu Putus Atau Terus ya dari Judika.

0: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh. Gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor, cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Inspirasi hari ini.
2: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah

0: Nori Nurom berbagi kisah memorable lewat lagu ya pendengar, tiba-tiba lupa. Di Tarania masih bersama Anda di malam hari ini pendengar, di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811 5544976 ya. Speaking of, ini sudah ada yang bergabung melalui jalur WhatsApp pendengar. Selamat malam Mbak di Tarania, saya Ezra di Sempaja. Halo Bang Ezra, mau request lagu Mancanegara. Pokoknya apa aja yang tersisa. Baiklah, nanti akan kami hadirkan I'll Live My Life For You ya, Bang Ezra dari Firehouse. Saya suka ikan patin pepes yang dimakan pakai nasi hangat dan juga sayur santan, labu kuning, dan sayur kacang panjang. Wah, enak nih ya. Salamnya untuk semua yang sudah gabungan aja dan yang sedang mendengarkan di mana saja berada. Salam sehat dan juga sukses bahagia semuanya. Mbak Ditanya juga selamat bertugas. Jika pulang, titi dija aman sampai rumah. Salam sehat dan selamat malam. Terima kasih Bang Ezra di Sempaja sudah ikutan gabungan melalui pesan WhatsApp ya. Anda juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp kami pendengar di 0811 5544976 ya. Ditaranya masih tunggu partisipasi Anda di waktu-waktu yang semakin menipis ini pendengar. Ya, kurang lebih mungkin 5-7 menit lagi Ditaranya akan pamit di ruang rindu malam hari ini ya pendengar. Jadi Anda masih bisa bergabung di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811 5544976. Ngobrolin ikan dan ikan goreng, ikan bakar, ikan pepes ya, ataupun cara sehat Anda untuk mengolah ikan ya, karena tadi ternyata ikan yang diolah dengan proses atau temperatur panas yang terlalu tinggi ini bisa mengurangi kandungan nutrisi baiknya yang terdapat di ikan tersebut. Memang jadinya ikan yang baik ataupun nutrisinya masih terjaga itu justru ikan yang diolah dengan cara dikukus gitu, seperti ikan pepes gitu ya. Namun tentunya ada olahan-olahan ikan lainnya yang tetap enak, tetap sehat juga ya pendengar, seperti biasanya di sup ya, sup ikan atau palumara ya pendengar, atau sup ikan enak sih, sup ikan kemangi, terus juga ditim, ini juga sehat ya pendengar, terus juga dibakar dengan teflon gitu ya, tapi diolesi dengan apa itu namanya, daun pisang gitu ya, jadi tidak langsung terbakar, dan apa bagian yang terbakarnya juga tetap terjaga gitu, tidak berbahaya. Atau dibikin tumis dengan cara di fillet, biasanya ikannya ikan seperti ikan dori, lele, beberapa juga ada yang menerima untuk di fillet pendengar, ini bisa ditumis juga. Tapi sup kepala sih enak ya pendengar. Jadi tips mengolah ikan supaya nutrisinya terjaga adalah perhatikan metode memasaknya supaya kandungan nutrisi omega 3, protein atau vitaminnya tidak rusak saat diolah. Pendengar, hindari penggunaan teknik deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak dan panas. Kenapa? Karena ini bisa meningkatkan kadar lemak jenuh dan juga mengoksidasi lemak sehat ikan di dalam tubuh ikan gitu ya. Jadi bisa memilih untuk pakai metode mengukus, merebus, memepes, atau memanggang dengan api sedang. Dan untuk tipsnya pendengar, untuk mencari ikan yang baik adalah cari ikan segar dengan ciri-ciri matanya yang masih jernih, insangnya berwarna merah terang, dan elastisitas dagingnya masih baik saat ditekan. Oke, jadi itu cara-cara sederhananya ya pendengar untuk mencari ikannya, ikan segar atau enggak gitu. Dan udah tahu ternyata memang ikan-ikan yang diolah dengan cara dikukus, ditim, direbus ini jauh lebih sehat dan nutrisinya terjaga dibandingkan ikan yang digoreng kering seperti favorit saya tadi. Jadi sepertinya saya sudah harus merubah kegemaran atau kesukaan ikan goreng tadi dengan ikan yang lebih sehat. Mungkin ikan pepes, ikan bakar ya, kita makan ikan bakar besok kalau gitu pendengar. Ditaranya masih bersama Anda ya di malam hari ini, tapi sepertinya sudah harus pamitan karena juga waktu untuk berjumpa di ruang rindu malam hari ini sudah semakin berkurang pendengar, karena sudah menunjukkan pukul 11 lewat 39 waktu Indonesia Tengah, semakin mepet ke akhir perjumpaan kita. Jadi ditarannya pamit dulu undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam ini. Semenjak tadi ditarannya sudah temani pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan juga sampai dengan sekarang sudah mulai merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, Anda yang setia mendengarkan, dan juga untuk Anda yang sedang ingin bersiap untuk tidur ya. Masih sama ajakannya untuk selalu ngecek dapurnya dan pastikan sudah tidak ada lagi api ataupun kompor yang menyala. Pagar pintu jendela juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Dan juga matikan atau cabut sambungan-sambungan listrik yang sekiranya sudah tidak diperlukan, ataupun lampu ya pendengar, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saling menjaga, saling terjaga. Jangan lupa juga besok diperhatikan pagi hari apakah masih ada kabut asap yang cukup pekat, dan bisa gunakan masker Anda sampai entah kapan ya pendengar. Kita lihat dulu kondisi Samarinda dan juga Kalimantan Timur ini, semoga segera membaik supaya kita semua sehat-sehat, supaya kita semua diberi umur yang panjang gitu ya. Dan semoga kita semua bertahan dan juga survive gitu di kondisi saat ini ya pendengar. Yang penting jaga sesama, jaga warga, jaga diri, hindari aktivitas terlalu banyak di luar jika memang tidak memungkinkan. Dan selalu sehat, jaga kesehatan Anda ya pendengar. Titarannya akan kembali bersama Anda, menjumpai Anda nanti besok. Kami akan kembali menyapa Anda juga besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ditarannya pamit dulu, selamat malam dan sampai jumpa. Inspirasi
1: hari ini. Pada dasarnya kebahagiaan yang sesungguhnya tidak berasal dari orang lain. Jika seseorang meletakkan kebahagiaannya di tangan orang lain, itu berarti ia belum sepenuhnya merasakan bahagia. Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri dengan cara yang positif. Jadi, ketika ada orang yang melukaimu, kamu memiliki cara sendiri untuk menyembuhkannya.

diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen ballads yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak salah.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tidak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan yang luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Pendengar, dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak ada rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini di Sabtu 19 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rahti Irawan dan segenap kru temani Anda di pekan hari ini Minggu 20 September 2026 menemani pekan Anda dengan serangkaian mata acara. Pada pukul 5:30 Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Pukul 7 saatnya kami sampaikan berita pagi, lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Warta berita dari Pro 3 kita akan simak bersama pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya sajian musik dan informasi akan temani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Demikian pendengar mata acara kami, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat menikmati hari pekan bersama kami RRI Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Menikmati hari pekan dengan sesuatu yang menyenangkan yang membuat Anda kembali refresh untuk bersiap kembali menyongsong hari esok. Pro 1, kan informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

0: 101 FM.
1: Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan. Jika diinfakan maka akan digantikan yang lebih baik. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surah Sabah ayat 39.
2: Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami dirikan lagu-lagu religi. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya dengan Mutiara Pagi. Nanti akan hadir ke ruang dengar Anda Ustadz Dr. Agus Suwarto Edi MSOS dengan tema Tausiah Pagi ini, meladani akhlak Rasulullah SAW di era digital. Pastikan Anda bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami akan segera menghadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi.

0: Pro 1 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kali ini di akhir pekan Anda, Minggu 20 September 2026. Saya Ratiara Rekan Aida temani Anda dalam Mutiara Pagi. Di edisi hari ini kita akan bincang mengenai meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era digital, yang tausiah nanti akan disampaikan oleh narasumber kami dari Muhammadiyah Kota Samarinda, Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi MSos. Assalamualaikum Ustadz Agus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
2: kita
1: baik
2: semuanya.
1: Amin, mudah-mudahan pendengar kita juga dalam keadaan sehat. Baik Ustadz.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pagi ini kita akan kembali memberikan pemahaman terutama buat saya juga ya Ustadz ya, di pagi ini bagaimana kita bisa meladani akhlak Rasulullah SAW di era digital. Demikian untuk Anda pendengar, siaran pagi ini bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Lalu juga silakan Anda nanti bergabung bersama kami di WhatsApp maupun juga line telepon. Kita akan dengarkan dua tausiah dari Ustadz Agus, silakan Ustadz.
2: Baik, Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam kesempatan di pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan kesempatan ya, untuk melakukan perbaikan, kesempatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita masih ada nafas, masih diberikan kehidupan dan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Para pendengar yang berbahagia, ya. Kemudian juga sholawat dan salam mari kita tetap limpahkan kepada junjungan kita, idola kita, manusia pilihan Allah SWT, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita semuanya juga menjadi bagian ya pengikutnya yang setia. Bahkan mudah-mudahan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak lewat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaatnya, sehingga semua kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang berbahagia, sebagaimana yang tadi sudah diantarkan oleh Mbak Ria ya, bahwa tema pada pagi hari ini di Mutiara Pagi ini adalah bagaimana kita ya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era digital, di era modern, era teknologi digital yang itu sudah tidak bisa kita menghindar ya, karena kita ini apa, hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu orang itu berkomunikasi ya dengan ya bertemu secara langsung ya. Ya misalnya juga sebelum ada era ini adalah kita bisa ngirim surat gitu kan. Ya, cara-cara yang sederhana saja ya, ya. Nah, sekarang hanya dengan sebuah telepon genggam atau gawe atau smartphone kita ini kita dapat berbicara, berkomunikasi orang berada di tempat lain ya, di kota lain, di negara lain, ya di belahan manapun itu selama sinyalnya ada ya. Nah, dahulu sebuah berita itu mungkin apa namanya membutuhkan waktu yang berhari-hari ya, ya untuk sampai kepada masyarakat ya, sampai kepada kita ya. Nah, sekarang sebuah informasi itu dapat menyebar ya, ya dalam hitungan detik ya, jadi amat sangat cepat sekali ya. Ya, dahulu seseorang itu hanya apa namanya dapat berbicara pada orang-orang yang berada di sekitarnya ya. Nah, sekarang melalui apa, ada tulisan, ada komentar, ada video ya, ada unggahan dan sebagainya, itu dapat dilihat tidak hanya ribuan orang ya, tapi bisa jutaan orang ya, jutaan manusia gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan era digital ya, ya era digital. Jadi teknologi itu apa namanya memberikan banyak kemudahan-kemudahan bagi kita ya. Tapi di sisi lain, para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jadi teknologi juga ternyata menghadirkan tantangan besar bagi akhlak manusia ya. Jadi lebih khusus bagi kita ya, kita sebagai muslim mukmin gitu kan. Nah, karena itu perlu kita tanyakan, atau pertanyaannya itu bukan sekedar apa namanya, apakah kita sudah maju dalam teknologi gitu ya, ya jadi tetapi yang lebih penting, yang sangat penting itu adalah bagaimana atau kemajuan daripada teknologi ini membuat menjadikan kita, akhlak kita itu semakin baik ya. Ya, dengan kemajuan teknologi informasi, arus informasi yang sangat deras ini ya, apakah menjadikan kita itu lebih baik, akhlak kita lebih baik, atau justru sebaliknya apa namanya tambah nggak baik ya. Ya, karena banyaknya informasi yang masuk ya, ya jadi kita memahami benar ya, kalau kita membuka smartphone ya, baik itu di dalamnya kita di internet ya, ya itu informasi baik masuk, informasi tidak baik masuk, informasi yang aneh-aneh masuk, informasi dan sebagainya ya. Ya, ya. Nah, apakah dengan itu akhlak kita menjadi lebih baik, atau justru malah cenderung menjadi tidak baik? Nah, oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, jangan sampai jari atau jempol kita itu ya semakin cepat, tetapi hati kita itu justru semakin semakin tidak baik, atau semakin keras-keras hatinya gitu kan. Jangan sampai internet yang semakin luas ini, tetapi apa namanya hubungan apa namanya silaturahim atau silaturahmi itu semakin menyempit ya, ya jadi karena sudah cukup dengan segenggaman aja nggak perlu bertemu langsung gitu ya, nggak perlu silaturahmi secara langsung gitu. Nah, juga jangan sampai kita semakin mudah berkomunikasi tetapi apa namanya kadang kita sulit memberikan penghargaan, mengapresiasi orang lain ya, ya. Juga jangan sampai kita itu memiliki misalnya kita di media sosial ya, apa itu Facebook atau begitu YouTube ya, apakah TikTok dan sebagainya, memiliki banyak follower ya, ya atau subscriber gitu, tetapi kita kehilangan keteladanan ya dalam kehidupan yang nyata ini ya, ya. Nah, disinilah apa namanya para pendengar ya, pentingnya kita kembali kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kesaksian, memberikan pujian yang sangat tinggi tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam apa namanya surat Al-Qalam ya, ayat 4 itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya wahai Muhammad, engkau itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung. Nah, ayat ini ya, para pendengar yang berbahagia, menunjukkan bahwa Salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana akhlaknya yang sangat agung. Ya, akhlaknya itu akhlakul karimah, ya, ya, akhlakul mahmuda, yaitu kalau dalam konteks Quran itu disebut dengan akhlakul mahmuda, akhlak yang sangat-sangat terpuji. Kalau dalam konteks yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari dengan akhlak yang baik itu adalah akhlakul karimah, ya, akhlakul yang mulia, ya. Nah, bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, ibu kita, jadi istri-istri Rasulullah itu adalah ibu kita, ya, ya, ibunya orang-orang beriman. Nah, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menjawab, "Kana qulquhul Qur'an." Sesungguhnya adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim, ya. Nah, artinya apa? Bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa namanya? Implementasi nyata, ya, dari nilai-nilai Al-Qur'an, ya. Artinya kalau bisa dikatakan bahwa nabi kita, rasul kita, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah the walking Qur'an, ya, Qur'an yang berjalan gitu. Artinya ya, seluruh Al-Qur'an itu ya sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita ingin meneladani akhlak beliau, ya tidak ada jalan lain kecuali kita harus mempelajari Al-Qur'an, ya. Di samping penjelas Al-Qur'an yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, termasuk sirah nabawi, ya, bagaimana perjalanan kehidupan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu orangnya jujur, beliau itu orangnya amanah, beliau itu orangnya santun, beliau itu orangnya penyayang, beliau itu juga pemaaf, ya, beliau juga tidak suka menghina, ya, beliau itu juga tidak suka menyebarkan aib seseorang, ya, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, maka jika kita ingin mengetahui bagaimana seorang muslim, ya, termasuk dalam era digital menggunakan teknologi digital itu, kita dapat bertanya, ya, bagaimana sih kira-kira, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan media komunikasi jika beliau hidup di zaman kita. Nah, itu kita memberikan membayangkan, ya. Jadi tentu kita tidak bisa mereka-reka bagaimana Rasulullah itu menjawab pertanyaan itu, gitu kan. Tetapi substansinya adalah, ya, bahwa kita dapat menerapkan, ya, nilai-nilai akhlak beliau, ya, ya, akhlakul mahmuda, akhlakul karimah dalam pemanfaatan teknologi digital ini, ya. Nah, ini yang saya kira juga bagian daripada yang penting di dalam era kita ini. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang berbahagia. Nah, salah satu akhlak utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, kejujuran. Nah, kejujuran, ya. Nah, kejujuran, saya membaca fenomena, ya, di negeri kita, ya. Ya, negeri kita yang sama-sama kita cinta ini kayaknya nilai-nilai kejujuran itu saya lihat itu mahal, ya. Nilai kejujuran itu mahal. Iya, ya. Mahal. Dan kita ngotawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai sebelum diangkat jadi nabi saja sudah diberikan oleh kaumnya, kaum Quraisy itu, ya. Ya. Itu dengan gelar Al-Amin, ya. Bahkan disebut dengan Shadiqul Amin, ya. Orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Nah, di era digital, ya, para pendengar, ya, kejujuran menjadi sangat penting. Mengapa? Karena sekarang kita itu hidup di tengah banjir informasi, ya. Ya, setiap hari kita menerima pesan WhatsApp, nah, kita juga punya grup-grup WhatsApp yang banyak juga, ya. Ya, sehingga kadang-kadang karena saking banyaknya grup WhatsApp kita, ya, HP kita itu sampai lobek, ya, kadang-kadang sering hang, ya, karena mengirim video atau ngirim gambar dan sebagainya. Nah, jadi kita juga yang mungkin mengikuti media sosial Facebook, ya, kita melihat di Facebook, mungkin kita punya akun di sana, kita misalnya punya akun juga Instagram, kita juga melihat di Instagram, Tidak, kalau punya akun TikTok juga kita melihat TikTok, ya kan? Kita membaca berita, kita melihat video, dan ya persoalannya atau masalahnya adalah tidak semua, ya ini yang menjadi catatan bagi kita semua ya para pendengar, tidak semua kita, apa yang kita lihat itu benar, gitu. Ya, apa yang berseliweran ya di dunia di media digital di medsos itu ya, itu tidak semua yang kita lihat itu benar ya. Memang ada berita yang benar, ada berita yang sebagian benar ya, ada berita yang bahkan salah, bahkan hoax ya kan, ada berita yang sengaja dibuat untuk menipu seseorang ya, menipu masyarakat gitu kan, ada pula informasi yang judulnya dibuat sedemikian rupa menarik gitu ya, ya, ya kemudian supaya orang penasaran kemudian diklik gitu, ternyata isinya itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu kan. Nah karena itu para pendengar yang berbahagia dimanapun saudaraku berada ya, maka seorang muslim itu ya harus apa, tidak boleh apa, memiliki prinsip yang nggak benar ya dalam konteks di media sosial saat ini ya. Jangan yang penting share dulu aja, gitu kan. Nah, dibagikan, di forward ke grup, ke kawan-kawannya, ke sahabat-sahabatnya, ya, ya. Kemudian dia pokoknya kirim aja dulu, gitu. Ya, pokoknya di share aja dulu. Benar salah itu urusan belakang. Nah ini yang demikian ini saya kira nggak boleh kita ini sebagai seorang Muslim ya, mukmin Muslim. Karena apa, para pendengar yang berbahagia ya, apa namanya, Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan tabayun ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat itu kan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya, dan ila akhir ayat ya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada membawa suatu kabar, suatu berita ya, suatu warta, maka disuruh meneliti dulu ya, telitilah, check and recheck gitu kan ya. Nah ayat ini sangat relevan ya dengan kehidupan di dunia digital saat ini ya. Jadi sebelum menekan tombol share atau di forward gitu ya, ya maka selalu kita apa namanya, bertanya atau menanyakan apakah benar informasi ini gitu kan. Sebelum membagikan ya, jadi apakah benar, jadi dibaca dulu apakah benar ini. Nah, sebelum membagikan misalnya dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar, dalam bentuk meme dan sebagainya, kemudian juga perlu ditanyakan dari mana sih sumbernya ini gitu kan ya, sumbernya dari mana, valid enggak ini gitu kan. Nah sebelum menulis komentar juga perlu ditanyakan pada diri kita masing-masing ya, apakah komentar, tulisan, atau dan lainnya itu sudah benar. Nah, dan yang lebih penting itu adalah dengan kita, ya, para pendengar yang berbahagia, dengan kita menulis suatu komentar, share dan sebagainya, apakah ini bermanfaat bagi saya? Apakah ini bermanfaat membawa kebaikan bagi saya, menambah pahala saya, atau jangan-jangan nanti ya justru menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan dan sebagainya misalnya kan. Oleh karena itu para pendengar Pro 1 RRI ya, program Mutiara Pagi ya, maka jangan ya jadikan jempol kita, jari kita itu sebagai sumber dosa ya, ya. Karena ya apa yang kita ketik hari ini, apa yang kita tulis hari ini, apa yang kita komentari hari ini mungkin akan dibaca orang yang nanti jejak digitalnya itu bisa dibuka ya bertahun-tahun kemudian gitu ya. Nah ini juga menjadi bagian yang menjadi introspeksi kepada diri kita. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak yang kedua adalah bagaimana kita menjaga lisan dan jari ya, tadi kan sudah ya. Ya biasanya kita memahami bahwa menjaga lisan itu berarti tidak berkata kasar, tetapi di era digital kan kembali kepada kata-kata itu belum menjadi jari kita itu ya. Ya, jari kita atau jempol kita itu kan ya. Ya, jadi mengapa ya, karena tadi sudah juga disampaikan bahwa sekarang seseorang dapat menyakiti orang tanpa mengucapkan kata-kata secara lisan ini kan, tapi diganti dalam bentuk komentar, tulisan ya kan. mengetik komentar, membuat unggahan, menyebarkan foto seseorang, membuat meme-meme yang menghina seseorang, ya kan? Kemudian juga dengan ada komentar-komentar yang membuli, ya, bullying, perundungan, merendahkan seseorang, gitu, dan lain-lain gitu kan. Nah, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik atau diam. Kalau bisa mengatakan baik, silakan, dan itu ada manfaatnya. Tetapi jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. No comment. Nah, enggak usah komen. Ya. Yaitu ini adalah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bentuknya, ya, ternyata tidak hanya semata-mata dalam era digital itu lisan secara langsung ini, tapi dalam bentuk nah yang ada di smartphone kita, ya, ya. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, di era digital ini kita bisa memperluas makna, ya, makna daripada hadis tadi gitu, ya. Jadi misalnya tulis yang baik, ya, komentar yang baik, ya, atau tulis enggak, ya, beri komentar enggak, ya, atau enggak usah gitu kan, atau enggak usah gitu kan, ya. Kemudian bagikan yang baik-baik itu, atau enggak dibagikan, ya, gitu kan. Ditulis enggak, dibagikan enggak, ya, dikomentari yang baik atau diam, ya. Nah, atau seperti apa gitu kan, artinya ini ada menimbang-nimbang gitu kan, artinya menimbang-nimbang itu berkaitan dengan mudharat, dengan manfaatnya terhadap kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita setelah life after life, hidup sesudah kehidupan, yaitu di kematian kita, di alam barzah kita, dan di akhirat kelak. Karena sekali lagi para pendengar yang berbahagia, ya, karena tidak semua hal itu harus kita komentari, tidak semua berita harus kita sebarkan, tidak semua perdebatan, misalnya ada perdebatan, dan sering ada perdebatan yang menimbulkan kegaduhan, bahkan menimbulkan perkelahian, ya kan? Ya, itu juga harus kita ikuti, misalnya kan? Ya, jadi justru malah diam itu diam itu bahkan lebih baik, gitu kan? Ya kan, tidak selamanya aja kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kemudian kita punya kemampuan mengubah kemungkaran itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kemudian dengan lisan kita maupun dengan jari kita sekarang memberikan nasihat-nasihat, ya kan. Nah, itu adalah apanya bentuk-bentuk daripada bagaimana kita menjaga ya akhlak kita sebagaimana teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kemudian akhlak yang ketiga, ya itu ya, tidak menghina, gitu kan? Tidak menghina, tidak merendahkan orang lain. Nah, salah satu penyakit, ya ini ya, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, atau kalau mungkin kemarin sudah terlanjur, ya, kita bertobat memperbaiki diri gitu kan, ya. Penyakit di media sosial kan mudahnya seorang tadi menghina orang, membuli orang lain gitu kan. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Hujurat juga mengingatkan kita, memberikan guidance kepada kita, petunjuk pada kita. Ya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya, ya, panggilan kasih sayangnya, ya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, ya. Janganlah suatu umat mengolok umat yang lain, ya. Janganlah suatu, kalau bisa diperluas terjemahnya itu, janganlah masyarakat yang satu, komunitas satu mengenok komunitas yang lain. Boleh jadi, ya, kata Allah, boleh jadi mereka yang diolok-olok, mereka yang dibuli, ya, mereka yang dirundung, ya, itu lebih baik daripada yang ngolok-ngolok. Nah, ini sebagai peringatan pada kita ya. Jadi anak ayat ini sangat pesannya sangat kuat sekali ya. Jadi pesannya itu sangat dalam sekali ya. Artinya seperti ini, jangan jangan merasa lebih tinggi, lebih hebatnya karena mungkin pendidikannya lebih tinggi misalnya dia sampai kalau dalam dunia pendidikan dalam itu ada gelarnya S1, S2, S3 dan sebagainya, profesor dan sebagainya gitu kan. Merasa lebih tinggi sehingga mudanya itu ngolok, merendahkan ya. Jangan merasa lebih baik hanya karena misalnya karena punya kekayaan, ya ekonominya baik daripada yang lain, ya kan. Jangan merasa juga ini juga menjadi apa bagian nasihat kepada kita semuanya, jangan merasa lebih soleh ya lebih alim ya karena ikut kegiatan ya karena kita aktif di kegiatan mungkin di majelis-majelis taklim, kegiatan-kegiatan keagamaan ya, jangan merasa lebih pintar hanya karena kita mempunyai apa namanya follower, pengikut-pengikut di media sosial ya. Sebab ya para pendengar Pro 1 RRI Samarinda bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala ya itu yang dinilai oleh Allah taala adalah ya sebagaimana dalam surat Al-Hujurat juga ya di potongan tengah ayat itu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juga mengingatkan kita ya, memberikan guidance tunjuk kepada kita agar sesungguhnya Allah SWT itu tidak melihat muka kita ya, wajah kita, tidak melihat daripada tubuh kita ya, tetapi Allah itu melihat hati kita dan amal kita ya, qulubikum wa amalikum, jadi hati dan amal kita. Nah, ini sebagai ukuran. Oleh karena itu ya, maka jangan kita ya, menggunakan media sosial untuk merendahkan manusia. Mari kita gunakan media sosial itu untuk memuliakan manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang berbahagia, yang keempat adalah bagaimana akhlak sebagai bagian daripada yang perlu kita perhatikan adalah menjaga aib dan privasi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita ya untuk menjaga kehormatan orang lain ya. Ya, di zaman sekarang ya, seseorang bisa kehilangan kehormatannya hanya dalam beberapa menit ya. Ya, misalnya seseorang melakukan kesalahan, kemudian ada yang merekam, ya, kadang-kadang kan gitu ya, kejadian-kejadian yang gara-gara termasuk di dunia pendidikan ya, dunia pendidikan ini juga menjadi tantangan ya, bagaimana kita membina, mendidik anak-anak kita ya. Kadang-kadang ada apa misalnya di kelas, di suatu pertemuan ada kata-kata mungkin terpleset, kemudian difoto, di video, kemudian potongan-potongan videonya itu disebarkan di media sosial, kemudian orang menilai oh kok seperti ini, padahal kadang-kadang kita tidak tahu video utuhnya itu ya dari awal sampai akhir, sehingga menimbulkan yang disebut dengan kegaduhan ya, jadi kegaduhan di media maya, di media sosial. Nah, itu juga perlu kita sebagai mukmin muslim ya, muttaqin, untuk berhati-hati jangan sampai melakukan yang demikian itu. Nah, oleh karena itu para pendengar yang berbahagia ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ya agar kita itu tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain ya kan. Ya, dalam surat Al-Hujurat juga ya, Al-Hujurat juga ayat 12 ya, wahai orang-orang yang beriman ya, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa ya, jadi suuzon ya kan. Ya, kemudian janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya, ini cari-cari kesalahan, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, sekarang zamannya media digital ini, di media sosial ini ya, yang disebut dengan ghibah itu kan, yang disebut dengan ghibah digital istilahnya sekarang. Jadi melakukan ghibah digital ya, biasanya hanya kalau yang dulu-dulu itu ghibah itu hanya sekelompok orang, tapi sekarang lewat apa namanya, lewat media sosial, kemudian disebarkan ke sana kemari, ya, artinya aib-aib daripada saudara-saudaranya. Nah, oleh karena itu maka janganlah, nah, di era digital ini janganlah kita menjadi pemburu aib seseorang. Ya, jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan menyebarkan kelemahan orang, jangan menjadikan aib itu sebagai, bahkan dikatakan sebagai hiburan. Ya, itu ya utamanya di medsos ya, di TikTok itu banyak ngolok-ngolok dan sebagainya, potong-potongan diolok-olok. Ya itu bisa jadi ya apa, figur-figur publik, tokoh-tokoh politik mungkin dibuatkan meme-meme segala itu. Ya, itu kan bagian daripada yang tidak baik mendidik daripada masyarakat kita ya sebagai mukmin muslim ya. Oleh karena itu para pendengar yang berbahagia, ya kalau kita mengetahui keburukan seseorang, maka mari kita pertimbangkan apakah menyebarkannya itu membawa perbaikan atau justru memperbesar kerusakan, ya, memperkeruh suasana. Nah, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi kita ya, agar apa namanya tidak sampai menjadikan kita itu membuat adil dosa-dosa, bahkan dosa-dosa syariah, ya kan? Ada pahala syariah, ada dosa syariah gitu ya. Nah, para pendengar yang berbahagia, ya, mari ya pada akhlak yang berikutnya itu kelima, menggunakan ya, akhlak kelima itu menggunakan media digital untuk kebaikan ya. Ya, jadi sekali lagi Islam tidak mengajarkan kita untuk menjauhi teknologi. Teknologi itu sangat penting ya. Kayak kita tidak bisa menghindar ya. Ya, itu memang seperti bermata pisau itu ya. Ya, pisau itu bisa juga untuk digunakan kebaikan ya, mengiris daging, memotong sayur, memotong tahu, tempe dan sebagainya itu kan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan kita. Tapi pisau juga untuk bisa melukai seseorang, membunuh seseorang gitu kan. Nah, itu juga semuanya ada sisi plus minusnya. Tapi bagi kita para pendengar yang berbahagia, bagi kita adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk kebaikan ya. Jadi sebagai sarana kebaikan, sebagai media kebaikan ya, tetapi jangan digunakan untuk sarana keburukan ya. Ya, ya internet. Jadi internet, media sosial itu bisa digunakan untuk ya, untuk belajar Al-Qur'an, ya, mengaji Al-Qur'an, ya, mendengarkan kajian-kajian yang ada di media sosial, ya, ya apa namanya, untuk berdakwah, ya, untuk ya dan lain-lain ya, mengajarkan ilmu atau alat promosi usaha yang halal gitu kan. Ya, jualan ya, ya, jadi jualan promosi ya di ya. Yang halal ya. Untuk menyambung silaturahim, silaturahmi ya, untuk membutuhkan membantu orang lain dan sebagainya. Jadi sudah menjadi apa namanya bagian yang menambahkan manfaat pahala pada kita. Kita manfaatkan media sosial ya, kita manfaatkan teknologi digital kita itu untuk kebaikan-kebaikan untuk kita semua dan untuk masyarakat di sekitar kita. Ya. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing para pendengar ya. Sudah berapa banyak manfaat yang kita berikan melalui media sosial tuh ya. Berapa sudah memanfaatkan manfaat itu sudah berapa lama kita ini, mungkin ada yang sudah 10 tahun, ada yang berapa tuh, sudah dari sekian itu apa konten-konten atau apa media yang itu kita gunakan itu sudah untuk kebaikan-kebaikan kah ya? Atau hanya untuk apa, flexing untuk iya, pamer.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan lanjutkan. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda setelah yang berikut ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40.
0: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling ujung-ujungnya video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, kita masuk dalam sesi diskusi. Tadi sudah cukup jelas yang disampaikan narasumber kami di hari ini oleh Ustadz Dr. Anas Agus Suwarto, meneladani akhlak Rasulullah di era digital. Tadi sudah disampaikan bagaimana akhlak Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus bagaimana kita menggunakan media sosial. Baik, kami akan undang Anda. Baik Ustaz, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Mbak Rati Irawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, silakan Pak.
5: Sehat ya Mbak Rati dan Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
5: Pertanyaan aku begini ya, dengan teknologi digital sekarang ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti teknologi masuk dalam rumah kita ya. Kita juga butuh info-info yang cepat, akurat. Seperti yang aku dapatkan info ini di media-media sosial pusat ya, di mana Bapak Presiden di bulan September ini banyak dengan anggaran APBD memberikan bantuan beras kepada masyarakat prasejahtera ini ya. Kalau aku lihat juga di Kota Samarinda, di Kelurahan Agung Bahu ini, banyak ibu-ibu itu gembira mendapatkan tiga karung ukuran 10 kilo ini pembagian dari Bapak Presidennya. Tapi di daerah aku, Pak Ustadz, aku dari Donggala, Pak Ustadz. Aku lihat banyak, aku punya warga, aku prihatin juga, Pak Ustadz. Banyak komen itu, kelurahan-kelurahan mereka itu di daerah aku itu hanya mendistribusikan beras prasejahtera hanya satu karung, Pak Ustadz. Itu dua karungnya dikemanakan, Pak Ustadz. Jadi, apakah sebagai orang Muslim hanya diam aja kalau melihat kemungkaran yang begini, ya, Pak Ustadz? Waktu hari Jumat aku gabung di RRI Palu, karena RRI kan membuka ruang juga kepada masyarakat bila ada unek-unek kebun-kebun mau disampaikan di haru RRI ya. Begitu aku masuk di haru RRI, banyak yang gak senang, Pak Ustadz. Aku bilang, negara kita ini sudah gempa lah, kebakaran hutan, gunung meledak, apa semua. Apa mereka, aparat-aparat negara kita ini enggak ini kan sebagai pelayan masyarakat ini, Pak Ustadz. Berarti biar beras-beras ini begini, beras-beras mau dimahap juga. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Apakah sebagai Muslim?
1: Bagaimana tanggapan ya, kita ya melihat hal ini sebagai seorang Muslim?
5: Yang begini kan masyarakat sekarang ini, Pak Ustadz, dengan naiknya kurs dolar, BBM enggak, walaupun harga minyak dunia turun, tapi BBM enggak turun di negara kita ini. Ini sembilan bahan pokok ini, tapi para aparatur kita yang diberi ini
1: baik,
5: mereka melahap lagi ini berat-berat prosedur. Minta tanggapan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud atas keprihatinan ya dengan kondisi yang terjadi. Baik, setelah Pak Daud ada line telepon kembali, nanti akan saya juga berikan kesempatan Ustadz karena ada penanya di WhatsApp dan juga di kanal YouTube ya. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak.
6: Oke, siap Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Berkaitan yang diberikan Ustadz itu, kalau kita menanggapi ya, katakanlah program pemerintah yang jelek, bukan jelek tapi yang kurang bagus nih. Kalau terlalu jelek kan terlalu kasar begitu. Kan kita ada saran masukan perbaikannya seperti ini begitu ya. Terus gimana nih Ustaz? Apa termasuk kita yang istilahnya berprasangka buruk atau gimana gitu komentarnya gitu ya. Barang ini saya rasa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum gitu
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami cukupkan dua penelpon karena saat ini sudah 17 menit dari pukul 6 pagi. Kita akan lanjut nanti ke WhatsApp dan juga yang bertanya di kanal YouTube. Ustaz, silakan untuk dua penanya terlebih dahulu ditanggapi, silakan.
2: Iya. Iya, baik. Ya, jadi berkaitan yang pertama tadi ya tentang apa namanya ada bantuan dari Pak Presiden ya, Pak Presiden. Saya kira itu juga kita apresiasi ya, walaupun memang kadang-kadang ya kadang-kadang itu bantuan itu tidak tepat sasaran ya. Tetapi bagi kita ya, bagi kita bagaimana kita apa namanya sebagai mukmin, muslim mukmin, kalau memang ada hal-hal yang ya apa namanya yang ya ada deviasi pembelokan yang tidak sesuai ya, bagaimana kita bisa kita ya ya tentunya memberikan apa namanya saran-saran, memberikan nasihat-nasihat ya kepada yang berwenang dalam hal ini. Karena kalau kita hanya apa namanya kelokan di media sosial kemudian tidak ada tanggapan ya, tapi minimal paling tidak ya artinya karena kita sudah di alam terbuka dalam konteks berkomunikasi ini ya, seyogianya ketika misalnya mencoba untuk dalam tanda kutip ya mengkritisi ya, tapi dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan kebangsaan ke depan itu ya, gunakan bahasa-bahasa yang santun. Karena kalau kita lihat, mohon maaf ya, yang sering saya berkomunikasi banyak itu lewat TikTok ya, disampaikan di YouTube juga ya, ya. Itu banyak ya kata-kata yang ya tidak mencerminkan kita sebagai seorang muslim mukmin gitu loh ya. Jadi ada pembulian ya, walaupun tujuannya baik tapi caranya tidak baik ya. Itu Islam mengajarkan bahwa menyampaikan sesuatu dengan yang tujuan yang baik itu cara-cara yang digunakan juga baik. Dan tentunya kita ya, ya banyak-banyak juga berdoa ya, berdoa kepada Allah SWT ya, diberikan kekuatan, kesabaran, mudah-mudahan apa namanya para pemimpin yang memegang amanah ini juga apa namanya apa bisa apa kebijakan-kebijakannya itu menjadi bagian yang untuk membantu kaum-kaum yang lemah ya, ya dan tentunya sebagai bagian daripada tadi juga menyampaikan kondisi alam kita ya, ada kebakaran hutan dan sebagainya. Nah itu bentuk-bentuk ujian kesabaran bagi kita bagi orang beriman, dan juga kalau kita mampu tadi yang tetap sasaran nasihat-nasihat kita ya. Karena kalau dalam konteks apa namanya hadis Nabi tentang mengubah daripada kemungkaran, itu kan salah satu bentuk kemungkaran juga ya, merusak alam itu juga kemungkaran ya. Kemudian menyerahkan pada yang bukan haknya, kemudian mengambil bukan haknya dan sebagainya, itu ada bentuk-bentuk kemungkaran. Maka dalam konteks Nabi ya, akhlak daripada Nabi apabila kalian melihat suatu kemungkaran, maka disuruh apa? Ya mengubah. Ada tiga tahapan itu ya. Yang pertama adalah mengubah dengan tangannya, biyadihi, fa'ilam yastati wabilisani, fa'ilam yastati wabikolbi, wadhalika ataful iman. Itu konteksnya. Jadi dengan kekuasaan. Nah, dengan tangan itu diterjemahkan dengan kekuasaan. Nah, jadi yang bisa mengubah yang berwenang gitu kan. Nah, itu kita nya seperti itu. Yang kedua sih, karena kita tidak punya kekuasaan ya, ya maka Nabi membimbing kita untuk mengubah dengan lisan kita, dengan lisan secara langsung tadi di era digital ya, dengan tadi, tapi sekali lagi harus bahasa-bahasa yang santun ya, ya terlepas daripada tergerak atau tidak, yang penting kita punya kesempatan untuk mengingatkan gitu. Nah, ketika kekuasaan tidak punya ya, ya jabatan tidak punya, kemudian lidah kita ini kalau misalnya karena nggak ada keberanian dan sebagainya, maka yang ketiga itu Nabi membimbing kita untuk ya dengan hati ya, ya minimal kita membenci dalam konteks bukan orangnya tapi perbuatannya yang melakukan kemungkaran itu, dan ya kita berdoa ya kepada Allah SWT agar yang demikian itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Nah, dalam konteks hati itu yang dikatakan oleh Nabi selemah-lemah iman. Nah, paling tidak kita punya itu. Tapi kalau kita apatis, kita cuek dan sebagainya, itu justru menandakan bahwa iman kita itu tipis gitu kan. Ya, jadi tetap tetap ada kewajiban ke situ. Nah ini saya kira yang untuk yang pertama ya dari Donggala nggih.
1: Pak Daud, nah, baik.
2: Kemudian yang kedua gimana Mbak Riyati?
1: Baik.
2: Yang kedua tadi
1: menyikapi apa yang terjadi saat ini, ya, apakah kita termasuk orang yang berprasangka buruk Ustaz? Kadang kan ada pemberitaan-pemberitaan yang membuat kita memberikan komentar negatif dan lain sebagainya.
2: Oh iya.

0: kepada seseorang, apalagi yang memegang amanah. Tapi dalam konteks perbaikan-perbaikan silakan. Bahkan ada juga yang karena tidak sabarnya itu kemudian melakukan pembulian dalam bentuk fisik, segala fisiknya dibully dan sebagainya, diturunkan gayanya di apa sebagainya. Saya kira yang demikian itu tidak mendidik daripada masyarakat kita, apalagi masyarakat Muslim ya, masyarakat Islam ya. Jadi tetap kita punya partisipasi, punya kesempatan untuk melakukan dakwah merubah lewat media sosial, dengan catatan sekali lagi para pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun saudaraku berada, tetap bahasa-bahasa yang satu, mengubah kemungkaran dengan cara yang baik, jangan mengubah kemungkaran dengan kemungkaran. Nah, ini saya kira tidak mencerminkan daripada kepribadian kita sebagai Muslim. Demikian Mbak Ria.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada sedikit waktu lagi, kurang lebih ya, sekitar 4 menit, mudah-mudahan cukup ya Ustadz ya. Ada penanya dari line WhatsApp nih, Pak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Ustadz, tadi disampaikan bahwa kita selaku umat Islam tidak boleh membuat berita yang tujuannya tidak jujur, contoh hanya untuk pencitraan di mana seseorang pemimpin masuk gorong-gorong supaya mendapatkan simpatik dan membuat opini publik seolah ia orang baik padahal sebenarnya jauh dari hal tersebut. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Ini sama-sama Pak Ahmad Zaini, tapi kali ini dari Muara Amuntai, dari Amuntai Kalimantan Selatan, di kanal YouTube @amazaini2053. Mohon penjelasan bagaimana meneladani Rasulullah, terutama membangun karakter akhlak mulia di kalangan siswa atau remaja di sekolah. Terima kasih. Baik Ustadz, mohon maaf, ini waktu kita hanya sekitar 4 menit, silakan Ustadz.
0: Iya, baik. Jadi Pak Ahmad Zaini ya, di Amuntai ya. Ya baik, jadi ya kita juga bagaimana perlu berhati-hati ya. Kita harus banyak membaca, banyak melihat fenomena-fenomena berkaitan dengan ya utamanya perpolitikan ya, ya berkaitan dengan kekuasaan. Jadi ya kita harus banyak-banyak baca lah ini, banyak-banyak membaca lah. Jangan sampai misalnya kita dalam konteksnya itu kan ada yang ada hadis, jangan sampai orang seorang mukmin itu jatuh ke lubang yang sama dua kali ya, apalagi tiga kali, empat kali ya, ya. Jadi ada agenda-agenda politik misalnya dalam pemilu dan sebagainya, sudah tahu selama ini misalnya ternyata apa yang dijanjikan dengan kenyataan itu tidak sesuai, kok ya masih ya, istilahnya ibaratnya itu kok ya masih 5 tahun ke depan masih dipilih misalnya kan, karena diberi sembako, diberikan uang dan sebagainya, kemudian ngeluh lagi. Nah ini saya kira juga menjadi pelajaran bagi kita ya, kita harus banyak wawasan yang luas ya, berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan perpolitikan itu. Nah kemudian apa tadi yang kedua tadi?
1: Ya. Baik, ya. Itu ya. Tadi ada dua penanya sama-sama Pak Ahmad Zaini Ustaz. Iya, yang ini berikutnya adalah memberikan teladan akhlak ya, bagaimana
0: anak-anak
1: bagi
0: ya.
1: Siswa betul.
0: Ya, anak-anak sekolah. Nah, jadi saya mau ngutip juga ini programnya Pak Menteri kita ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan pembentukan karakter ya. Ya, bangun pagi, bangun cepat, kemudian berdoa, olahraga, ibadah, makan bergizi yang gratis, bermasyarakat, ya kan? Gemar belajar, semangat terus belajar, kemudian tidur lebih cepat, itu bagian daripada upaya ya di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang dicanangkan oleh Pak Menteri kita, Profesor Abdul Mukti ya, agar karakter-karakter anak kita itu menjadi karakter yang baik, karakter yang keren lah, dalam Muslim yang keren gitu kan ya, dengan membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mudah-mudahan ya, dan untuk membangun kebiasaan anak Indonesia hebat itu muncul atau dibangun oleh guru-guru yang hebat. Nah oleh karena itu ini penting sekali dalam konteks perkembangan pendidikan di negeri kita ya, mudah-mudahan ya Indonesia kedepannya ya semakin baik lah, kita tetap

0: optimis saja, nggak usah dibangun pesimis, walaupun kadang-kadang kan namanya kita ingin cepat ya, kita mungkin perubahan yang cepat, padahal tetap melakukan evolusi ya, melakukan revolusi ya, itu perlu proses ya. Jadi kehidupan kita ini perlu proses ya. Saya kira itu Mbak Ria.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Demikian pendengar, insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab di sesi akhir. Mohon berkenan menutup dengan doa, silakan Ustadz.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mari di akhir daripada program Mutiara Pagi Pro 1 ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-akhya'i minhum wal-amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna min khasirin. Rabbana squlubana badat hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Semoga selalu berikan kesehatan. Baik. Amin. Pendengar dan pemirsa, sudah kita dengar, simak dan berdiskusi dengan narasumber kami Ustaz Dr. Andes Agus Suwarto, Edi Emsos dari Muhammadiyah Kota Samarinda, meladani alak Rasulullah SAW di era digital. Saya Ratih Irawan, rekan Adil akan beralih ke acara berikutnya Samarinda pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Baik gak? Semangat!
1: Dasar si Randi, komen doang bantu.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Mudah-mudahan air pekan ini tidak menjadi air pekan yang sendu ya. Karena ya seperti ini masih kondisi kita di Ibu Kota Kalimantan Timur. Walaupun beberapa wilayah sudah mulai hujan. Kemarin tempat saya sudah hujan mendengar. Walaupun hanya rintik-rintik dan sebentar saja. Mudah-mudahan tempat Anda juga sudah mulai diguyur hujan. Di beberapa wilayah memang modifikasi cuaca ya, tapi saya kurang paham untuk Samarinda apakah juga hujan turun karena modifikasi cuaca. Tapi kita syukuri saja segala nikmat ini walaupun sedikit pasti memberikan manfaat. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua karena cuaca belum cukup baik ya. Nanti silakan juga untuk Anda akan keluar rumah tetap menggunakan masker pastinya, yang terutama yang berjalan kaki menggunakan kendaraan roda 2. Saya akan coba update nanti ya bagaimana kualitas udara untuk Ibu Kota Kalimantan Timur pada hari ini. Menantikan informasi dari Anda 0811 5544 976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi dari BMKG Aji Tumenggung, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, diinformasikan bahwa kualitas udara pada pagi hari ini berada di angka 198,2 mikrogram per meter kubik, dalam arti sangat tidak sehat. Maka BMKG merekomendasikan hindari seluruh aktivitas fisik berat di luar ruangan. Data 24 jam yang kami pantau dari BMKG, pendengar, kualitas udara terburuk ini terjadi dini hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Tengah, yaitu 482 mikrogram per meter kubik. Untuk itu, pendengar Pro 1, udara masih belum bersahabat bagi kita semua. Terus juga bagi Anda kelompok rentan, pastikan keluarga tercinta, pendengar Pro 1, anak-anak, orang tua, para lansia, terutama juga kelompok rentan, lansia dengan komorbid, memperhatikan imbauan ini, menghindari seluruh aktivitas fisik berat di luar ruangan. Jikapun Anda harus keluar ruangan, pastikan Anda menggunakan masker. Sayangi mereka seperti Anda menyayangi diri sendiri, gunakan masker ketika Anda keluar ruangan dalam situasi seperti ini.

RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Kalau tadi dari Ibu Kota Kalimantan Timur, Samarinda dengan angka yang masih sangat tidak sehat, 198,2 mikrogram per meter kubik. Bagaimana dengan Kota Balikpapan? Balikpapan berada di angka 117 mikrogram per meter kubik per Pro 1 dengan catatan ya dari IQR, kami kutip hari ini, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Saya menuju Kutai Kartanegara dari Tenggarong khususnya. Kualitas udara saat ini dari AccuWeather dikabarkan sangat tidak sehat, di mana efek kesehatan tidak akan langsung terasa oleh kelompok yang sensitif. Sebaiknya hindari kegiatan di luar ruangan. Orang sehat mungkin merasa kesulitan bernafas dan iritasi tenggorokan. Ada baiknya tetap berada di dalam ruang dan menggeser jadwal kegiatan di luar ruang. Itu dari 3 kabupaten kota di Kalimantan Timur, di mana kalau sesuai dengan catatan saat ini dibandingkan dengan Balikpapan dan Tenggarong, maka kualitas udara di Samarinda menjadi kualitas udara yang relatif tidak sehat dibandingkan dengan kedua kota tadi. Selamat pagi untuk Anda semua, nantikan update informasi dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam informasi pembentukan Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia oleh Komisi 7 DPR RI, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu terkait pengaturan kembali jam operasional kendaraan besar oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, berita penting dan menarik lainnya. Silakan Anda baca, ikuti selengkapnya, maksud kami pukul 7 waktu Indonesia Tengah, termasuk juga terkait perhelatan Pesta Adat Erau.

Selama ini hanya dikenal ada 4 tipe golongan darah. Namun, tahukah Anda ternyata keempat golongan darah tersebut dibagi lagi, yaitu masing-masing bersifat positif dan negatif. Maka dari itu sebenarnya ada 8 golongan darah manusia, yaitu A positif, B positif, AB positif, O positif, A negatif, B negatif, AB negatif, serta O negatif. Pembagian ini dibedakan oleh antigen yang terkandung.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 20 September 2026.
1: Pelaku usaha yang sudah mengalami itu semua dan dia sebutkan 70% lebih peningkatan dibanding sebelum sertifikasi.
2: Yang merupakan kebutuhan dasar masih jauh daripada cukup. Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Sementara kita berbicara tentang digitalisasi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Komisi 7 DPR RI membentuk Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia atau Panja SNI untuk mengawal standardisasi sekaligus mendongkrak daya saing produk Kaltim di pasar nasional dan global. Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja DPR di Balikpapan pada Jumat ini. Berikut laporannya.

0: Parlemen menekankan pentingnya pemerataan fasilitas laboratorium uji di perlindungan pasar domestik agar produk lokal tidak kalah bersaing dengan serbuan produk asing. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnonia Calim menyoroti dilema biaya sertifikasi yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM karena khawatir mendongkrak harga jual. Padahal kepemilikan label SNI terbukti mampu melipat gandakan omset penjualan hingga lebih dari 70%. Dan membuka akses pasar impor
1: yang bisa bahkan sampai ke ekspor. Ini mungkin perlu kerja keras. Tadi sebenarnya ketika hadir dari teman-teman pelaku usaha, pengusaha yang sudah mengalami itu semua, dan dia sebutkan 70% lebih peningkatan dibanding sebelum sertifikasi. Itu buktinya apa?
0: Dewan turut mengapresiasi PT Sukovindo yang memanfaatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meringankan hingga membebaskan biaya uji laboratorium bagi UMKM. Menanggapi hal tersebut, PT Sukovindo menyatakan kesiapannya memperkuat ekosistem industri nasional melalui infrastruktur pengujian dan sertifikasi yang terakreditasi internasional. Hal ini disampaikan oleh Dani Pramantio, Direktur Operasi PT Sukovindo.
2: Untuk mendukung, sebagaimana diketahui, Komisi 7 itu membidangi UMKM, industri pariwisata, industri kreatif. Tentunya kami sebagai perusahaan testing, inspection, sertifikasi, konsultasi, dan verifikasi banyak perintisan dengan industri-industri tersebut. Salah satunya tadi seperti disampaikan Dewan bahwa mereka bersetujuan meningkatkan daya saing industri UMKM dan terutama dari sisi industri yang menengah untuk lebih meningkat dalam produksi kualitas serta volumenya.
0: Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan langsung ke fasilitas laboratorium lingkungan PT Sukovindo cabang Balikpapan guna memastikan kesiapan teknologi analisis modern dalam mendukung pengawasan mutu dan lingkungan industri. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Di tengah percepatan digitalisasi pendidikan, Gubernur Kaltim Rudi Maksud mengungkapkan masih ada 109 desa di provinsi ini yang belum teraliri listrik. Berikut laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mengungkapkan masih terdapat 109 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Hal tersebut disampaikan Rudi Maksud saat sarasehan mitra beasiswa satu beasiswa Indonesia ke hadapan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Gubernur menjelaskan tantangan pemerataan pendidikan karena akses listrik merupakan kebutuhan dasar untuk mendukung pendidikan dan konektivitas masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim menyebut luas wilayah Kaltim sekitar 127.000 hektar persegi dengan kondisi geografis yang membuat akses sebagian masyarakat masih sulit. Rudi menilai persoalan tersebut menjadi tantangan ketika pemerintah mendorong digitalisasi pendidikan. Gubernur menyebut masih terdapat sekitar 109 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Gubernur pun mempertanyakan kesiapan digitalisasi apabila kebutuhan dasar berupa listrik belum sepenuhnya terpenuhi.
5: Dan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan ini, ini mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi bukan yang berbakat yang kami kembangkan. Kalau untuk beasiswa yang kami berikan, maka ada persyaratan. Minimum IPK-nya harus 3,0. Terus anak-anak kami luasnya Kalimantan Timur 127.000 km persegi. Kira-kira bayangannya, seperti mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Bahkan listrik yang merupakan kebutuhan dasar masih jauh daripada cukup. Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Sementara kita berbicara tentang digitalisasi. Tentu ini menjadi persoalan dan kami sekali lagi bahwa bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, tentu tingkat kemajuan bangsa bisa dilihat.
4: Menurut Gubernur Kaltim Rudi Maksud, pemerataan infrastruktur dasar perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yang ia menilai kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepas dari akses masyarakat terhadap pendidikan dan fasilitas pendukungnya. RRI Rizky Multinata melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kalimantan Timur akan kembali mengatur jam operasional kendaraan besar. Kebijakan ini merespons keluhan masyarakat terkait truk yang melintas pada jam sibuk. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dinas Perhubungan Kalimantan Timur akan kembali mengatur jam operasional kendaraan besar, terutama truk angkutan barang. Langkah tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait aktivitas truk pada jam-jam sibuk. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yusliando, mengatakan keberadaan kendaraan berat pada waktu padat dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Menurutnya, pengaturan jam operasional diperlukan agar pergerakan kendaraan besar tidak menghambat pengguna jalan lainnya. Yusliando mengatakan, sebelumnya Dinas Perhubungan Kalimantan Timur telah melakukan sosialisasi kepada pengemudi dan perusahaan angkutan berat. Sosialisasi tersebut berisi imbauan agar kendaraan truk menyesuaikan waktu operasional dengan kondisi lalu lintas.
7: Salah satu lintasan jalan untuk angkutan berat ini memang sesuai dengan keputusan Wali Kota Samarinda itu lewat Jakarta. Karena kalau kita lewat yang di pinggir sungai ini pasti juga akan membahayakan gitu kan, sehingga lewatlah di Jalan Jakarta. Sekali lagi ini kami akan atur jam operasionalnya. Mungkin nanti dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi ini segera akan kami atur masalah jam operasional untuk angkutan berat ini.
6: Dinas Perhubungan Kalimantan Timur selanjutnya akan melakukan penyesuaian pengaturan di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan angkutan barang. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
3: Kondisi kemarau dan gangguan air bersih membuat Dinas Kesehatan Samarinda mengingatkan warga waspada dengan penyakit diare. Untuk mengantisipasi hal itu, pemeriksaan kualitas air dilakukan di sejumlah puskesmas. Kita simak laporannya.
8: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman penyakit diare di tengah musim kemarau dan kondisi kering. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, saat ini pihaknya terus memantau perkembangan kasus diare, mengingat adanya gangguan distribusi air bersih di sejumlah wilayah yang instalasi pengolahan airnya mengalami penyesuaian jam operasional. Untuk memastikan kualitas air yang didistribusikan ke warga, Ismet mengatakan tim kesehatan lingkungan atau sanitarian di 26 puskesmas selalu melakukan pengawasan. Hasilnya akan diteruskan kepada Dinkes dan disampaikan kepada PDAM.
9: Nah sekarang untuk diare ini juga cukup kita pantau. Kenapa? Karena sekarang kan kita ketahui air bersih yang didistribusikan dari PDAM itu kan agak mengalami sedikit gangguan ya distribusi karena intrusi air laut kan yang masuk ke Sungai Pahakam. Nah untuk kasus diare itu juga nanti saya sampaikan ya. Yang jelas mungkin ada peningkatan tapi masih belum signifikan. Karena kami sendiri sebenarnya juga sudah melakukan himbauan terhadap distribusi air PDAM ini. Kalaupun mau digunakan sebagai air minum itu ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dilakukan.
8: Meski distribusi air bersih di sejumlah titik berangsur lancar, tapi sementara waktu Ismet menganjurkan penggunaan air dari PDAM sebaiknya hanya untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus agar masyarakat terhindar dari resiko diare. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Satlantas Polres Kutai Barat meningkatkan pengawasan lalu lintas di tengah kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Kita simak laporannya.
10: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kutai Barat meningkatkan pengawasan lalu lintas menyusul gangguan jarak pandang akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kasatlantas Polres Kubar AKP Muhammad Syafi'i mengatakan, kabut asap membuat kondisi lalu lintas tidak sepenuhnya aman terutama karena jarak pandang pengendara terganggu. Menurutnya kondisi tersebut dapat membuat pengendara kesulitan melihat kendaraan, kondisi jalan, rambu lalu lintas, hingga lampu pengatur lalu lintas.
11: Artinya jarak pandang terganggu itu banyak aspek di situ. Pengendara tidak bisa leluasa dengan jelas melihat contoh rambu-rambu di jalan yang kita lewatin. Bahkan mungkin traffic light saja agak samar-samar ya dengan adanya kabut itu. Terus kondisi jalanan, misalnya jalan yang berlubang atau miring, kadang kan tidak nampak jelas. Pasti terganggu kalau dalam segi lalu lintas. Makanya kalau pada saat dari anatomi kejadian laka, itu nggak disignifikan pada saat suasana kabut menebal. Tapi jarak pandang masih aman.
10: Karena itu ia mengimbau masyarakat menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan, meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kendaraan dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi baik. Syafi mengatakan, selain melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, personel kepolisian turut membagikan masker kepada masyarakat hingga membantu organisasi perangkat daerah OPD terkait membersihkan sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
11: Kami sudah membagikan masker sama pengguna jalan, Bahkan kemarin kami bersama-sama Ibu Bayangkari, Ibu Kapolres pun turun di depan kantor bersama kami lalu lintas, terus ke pasar juga itu. Pasar depan ini bagi masker Ibu Kapolres Bayangkari. Terus kami kemarin juga kerja sama-sama Dinas Kebersihan membantu untuk ikut berpartisipasi membersihkan jalanan di TLBC Mini Center depannya Poltek kemarin di situ. Karena di situ kan tikungan di situ kan pengendara cenderung kecepatannya tinggi.
10: Di tengah kondisi tersebut, tugas personel Satlantas tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, mereka juga terlibat dalam penanganan karhutlah yang menjadi salah satu sumber kabut asap di Kubar. Menurut Syafi'i, dalam keterlibatan itu personel Satlantas Polres Kubar melakukan pengawalan pergeseran menuju lokasi kebakaran sekaligus membantu proses pemadaman bersama unsur lainnya.
11: Di TKP-nya juga untuk ikut bantu memadamkan juga. Jadi bukan hanya sekedar pengawalannya saja. Dulu saya sama Pak Kapolres itu yang di mana? Sampai jam 6 pagi saya sama Pak Kapolres sama anggota yang piket kan ada lantas. Saya sampai jam 6 pagi juga sama Pak Kapolres. Ya ikut ngepiok-ngepiok pakai ranting juga loh. Kalau yang sudah nggak terjangkau kan mau nggak mau manual.
10: Chevy mengatakan keterlibatan personel dalam penanganan karhutlah menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi kabut asap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
3: Kabut asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Timur termasuk Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena beberapa titik kebakaran sulit dijangkau petugas pemadam. Sarnelius, salah satu warga, mengatakan situasi tersebut membuat penanganan kebakaran di wilayah Kutai Barat menghadapi kendala. Ia pun mengusulkan agar helikopter pemadam kebakaran ditempatkan di wilayah Kutai Barat agar bisa menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalan darat. Pesta Adat Erau 2026 di Kutai Kartanegara dipastikan siap digelar mengusung tema Raja Menjamu Rakyat. Rangkaian pesta adat tahun ini tidak hanya menghadirkan prosesi sakral, tapi juga beragam pertunjukan seni tradisional dan cerita rakyat. Kita simak laporannya.
12: Pelaksanaan Pesta Adat Erau 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan telah mencapai tahap akhir. Ketua Panitia Erau 2026, Pangeran Noto Nogoro Heriansah mengatakan, seluruh persiapan untuk pelaksanaan Pesta Adat tersebut sudah final. Berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan secara sakral itu telah disiapkan oleh Panitia bersama pihak terkait. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian Pesta Adat Erau 2026.
13: Tanggal 20, yang mana memang kita jadwal itu pagi, jam 8, harapannya proses mendirikan tiang ayu itu subuh. Tiang ayu itu sudah dilakukan, sehingga nanti setengah 9 kita sudah menggeser. Ya, misalkan menjabat sendiri orang untuk menghadiri acara pembukaan seremonial yang ada di Stadion Pontianak. Jadi, kondisi cuaca yang cukup ekstrim, kita minta proses pelaksanaannya ini kita setting ya, kita minta kita setting. Pelaksanaan itu bisa lebih pagi dan
12: baik. Dengan mengusung tema Raja Menjamu Rakyat, pelaksanaan era tahun ini tidak hanya menghadirkan rangkaian prosesi adat yang sakral, tetapi juga berbagai pertunjukan seni dan budaya yang dapat dinikmati masyarakat. Konsep tersebut menggambarkan bagaimana rakyat yang datang ke Tenggarong akan menjadi bagian dari kemeriahan pesta adat melalui beragam pagelaran yang telah disiapkan panitia. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah pertunjukan seni tradisional yang mengangkat cerita rakyat dan kekayaan budaya Kutai. Pagelaran tersebut dikemas dengan menghadirkan sejumlah karakter yang merepresentasikan satwa khas maupun simbol mitologi yang lekat dengan budaya Kutai. Di antaranya, Besut Mahakam, Bekantan, Ular Naga, dan Lebuswana, hewan mitologi kesayangan Raja Mula Warman. Dari Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
3: Sebelum akhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 7 DPR RI membentuk Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia atau Panja SNI untuk mengawal standarisasi sekaligus mendongkrak daya saing produk Kaltim di pasar nasional dan global. Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja DPR di Balikpapan pada Jumat ini. Di tengah percepatan digitalisasi pendidikan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengungkapkan masih ada 109 desa di provinsi ini yang belum teraliri listrik. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Selamat kepada kontingen Kalimantan Timur, Kaltimur yang berhasil meraih juara umum Sabakot Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 diselenggarakan di Jawa Tengah. Prestasi tersebut diumumkan melalui kanal resmi Instagram Kementerian Agama RI pada Sabtu 19 September 2026. Dari hasil tersebut, Kaltim mengoleksi 288 poin. Hal ini sekaligus menempatkan Kaltim di posisi teratas dalam perolehan nilai MTQ Nasional 31. Kalimantan Timur mengungguli sejumlah provinsi yang masuk dalam jajaran peringkat teratas. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 208 poin, disusul DKI Jakarta dengan 129 poin. Sementara itu Aceh, Jawa Timur sama-sama mengumpulkan 99 poin. Berikutnya Sumatera Utara dan Jawa Barat masing-masing 71 poin, Sumatera Selatan 56 poin, Banten 52 poin, Riau 35 poin, Nusa Tenggara Barat 33 poin, serta Sulawesi Selatan 31 poin. Keberhasilan Kaltim sebagai juara umum menjadi capaian penting bagi kontingen daerah dalam ajang MTQ Nasional tahun ini. Peringat Pro 1R Samarinda, informasi kami sampaikan dari laman rri.co.id. Saya juga kembali flashback ya, ketika Kalimantan Timur ini menjadi tuan rumah dan saat ini di Jawa Tengah membuktikan bahwa memang potensi luar biasa dari para khalifah di Kalimantan Timur, bukan karena menjadi tuan rumah, tapi memang patut kita banggakan prestasinya di tahun ini, terbukti kembali meraih sebagai juara umum. Informasi lainnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Hari ini juga saya ingin ajak Anda ngobrol ya, sambil informasi-informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini kan cuaca sedang seperti ini, tapi kita tidak akan ngobrol tentang cuacanya. Saya ingin beralih, bergeser ke soal kuliner, karena sekarang ini banyak sekali ya kuliner viral pendengar Prosadu Samarinda. Nah, untuk Anda milih kuliner viral ya, atau kuliner lama aja, kuliner yang udah legend, yang biasa Anda makan dan Anda akan kembali lagi ke situ ya. Yuk kita ngobrol, sambil saya update terus informasi ke ruang dengar Anda. 0541-7365-66-743-495. Kita cool down sedikit di akhir pekan, di tengah cuaca yang tidak bersahabat, banyaknya berita-berita yang ya cukup menyesakkan dada begitu barangkali menawar satu. Yuk kita gabung bersama kami. Anda pilih kuliner yang mana nih? Kuliner viral atau kuliner legend aja yang udah biasa Anda makan hingga saat ini dan Anda sudah pastikan bahwa kuliner tersebut sangat enak untuk dinikmati ya. 0541-7365-66-743-495. Boleh juga di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda boleh juga nih kasih rekomendasi ya, di tempat Anda ada nggak sih pusat-pusat kuliner yang sampai sekarang tuh masih ramai dikunjungi ya, nggak nunggu ada makanan viralnya, tapi memang makanan legendnya juga tetap menarik perhatian para pengunjung. 0541-7365-66-743-495 boleh di WhatsApp, bisa digunakan ya. 0811-5544-976. Sambil menyapa Anda yang saat ini sedang berkendara, yang kalau saya lihat sih masih lancar ya, karena gak banyak kendaraan yang melewati kawasan ini pagi ini. Mungkin juga demikian di tempat Anda masih sangat lancar. Sambil mengundang Anda 0541-7365-66-743-495. Oke, ada Mbak Ana nih di pesan WhatsApp 0811-5544-976. Makasih Mbak Ana. Kalau Mbak Ana katanya sih lebih suka makanan yang udah legend, yang udah ketahuan katanya rasanya ya. Tapi gak masalah juga kalau ada yang viral, sesekali bisa dicoba. Makasih Mbak Ana sudah bergabung di WhatsApp 0811-5544-976. Kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 0541-7365-66-743-495. Boleh informasikan nih pada kami ya, ada gak sih juga tempat-tempat yang saat ini, tempat kuliner yang sampai sekarang masih ada. Dari dulu Anda kecil misalnya sampai sekarang Anda sudah umur sekian, tempatnya masih ada atau masih bertahan selama puluhan tahun, belasan tahun. Boleh informasikan pada kami ya, 0541-7365-66-743-495, 0811-5544-976 setelah yang berikut ini.

0: pusing banget, kerjaan numpuk.
1: Sama.
0: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
1: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
0: Wah, promo apaan tuh?
1: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
0: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
1: Serius.
0: Fasilitasnya gimana?
1: Lengkap. Ada free access swimming pool, WiFi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
0: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
1: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

belakang kita dari Run, Anda ingat tidak lagu ini lagunya siapa? Ya, mudah-mudahan Anda ingat ya. Ini lagunya Vina Panduwinata. Saya ingat sekali, ini kalau nggak salah nih satu album lagunya semuanya enak ya. Karena dulu waktu saya masih kecil atau masih remaja sih, kurang tahu ya, lupa. Ini dulu tuh saya dengerin ya, karena ada keluarga yang punya kasetnya. Zaman dulu kan kaset ya, itu semuanya lagunya dari awal sampai akhir. Kalau kaset itu ada side A, side B, itu semuanya lagunya enak. Termasuk salah satu tadi, wow, dinyanyikan dengan cara yang berbeda ya, musik yang berbeda dari Run, tapi masih asik ya. Pendengar Pro 1, kita masih akan ngobrol lagi nih. Anda lebih pilih mana? Kuliner yang legend yang memang udah lama ada gitu ya, atau kuliner baru yang viral? Karena memang media sosial itu kayak mendorong orang ya untuk berburu makanan viral. Kalau Anda seperti kalau Anda sendiri gimana? Apakah Anda akan berburu makanan viral tersebut? Kalau saya nih, kalau saya ditanya ya, boleh sih nyobain makanan viral, tapi kalau sampai harus antri kayaknya skip deh ya. Nggak dulu deh nyobain makanan viral ya, kalau harus sampai antri berjam-jam. Sementara kita tuh kayak udah pengen makan, udah lapar, tapi harus antri cukup lama atau waiting list biasanya ya, pendengar Pro 1 bersama Rinda. Tapi setiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Mungkin ada orang yang rela antri nih lama untuk mendapatkan makanan viral tersebut. Ada orang yang seperti saya misalnya, ya skip aja deh, gak apa-apa deh gak nyobain makanan viral kalau memang harusnya ngantrinya cukup lama. Bisa jadi juga tergantung usia ya. Apa jangan-jangan makanan viral ini memang energinya untuk anak muda ya. Siap ngantri, siap nunggu lama, siap waiting list dan lain sebagainya. 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-476. Menikmati akhir pekan Anda di kali ini. Kita turunkan tensi dulu sedikit ya, di tengah informasi-informasi, beragam informasi yang mungkin buat kita semua bikin berkerut, bikin tarik nafas, atau jangan-jangan kalau cek tekanan darah agak naik ya. Nah, hari ini kita bersantai sejenak di akhir pekan Anda, ngobrol tentang makanan viral ya, yang belakangan ini memang sangat banyak. Ini menjadi satu tanda baik sih kalau menurut saya ya. Jadi UMKM di berbagai wilayah termasuk Samarinda ini berkembang cukup pesatnya. Ini menjadi pertanda baik juga, hanya tinggal itu tadi ya, daya beli masyarakat itu kayak apa. Terus kalau misalnya banyak gak orang yang mau rela antri untuk viral? Atau sih kalau saya pernah lihat beberapa konten juga, bahkan ada beberapa kafe ini yang spesial sekali. Dia sistemnya booking ya, jadi hanya buka sesuai dengan daftar pesanan Anda. Jadi Anda boleh masuk ke sana dari jam sekian sampai jam sekian di hari apa, sampai ada yang seperti itu. Dan kadang memang yang kayak gitu tuh malah bikin penasaran ya. Yuk, 0541-736-566-743-495. Tadi kata kalau Mbak Ana sih bilang di WhatsApp ya, lebih milih makanan legend aja yang udah tahu pasti enak ya. Sesekali aja nyobain makanan viral, tapi kayaknya gak terlalu, kalau Mbak Ana sih gak terlalu ngejar juga ya untuk nyicipin makanan viral. Saya akan kembali karena ternyata ada fenomena menarik, kenapa orang itu rela antri untuk dapat makanan viral ya. Di Samarinda pagi ini Pro 1, karena informasi dan inspirasi, ada Krisya featuring Peter Pan, Menunggumu.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, ternyata yang menarik ini bukan perkara karena viralnya, tapi juga ada alasan psikologis ya. Kenapa antrian depan restoran itu nggak cuma menandakan popularitas, tapi juga bisa memicu sensasi psikologi yang kuat. Nah, ini yang salah satu alasan utama ya, kenapa orang rela antre makanan viral. Ini adalah karena fear of missing out atau FOMO alias takut ketinggalan, ada rasa takut itu menurut Rachel ya, asisten profesor psikiatri dari Fakultas Kedokteran Albert Universitas Brown Amerika Serikat. Berikutnya pendengar dari Catherine Jensen Boyd mengatakan bahwa mekanisme ini sebagai bukti validasi sosial ya, seorang psikolog konsumen di Universitas Anglia Ruskin. Jadi pendengar, kalau misalnya kita lihat nih ada orang ngantri berulang kali, katanya pengulangan tersebut dapat membuat pelaku mengantri terasa normal, dan itu secara tak sadar dapat mengubah cara Anda merespon terhadap aktivitas mengantri makanan viral. Menarik ya, ternyata ada bahasan khususnya terkait hal ini. Nah, kita akan ngobrol nanti setelah Warta Berita di Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah di Samarinda pagi ini. Pro 1, karena informasi dan inspirasi, segera bergabung dengan Pro 3, akan bersama kita simak Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain, insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini.